0: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
1: 94,3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini 3 Juni 2026 Masehi, akan kami hadirkan untuk Anda berita-berita dan informasi-informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut kita dengarkan headline Info Dunia Islam.
1: Headline Info Dunia Islam.
2: 2 pangkalan LPG 3 kg di Kolaka ditindak jual gas di atas HET. Polres Kolaka tertibkan kendaraan odol. Israel terus bombardir Lebanon dan Gaza. Iran tangguhkan perundingan damai dengan Amerika Serikat. Beri peringatan Netanyahu, Iran pastikan tidak akan ragu bantu Lebanon melawan agresi ilegal Israel. Itulah headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan bersama-sama kita simak sesaat lagi dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Kita awali kebersamaan kita dengan berita-berita dari dalam negeri. Kolaka siapkan 3 skema tingkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Dirilis dari antaranews.com. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara menyiapkan 3 skema strategis untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal di wilayah itu agar mampu terserap secara maksimal di sektor pertambangan proyek strategis nasional atau PSN. Kepala Disnaker Trans Kolaka Ilham di Kolaka Selasa kemarin mengatakan bahwa langkah itu sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran terbuka melalui implementasi peraturan daerah atau Perda nomor 19 dan peraturan bupati atau Perbup nomor 56 tahun 2023. Ilham menjelaskan bahwa untuk mendukung ketercapaian kuota 70%, yang di mana sesuai regulasi diterapkan proporsi penyerapan tenaga kerja sebesar 70% untuk masyarakat lokal Kolaka dan 30% untuk tenaga kerja profesional dari luar daerah. Syarat warga lokal dibuktikan dengan KTP dan minimal berdomisili selama 5 tahun. Untuk mendukung ketercapaian kuota 70% tersebut, pihak Ilham merumuskan 3 skema rekrutmen dan peningkatan kapasitas agar tenaga kerja lokal memiliki daya saing tinggi dan keahlian yang siap pakai sebelum ditempatkan ke perusahaan. Ilham menyebutkan skema pertama berfokus pada komitmen ketat perusahaan terhadap kepatuhan aturan proporsi jumlah sektor penerimaan pekerja. Kemudian skema kedua, penyiapan tenaga kerja lokal berbasis kompetensi melalui program pemagangan dan pelatihan terstruktur. Output dari program itu dirancang agar langsung selaras dengan kebutuhan real perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kolaka. Ilham mengungkapkan bahwa strategi tersebut dinilai berhasil atas raihan Kabupaten Kolaka sebagai terbaik pertama kategori penurunan angka pengangguran tingkat kabupaten dalam penganugerahan apresiasi pemerintah daerah tahun 2026 regional Sulawesi. Prestasi tersebut bahkan telah melalui proses evaluasi dan uji petik langsung oleh tim dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri di PT Indonesia Pemala Industri Park selaku salah satu kawasan industri strategis di Kolaka yang berperan penting dalam menekankan angka pengangguran bagi masyarakat lokal di wilayah tersebut. Ilham menambahkan bahwa peningkatan kompetensi kerja lokal, pekerja lokal maksud kami, masih menjadi tantangan besar. Namun dengan sinergi antara organisasi perangkat daerah atau OPD, serta Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta kemitraan dengan pihak swasta, Ilham optimistis dampak investasi akan berbanding lurus dengan kesejahteraan warga. Beralih ke berita berikutnya. Dua pangkalan LPG 3 kg di Kolaka ditindak, jual gas di atas HET. Dirilis dari antaranews.com. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kolaka menindak tegas dua pangkalan LPG 3 kg yang menaikkan harga di atas harga eceran tertinggi atau HET di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kepala Disperindak Kolaka, Abdi Arif, saat ditemui di Kolaka, mengatakan bahwa kedua pangkalan tersebut yaitu pangkalan Abu Rahman di Desa Towa, Kecamatan Wundolako, dan pangkalan Haji Supri yang berada di Kelurahan Tonggoni, Kecamatan Pomala. Abdi Arif mengatakan, setelah melakukan inspeksi mendadak atau sidak bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kolaka, ada dua pangkalan yang langsung direkomendasikan untuk dicabut izinnya karena menjual Rp35.000 per tabung. Pada saat itu juga langsung keluar surat pemutusan hubungan usaha atau PHU. Abdi Arif menjelaskan bahwa tindakan tegas itu diambil sebagai respon cepat pemerintah daerah terhadap isu mengenai adanya oknum yang mematok harga gas bersubsidi jauh melebihi ketentuan pemerintah. Menurutnya, harga resmi LPG 3 kg di tingkat pangkalan adalah Rp20.000 dengan batas toleransi maksimal Rp22.000 per tabung. Jika ditemukan pangkalan yang menjual di atas batas toleransi tersebut, Disperindak memastikan tidak akan berkompromi dan langsung meminta agar terkait, ya, meminta agen terkait menyetop pasokan. Abdi Arif menekankan kepada 9 agen dan 2 stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG atau SPBE yang beroperasi di Kolaka untuk memperketat pengawasan terhadap ratusan pangkalan di bawah jaringan mereka. Berdasarkan aturan, wewenang pencabutan izin pangkalan berada di tangan agen yang menaunginya. Abdi Arif mengatakan bahwa untuk mengantisipasi kelangkaan dan memutus rantai permainan spekulan, Disperindak meminta pangkalan memperketat sistem distribusi berbasis kartu tanda penduduk atau KTP atau kartu keluarga atau KK. Pangkalan diwajibkan memprioritaskan warga dan pelaku usaha yang berada di lingkungan sekitar pangkalan, bukan melayani pembeli dari wilayah lain. Beralih ke berita berikutnya. Polres Kolaka tertibkan kendaraan odol. Dirilis dari antaranews.com. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Kolaka mengintensifkan penertiban terhadap kendaraan yang melanggar ketentuan over dimension overloading atau ODOL guna menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kasat Lantas Polres Kolaka Ibtu Niko Trihardianto di Kolaka mengatakan, penanganan terhadap kendaraan odol bukan sekedar kegiatan penindakan hukum biasa, melainkan langkah preventif strategis untuk melindungi masyarakat dari resiko kecelakaan lalu lintas. Ibtu Niko mengatakan telah menyiapkan 2 tim secara bergantian untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan odol ini. Menurutnya, kendaraan angkutan barang yang beroperasi dengan muatan melebihi kapasitas memiliki potensi besar menimbulkan berbagai dampak negatif di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lain, kendaraan odol juga mempercepat kerusakan infrastruktur jalan yang dapat merugikan masyarakat luas. Belum menjelaskan saat ini, Satlantas Polres Kolaka terus menggencarkan sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum kepada para pengemudi angkutan barang maupun pemilik kendaraan guna menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kolaka. Penindakan edukatif ini dilakukan untuk membangun kesadaran bersama bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas transportasi. Niko juga mengimbau para pelaku usaha dan pemilik kendaraan agar selalu mematuhi ketentuan muatan sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan demi menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas atau Kamseltibcarlantas. Lebih lanjut, Niko mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kolaka untuk bersama-sama mendukung program menuju zero odol guna menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, keuntungan ekonomi yang dikejar oleh pelaku usaha tidak boleh mengorbankan aspek keselamatan manusia. Tidak ada muatan yang lebih berharga daripada nyawa manusia. Mari patuhi aturan, hindari muatan berlebih, dan bersama-sama wujudkan Kolaka yang tertib berlalu lintas serta zero fatalitas kecelakaan. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, berikutnya setelah jeda pariwara yang akan lewat berikut ini, kami akan hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Jangan kemana-mana, tetap di Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
3: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
4: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
5: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
6: Begitu mi Daeng, alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
6: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
7: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
8: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
7: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
9: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Info Dunia Islam.
2: Masih dalam program Info Dunia Islam. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Israel terus bombardir Lebanon dan Gaza. Iran tangguhkan perundingan damai dengan Amerika Serikat. Dirilis dari republika.co.id. Dilaporkan bahwa Iran memutuskan untuk menghentikan sementara semua proses perundingan dengan Amerika Serikat sebagai bentuk protes terhadap rezim Zionis Israel yang terus membombardir Lebanon dan Gaza. Keputusan Iran itu sejalan dengan prasyarat gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya, sehingga tim negosiasi menghentikan sementara dialog dan pertukaran teks lewat mediator. Pejabat dan negosiator Iran menegaskan bahwa penghentian segera agresi dan operasi brutal rezim Zionis di Gaza dan Lebanon dan perlunya penarikan pasukan Israel keluar dari wilayah pendudukan di Lebanon menjadi tuntutan mereka, dan menegaskan tidak akan ada pembicaraan lanjutan hingga Iran dan aliansi perlawanan setuju atas respon terhadap tuntutan tersebut. Selain itu, Front Perlawanan dan Iran memblokir penuh Selat Hormuz dan mengaktifkan front lain termasuk Selat Bab al-Mandab Strait dalam rangka menghukum Zionis dan pendukungnya. Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu pada Ahad 31 Mei 2026 mengumumkan bahwa beliau telah memerintahkan militer untuk memperluas serangan ke wilayah Lebanon Selatan. Beliau juga menginstruksikan militernya untuk memperketat kendali atas wilayah-wilayah yang dikuasai Hizbullah. Netanyahu merasa puas dengan upaya penaklukan Castle Beaufort, benteng peninggalan dari era Perang Salib itu, sebagai tahap dan perubahan dramatis dalam kebijakan yang dia jalankan. Beliau mengatakan mengambil inisiatif beroperasi di semua barisan, di Suriah, di Gaza, di Lebanon, dan telah menetapkan zona keamanan di luar perbatasan mereka untuk melindungi komunitas mereka. Ini akan memakan waktu lebih lama, tetapi mereka akan memulihkan keamanan bagi penduduk di utara, sama seperti yang mereka lakukan bagi penduduk di selatan. Ini akan memakan waktu, tetapi mereka akan menyelesaikan misi ini. Beralih ke berita terakhir kita. Beri peringatan Netanyahu, Iran pastikan tidak akan ragu bantu Lebanon melawan agresi ilegal Israel. Dirilis dari republika.co.id. Iran menyatakan tidak akan ragu untuk membantu Lebanon melawan agresi ilegal Israel terhadap negara tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan usai Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 6 Juni lalu memerintahkan militer untuk melancarkan serangan udara di ibu kota Lebanon, Beirut, dalam eskalasi terbaru meskipun gencatan senjata di Lebanon masih berlaku. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baki, menegaskan, "Kami telah menegaskan dan terus menegaskan bahwa gencatan senjata di Lebanon merupakan bagian integral dari setiap gencatan senjata dan setiap kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang dengan Amerika Serikat. Adapun ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari lalu. Teheran membalas dengan serangan yang menargetkan Israel dan sekutu-sekutu Amerika Serikat di kawasan Teluk serta menutup Selat Hormuz. Gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April melalui mediasi Pakistan, tetapi pembicaraan lanjutan di Islamabad gagal menghasilkan kesepakatan yang berkelanjutan. Sejak itu, kedua pihak terus saling bertukar proposal dalam upaya melanjutkan perundingan langsung dan mengakhiri konflik. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan pihaknya telah melakukan serangan pertahanan diri terhadap lokasi radar dan drone Iran di kota Goruk dan Pulau Qasem akhir pekan ini. Sementara Korps Garda Revolusi Iran membalas dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk. Dalam postingan di X, Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan Amerika Serikat menanggapi tindakan agresi Iran, termasuk penutupan drone MQ-1 di perairan internasional. Dikatakan bahwa pasukan Amerika Serikat melenyapkan pertahanan udara Iran, sebuah stasiun kendali darat, dan dua drone serang satu arah yang jelas-jelas merupakan ancaman terhadap kapal-kapal yang transit di perairan regional. Korps Garda Revolusi Islam mengatakan mereka telah menyerang sebuah pangkalan udara yang digunakan untuk menyerang menara telekomunikasi di Pulau Siddiq yang terletak di Provinsi Hormozgan Selatan, menurut kantor berita yang memberikan informasi. Menyusul agresi tentara Amerika Serikat terhadap menara komunikasi di Pulau Siddiq di Provinsi Hormozgan 1 jam sebelumnya, pesawat tempur pasukan Dirgantara IRGC menargetkan pangkalan udara tempat agresi berasal dan target yang diperkirakan telah dihancurkan. IRGC tidak merinci lokasi fasilitas tersebut dan sebelumnya telah dilaporkan bahwa sistem pertahanan udara telah diaktifkan di Kuwait dan sirine berbunyi di seluruh negeri. Sahabat Mua, dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari luar negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Semoga berita dan informasi yang kami berikan bermanfaat untuk Anda dan nantikan informasi-informasi berikutnya tentunya hanya dalam program Info Dunia Islam di kesempatan esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
12: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
12: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
13: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
12: Oh iya betul.
14: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
12: Eh, ada saldomu di situ?
15: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
12: 10.000 Ji.
15: Mau beli pulsa kah?
12: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
15: Buat apa ini?
12: Buat bangun rumah layak huni.
15: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
12: Bisa toh, insya Allah.
16: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adh dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adh, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adh, lantai 2 Gedung Mu'adh Gym Club, Islamic Center Mu'adh Bin Jabal, Kendari.
17: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
12: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
17: Nah, kenapa begitu?
16: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
18: Assalamualaikum,
19: Kawan. Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
19: Eh, apa kita bikin?
18: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
19: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
18: Eh, baru bagaimana motorku?
19: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
18: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
19: Masya Allah. Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
18: Yang di mana itu?
19: Itu he, The Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
18: Oh, saya tahu.

0: Care Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: ألف لام را.
1: Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati. Niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, "Apakah yang menghalanginya?" Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, "Dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu." Katakanlah, "Kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, "Orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim."

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.

0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Walau

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, "Sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu."

agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.

Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?

0: Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.
1: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا

mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri."

Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.

Bahkan mereka orang kafir berkata, "Dia cuma mengada-ada saja." Katakanlah Muhammad, "Jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat."

Dan diwahyukan kepadanya Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan.

Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal.

Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur, dapur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

0: Dan dia berkata, "Naiklah kamu semua ke dalamnya, kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Hadrati Sada, yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Ye, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
7: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
8: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
7: Nah, itu mi purnonya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
9: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Heamoko Dompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Moko Dompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
8: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
10: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di pagi ini. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 9 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman, dimanapun Anda berada, membangun rumah yang nyaman dan kokoh tentu menjadi harapan setiap keluarga. Apalagi di wilayah Kendari yang cuacanya panas, kadang tiba-tiba hujan, dan tingkat kelembapannya cukup tinggi. Sehingga memilih material bangunan tidak boleh sembarangan. Kini, hadir solusi terbaik untuk rangka atap rumah, masjid, maupun bangunan keluarga sahabat Muaz. Kencana, dengan produk unggulan baja ringan kencana dan rangka atap baja ringan kencana, permasalahan-permasalahan sahabat Muaz dapat teratasi. Mengapa memilih kencana? Karena kencana baja ringan dikenal dan terbukti kuat dan tahan lama, anti karat dan tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang, lebih efisien dibanding material konvensional. Sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan fasilitas keluarga. Jadi, jangan salah pilih material bangunan. Pilih yang kualitasnya terpercaya, kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Segera dapatkan baja ringan kencana di toko bangunan terdekat atau kunjungi cabang kami di Jalan Raden Suprapto nomor 222 Punggolaka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Untuk info pemesanan hubungi nomor 0811-3338-6767. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, berikutnya setelah jeda yang akan lewat berikut ini, kita akan bersama dalam program Ensiklopedi Islam, serial Mutiara Hadis. Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal, Kendari.
3: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu 1 tahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu. walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban birikir. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat Mu'adz, kita berjumpa kembali dalam program Ensiklopedia Islam, serial Mutiara Hadis. Dan hadis yang akan kita bahas di pagi ini adalah hadis Nabi yang membahas tentang larangan menyerupai suatu kaum, di mana Nabi mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk kembali menimba ilmu agama. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat Mu'adz, pada kesempatan Ensiklopedia Islam serial Mutiara Hadis pagi ini, kita akan membahas sebuah hadis yang singkat namun memiliki makna yang sangat besar dan menjaga identitas seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Dan sahabat Mu'adz, hadis ini sering kita dengar. Namun pertanyaannya adalah, apa sebenarnya makna hadis ini? Apakah setiap kesamaan dengan non-muslim termasuk tasyabbuh yang terlarang? Bagaimana kira-kira para ulama memahami hadis ini? Dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan modern saat ini? Maka mari kita kaji bersama. Sahabat Mu'adz, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah telah menyempurnakan agama ini di surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, kata Allah. Telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ayat ini, sahabat Mu'adz, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Karena sempurna, maka Islam memiliki akidah sendiri, ibadah sendiri, akhlak sendiri, identitas sendiri. Dan seorang muslim tidak diperintahkan untuk mencari jati diri dari agama lain. Allah telah memberikan kemuliaan melalui Islam. Oleh karena itu, syariat mengajarkan agar umat Islam menjaga kepribadian dan identitasnya. Bukan karena kita membenci manusia lain, bukan. Bukan pula karena kita merasa lebih unggul, bukan. Tapi karena Allah menghendaki umat ini memiliki karakter yang jelas. Nah, pertanyaan besar pun muncul. Apa itu tasyabbuh? Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata tasyabbuh di sini apa sebenarnya artinya? Kata tasyabbuh berarti menyerupai atau meniru. Namun para ulama menjelaskan bahwa tidak semua kesamaan disebut tasyabbuh yang terlarang. Misalnya, menggunakan kendaraan, menggunakan telepon genggam, memakai teknologi, menggunakan komputer. Semua itu bukan ciri khas agama tertentu. Karena itu, tidak termasuk tasyabbuh yang dilarang. Yang dimaksud dalam hadis adalah menyerupai kaum lain pada perkara yang menjadi ciri khas mereka, simbol mereka, atau identitas mereka. Terutama yang berkaitan dengan agama dan keyakinan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa hadis ini merupakan larangan menyerupai orang-orang non-muslim dalam perkara yang menjadi kekhususan mereka. Karena kesamaan lahiriah seringkali mempengaruhi hati dan juga pemikiran seseorang. Nah, sahabat Mu'adz, pertanyaan lainnya pun muncul. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tasyabbuh? Larangan ini, sahabat Mu'adz, memiliki hikmah yang sangat besar. Di antara hikmahnya adalah yang pertama, menjaga kemurnian akidah kita. Akidah adalah aset terbesar seorang muslim. Kerusakan akidah seringkali dimulai dari kekaguman yang berlebihan. Awalnya kita hanya meniru penampilan, kemudian kita meniru kebiasaan, lalu kita mengagumi pemikiran, dan akhirnya kita mengikuti keyakinan. Karena itulah syariat menutup pintu-pintu yang dapat mengantarkan kepada penyimpangan. Kemudian, hikmah besar yang berikutnya adalah menjaga kebanggaan terhadap Islam. Seorang muslim harus bangga dengan agamanya. Allah berfirman di surah Ali Imran ayat 139, "Janganlah kamu merasa lemah dan jangan bersedih hati, padahal kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Jadi Islam mengajarkan kemuliaan, sahabat Mu'adz. Seorang muslim tidak perlu kehilangan identitas demi mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dan hikmah berikutnya adalah menjaga persatuan umat. Jika umat kehilangan identitasnya, sahabat Mu'adz, maka batas antara kebenaran dan kebatilan menjadi kabur. Generasi berikutnya akan sulit untuk membedakan mana ajaran Islam dan mana budaya yang berasal dari luar Islam. Jangankan generasi berikutnya, generasi kita saja saat ini, bisa kita katakan sudah sulit untuk membedakan mana ajaran Islam dan mana budaya yang berasal dari luar Islam. Setuju? Sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, Nabi SAW sering memerintahkan umatnya untuk menyelisihi orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Nasrani dalam perkara tertentu. Ya, dalam perkara tertentu. Di antaranya adalah memelihara jenggot, puasa Asyura, mewarnai rambut. Nah, Nabi SAW bersabda, selisihilah orang-orang musyrik. Kemudian beliau memerintahkan untuk memanjangkan jenggot dan memotong kumis. Ketika Nabi SAW mengetahui kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura, maka beliau ingin menambah puasa tanggal 9 Muharram, agar berbeda dengan mereka. Dan Nabi juga memerintahkan untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani dalam perkara tertentu yang menjadi kebiasaan mereka. Ini menunjukkan bahwa menjaga identitas merupakan bagian dari syariat. Sebelum kita lanjut, sahabat Mu'adz, kita simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini.
4: Ensiklopedia Islam.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kau

0: Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, kumlot lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ensiklopedia Islam. Masih dalam program Ensiklopedia Islam serial Mutiara Hadis. Hadis yang kita bahas, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Nah, sahabat Muadz, hari ini tantangan tashabbuh semakin besar. Bukan karena peperangan, bukan juga karena penjajahan fisik, tapi karena arus budaya yang masuk melalui layar ponsel kita. Banyak kaum muslimin yang mengenal tokoh hiburan lebih baik daripada mengenal sahabat Nabi. Banyak yang hafal tren dunia tetapi tidak mengenal sejarah Islam. Banyak yang bangga meniru gaya hidup tertentu tapi mempertimbangkan apakah gaya hidup tersebut selaras dengan nilai Islam atau tidak. Kita perlu berhati-hati, sahabat Muadz. Karena tidak semua yang populer itu layak untuk ditiru. Tidak semua yang viral itu layak untuk diikuti. Seorang muslim memiliki standar sendiri, sahabat Muadz. Apa standarnya? Al-Quran dan Sunnah. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, penting untuk kita pahami. Hadis Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, hadis ini tidak mengajarkan kebencian kepada non-muslim. Ingat, di garis bawahi, hadis ini tidak mengajarkan kebencian kepada non-muslim. Islam tetap memerintahkan kita untuk berbuat adil kepada mereka, menepati janji apabila kita berjanji kepada mereka, berakhlak baik kepada mereka, bermuamalah dengan benar kepada mereka. Nabi SAW saja pernah berinteraksi dengan orang Yahudi. Nabi menerima hadiah dari non-muslim, dan Nabi bermuamalah secara baik dengan mereka. Jadi larangan tasyabbu bukan larangan berinteraksi. Yang dilarang adalah meniru identitas agama dan kekhususan mereka. Inilah pemahaman yang benar menurut para ulama. Sahabat Muadz, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Siapa yang paling banyak mempengaruhi cara berpakaian kita? Siapa yang paling banyak mempengaruhi cara berpikir kita? Siapa yang paling banyak mempengaruhi gaya hidup kita? Apakah Al-Quran? Apakah Sunnah Nabi SAW? Ataukah justru budaya yang setiap hari kita konsumsi melalui media? Renungan ini penting, sahabat Muadz. Karena seseorang akan mengikuti orang yang dia kagumi. Dan seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang di

0: ia cintai. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara kita menjaga identitas muslim di akhir zaman ini? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah perbanyak mempelajari Al-Qur'an. Yang kedua, perbanyak mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kenali sejarah para sahabat. Yang keempat, banggalah menjadi muslim. Dan yang kelima, selektiflah terhadap budaya dan tren yang masuk ke dalam kehidupan kita. Tidak semua yang baru harus kita ikuti, dan tidak semua yang populer harus kita tiru. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, hadis yang kita bahas hari ini sangat singkat, namun pesannya sangat dalam. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis ini mengajarkan bahwa identitas itu bukan perkara yang sepele. Apa yang kita kagumi akan mempengaruhi hati kita. Apa yang kita tiru akan membentuk kepribadian kita. Karena itu, jagalah identitas Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadilah muslim yang percaya diri dengan agamanya, muslim yang bangga dengan syariatnya, muslim yang menjadikan Al-Quran dan sunnah sebagai pedoman hidup. Semoga Allah menjaga hati kita, menjaga akidah kita, menjaga keluarga kita, dan menetapkan kita di atas jalan yang lurus hingga akhir hayat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala alam, sahabat Mu'adz, inilah pembahasan kita dalam program Ensiklopedia Islam, serial Mutiara Hadis di kesempatan pagi ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja!
3: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuadz.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah napa? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari. Pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh, karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini tuh, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Qur'an. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasehat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
7: 94,3 FM.
0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 9:41 waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, di tengah kesibukan kehidupan dunia, seringkali kita larut dalam berbagai urusan kita. Kita sibuk mengejar cita-cita kita, pekerjaan kita, harta kita, dan berbagai target kehidupan kita. Namun, saudaraku seiman, ada satu kenyataan yang tidak pernah bisa dihindari oleh siapapun, yaitu bahwa kehidupan dunia ini akan berakhir, dan setelah itu kita semua akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan setiap amal yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran bahwa akan ada atau akan datang suatu hari ketika seluruh manusia dikumpulkan, dari manusia pertama hingga manusia terakhir. Tidak ada seorang pun yang tertinggal. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada harta yang dapat ditebuskan. Tidak ada kekuasaan yang dapat menyelamatkan. Pada hari itu semua manusia akan berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Sahabat Mu'adz, membicarakan hari akhir bukanlah untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan diri kita agar tidak terlena oleh kehidupan dunia yang sementara. dengan mengingat dahsyatnya hari kebangkitan, semoga hati kita semakin terdorong untuk memperbaiki ibadah kita, memperbanyak amal soleh kita, menjaga lisan kita, menjaga sikap kita, dan mempersiapkan bekal terbaik untuk perjalanan yang sangat panjang menuju kehidupan akhirat. Lalu, seperti apakah keadaan manusia saat dikumpulkan di padang mahsyar? Bagaimana kondisi mereka ketika menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala? Seberapa dahsyatkah peristiwa yang akan dialami oleh seluruh manusia pada hari itu? Untuk menambah ilmu, keimanan dan renungan bagi hati kita, maka mari kita simak bersama kajian berikut ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala dengan judul Dahsyatnya Padang Mahsyar. Semoga Allah membuka hati kita untuk menerima pelajaran yang terkandung di dalamnya dan menjadikannya sebagai pengingat yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Tetap di 94,3 FM, selamat mendengarkan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سدركوا في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puja dan puja hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita Islam, yang telah menganugerahkan kepada kita iman, yang telah menganugerahkan kepada kita Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai umat dari Nabi yang terbaik, umat Muhammad bin Abdullah, umat yang terbaik. Allah anugerahkan kepada kita kitab suci yang terbaik, syariat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah Al-Qur'an dan sunnah, Allah menunjukkan kepada kita jalan yang akan kita tempuh dan mana jalan terbaik yang seharusnya kita pilih ketika kita hidup di dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semua nabi, semua rasul di dalam semua syariat yang mereka ajarkan, mereka secara global mengajarkan kepada kita tiga hal. Tiga hal yang menjadi dasar syariat semua nabi, semua rasul. Yang pertama adalah mengajarkan, mengenalkan akan Allah Subhanahu wa taala. Mengenalkan Allah. Mengenalkan namanya, sifat-sifatnya. Mengenalkan kita kepada apa saja yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Semua nabi, semua rasul mengajarkan hal ini. Kemudian yang kedua, semua nabi, semua rasul mengajarkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh di kehidupan dunia ini untuk sampai kepada Allah. Apa jalan yang harus dijalani? Apa yang dicintai oleh Allah? Apa yang dibencinya? Yang dicintai agar kita melakukannya, yang dibenci agar kita menjauhinya. Dan kemudian yang ketiga adalah kemana kita pergi setelah kita meninggalkan dunia ini. Apa saja yang akan kita alami sejak detik-detik terakhir kita mengakhiri kehidupan kita di kehidupan dunia ini. Apa saja yang akan kita alami di hembusan-hembusan nafas terakhir kita di kehidupan dunia. Kemudian apa saja yang kita hadapi di malam pertama kita di alam barzakh, dan bagaimana seseorang akan mendapatkan nikmat di kuburnya atau azab. Dan juga fase berikutnya, karena fase alam barzakh bukanlah fase yang terakhir, kita menjalani perjalanan hidup ini, menjalani beberapa fase kehidupan. Fase yang pertama adalah ketika kita berada di alam ruh. Kita pernah dikumpulkan bersama, kita dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita ditanya oleh Allah, "Alastu bi rabbikum?" Kita ditanya, "Bukankah aku Tuhan kalian?" Kita semuanya mengakui itu. Kita menjawab, "Iya ya Allah, benar Engkau Allah Tuhan kami." Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Kita pernah mengalami fase itu. Ada yang ingat ketika ditanya oleh Allah? Tidak ada. Dan kita mengalami fase berikutnya, yang kedua, yaitu di alam rahim. Di alam rahim, berapa malam kita di rahim ibu kita? Rata-rata 9 bulan. Ya, rata-rata 9 bulan 10 hari. Ada yang prematur, tapi rata-rata segitu. Ada yang ingat? Sama juga gak pernah ingat. Ya, ini pelajaran bagi kita, bahwa sesuatu yang tidak kita ingat bukan berarti tidak pernah kita jalani, dan jangan sampai dipungkiri. Ya, sebagaimana tadi yang pertama, Allah bertanya kepada kita dan Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran, itu menunjukkan hal itu memang benar-benar terjadi. Jadi jangan sampai misalnya ada seorang anak karena alasan tidak pernah ingat pernah bermalam di rahim ibunya, kemudian dia menolak keberadaannya sebagai anak dari sang ibu. Ini menunjukkan kejahilan dari anak tersebut. Setelah itu kita menjalani fase berikutnya, yaitu kita terlahir di muka bumi, alam dunia. Di dunia ini, darul ibtila, tempat kita diuji, tempat kita mengalami ujian, kebaikan dan keburukan, baik dan buruk kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kehidupan kita yang kita jalani di alam dunia ini akan menentukan nasib kita berikutnya. Kalau kita baik selama kita hidup di dunia, maka nasib kita berikutnya insyaallah akan lebih baik. Setelah kita mengalami alam dunia, yang ketiga adalah alam barzakh, di kubur. Kalau kita merasa lama hidup di dunia, rata-rata yang kita lihat, saudara-saudara kita yang pergi terlebih dahulu meninggalkan kita, mereka telah menjalani kehidupan di alam barzakh lebih lama dari hidupnya ketika mereka hidup di dunia. Rata-rata hidup di dunia mungkin paling lama 100 tahun. Tapi betapa banyak tempat pemakaman-pemakaman yang kita lihat orang yang sudah meninggal lebih dari 100 tahun. Belum lagi manusia-manusia yang ada yang hidup sebelum kita. Mereka pernah hidup sama seperti kita. Mereka pernah menjalani kehidupan dunia, punya semangat, punya keinginan, punya kesedihan, kebahagiaan. Apapun yang kita alami saat ini, mereka juga pernah menjalani itu semuanya. Namun, yang sudah sampai ke alam barzakh, mereka, banyak di antara mereka menyadari bahwa betapa banyak hal-hal yang menjadi perhatian kita di kehidupan dunia ternyata tidak bernilai ketika kita kembali ke alam barzakh. Alam barzakh. Setelah alam barzakh ada lagi yang terakhir, alam akhirat. Ini yang terakhir. Akhirat. Setelah terjadinya kiamat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun di alam barzakh, adapun di alam akhirat, maka kekal selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian. Bahkan tidak ada tidur. Yang ada kenikmatan yang abadi, khalidina fiha abada, atau kesengsaraan yang abadi. Kita, tubuh ini terdiri atas jasad dan ruh. di dunia yang dominan adalah jasadnya, bukan ruhnya. Kalau jasadnya lagi nyaman, maka ruhnya ikut nyaman juga. Kalau jasadnya lagi ajib, misalnya seperti di ruangan ber-AC seperti ini, tidak merasa gerah dan sebagainya, kita juga merasa lebih tentram, lebih tenang. Ketimbang kalau kita lagi kegerahan, panas, jadi gelisah. Ya, apalagi kalau lagi jasadnya disakiti, sakit gigi, ya, rohnya jadi terbawa, gampang emosi dan yang lain sebagainya. Ini kehidupan di dunia. Ada jasad, ada ruh. Yang lebih dominan adalah jasadnya. Di alam barzakh sama, ada jasad, ada ruh. Jasad kita dikubur. Ada ruh juga di alam barzakh. Tapi di alam barzakh ruh lebih dominan dari jasadnya. Yang mendapatkan nikmat atau diazab itu ruhnya, bukan jasad. Tapi terkadang berdampak kepada jasad. Sehingga terkadang kita melihat ada orang yang soleh, misalnya sudah dimakamkan sekian lama, subhanallah, jasadnya masih utuh. Atau bahkan sebaliknya, ada orang yang baru dimakamkan, baru beberapa menit, baru beberapa jam, karena suatu hal maka harus digali lagi, sudah hancur lebur, sudah berantakan jasadnya. Sebetulnya yang diazab bukan jasadnya, yang diazab atau mendapatkan nikmat adalah ruhnya. Jadi ini bukan berarti setiap kita melihat atau menggali kuburan ternyata kita akan melihat dampak dari nikmat atau azab kubur tersebut. Al-Imam An-Nawawi mengajarkan, menunjukkan kepada kita, ibaratnya alam barzakh, kehidupan di alam barzakh itu seperti kita sedang mengalami mimpi. Ketika kita tidur, mimpi jalan-jalan ke tempat yang indah, yang enak, yang menyenangkan. Atau misalnya dalam mimpi kita misalnya bertemu dengan orang yang kita cintai. Ya, hal-hal yang indah, yang menyenangkan. Kita bangun dengan segar, dengan bahagia. Ya, malah kita tidak sedikit dari kita nyesel kenapa bangun tidur. Ya, enak tidur lagi, ternyata mimpi lebih indah daripada kenyataan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya orang yang di dalam mimpinya melihat hal-hal yang mengerikan, yang menakutkan, sampai-sampai dia lari, menghindar, bangun dari tidurnya dalam keadaan ngos-ngosan. Saya habis dikejar-kejar setan, katanya. Padahal dia tidak pindah dari tempat tidurnya. Ya, ini menunjukkan salah satu dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa seperti itulah fenomena kehidupan di alam barzakh. Jasad dan ruh, tapi ruh lebih dominan. Yang ketiga, di akhirat ada jasad, ada ruh. Namun jasad dan ruh di akhirat itu tidak ada yang lebih dominan satu dengan yang lainnya. Sama-sama dominan. Jadi ketika mendapatkan nikmat, nikmat itu dirasakan dengan sangat sempurna di surga itu. Karena ruh dan jasad dibuat sangat sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dominan. Demikian pula ketika diazab wal'iyadzubillah di api neraka, maka dia merasakan azab yang sangat mengerikan dan yang sangat pedih bagi jasadnya. Wal'iyadzubillah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan alam akhirat itu diawali dengan ditiupnya sangkakala. Proses ditiupnya sangkakala dan apa yang terjadi pada saat itu panjang ceritanya. Dan ini butuh kajian sendiri sebetulnya. Ketika sangkakala ditiup, apa yang terjadi? Namun sesudah itu adalah dibentangkannya padang mahsyar. Ketika kita semuanya dibangunkan dari kubur kita. Dibangunkan untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita perbuat di kehidupan dunia. Ikhwatal iman. Iman kepada hari akhir. Salah satu dari rukun iman yang 6. Dan ini salah satu bukti akan kebenaran Islam. Di antara bukti kebenaran Islam adalah iman kepada hari akhir. Sangat logis. Sangat bisa diterima. Jika ada orang non-muslim bertanya kepada kita tentang di antara keindahan atau kemuliaan dinul Islam, kita bisa menceritakan, menyampaikan keutamaan bahwa di dalam Islam ada keimanan kepada hari akhir. Apa itu keimanan kepada hari akhir? Keimanan kepada hari akhir adalah segala sesuatu, siapapun dia,
8: dia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia. Jika dia orang baik, dia akan merasakan kebaikannya, dan jika dia orang buruk, dia akan mempertanggungjawabkan keburukannya. Dan ini sangat adil dan fair. Amr ibn al-As, salah seorang sahabat Nabi, ketika sebelum dia memeluk dinul Islam, dia ini bertafakur memikirkan, yang diantara yang dia pikirkan tentang iman kepada hari akhir, sehingga memutuskan dia untuk memeluk dinul Islam, memeluk agama Islam. Ketika dipanggil oleh teman-temannya, "Wahai Amr, apa kamu sudah gila? Apa kamu kesurupan? Apa kamu begini dan begitu? Kenapa? Kenapa kamu mau mengikuti Muhammad? Sedangkan kamu orang cerdas, kamu orang pandai, kamu orang begini dan begitu." Kata Amr ibn al-As, "Saya melihat agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang logis dan agama yang benar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita adanya kehidupan akhirat. Kita ini orang Quraisy menjalani kehidupan di dunia, banyak hal kita lebih benar daripada gaya hidupnya orang Romawi dan Persia." Ya, orang Quraisy dengan kejahiliaannya, dengan kekafirannya, jauh lebih baik ketimbang orang Persia dan Romawi di zaman itu. Kenapa? Kita, kata Umar, kita masih menjaga nasab. Maksudnya menjaga nasab itu bahwa mereka tidak sembarangan menumpahkan spermanya di rahim yang haram. Maka walaupun di masa jahiliyah, fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan sampai atas terjaga. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka dengan kejahiliaannya mereka tidak sembarangan berbuat zina. Jahiliyah. Jangan sampai masyarakat jahiliyah lebih terhormat ketimbang kita yang sudah muslim. Sedangkan orang Persia Romawi dan Persia dan Romawi, mereka kadang saudara sama saudara. Ayah sama anak. Anak sama ibunya. Tukar-tukaran pasangan. Itu gaya hidupnya Persia dan Romawi. Dengan hal yang kotor dan najis dan sebagainya. Kata Amr, "Kamu lihat kita ini lebih banyak dalam sisi banyak hal, lebih mulia ketimbang orang-orang Persia dan Romawi. Tapi mana yang lebih nyaman hidupnya di dunia? Persia dan Romawi. Ini gak fair, ini gak adil. Tapi Muhammad SAW mengajarkan ada kehidupan akhirat. Yang baik, dia akan dibalas akan kebaikan. Yang buruk akan menanggung keburukannya." Demikian kita lihat di dunia, ikhwatal iman. Tidak selalu yang benar itu menang di dunia ini. Yang benar banyak yang terzalimi sampai mati dalam keadaan mazlum, terzalimi. Yang fasik, yang zalim, yang fajir hidup terus bertahan. Dan matinya pun dihormati oleh banyak orang. Ini gak fair, ini tidak adil. Adanya keadilan lah adanya yaumul akhir, hari pembalasan. Yaumuddin, hari pembalasan. Itu kenapa diulang-ulang tiap rakaat salat kita di dalam surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Terus setiap rakaat salat kita, kita diingatkan akan adanya hari pembalasan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di yaumul qiyamah, di yaumul mahsyar, ketika kita dikumpulkan nanti, Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan tanggalnya, telah menentukan waktunya, dan tidak ada satupun yang luput dari kita pasti hadir pada saat itu. Allah berfirman di surat Al-Waqi'ah ayat 49 dan 50, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya semuanya, manusia yang pertama sampai yang terakhir, lamajmu'un, sungguh pasti akan dikumpulkan, ila miqati yaumin ma'lum, di batas, di tempat dan waktu yang telah, di hari yang telah ditentukan. Subhanallah, Allah telah menegaskan dalam ratusan ayat di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah menegaskan dalam surat Al-Hijr ayat 25, "Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim." Dan sesungguhnya Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mengumpulkan mereka semuanya, dan dia maha bijaksana dan maha berilmu. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua itu bagi mereka-mereka yang takut akan azab di hari kiamat. Di dalam surat Hud ayat 103 Allah menegaskan inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun masyhud. Sesungguhnya di dalam hal ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang takut akan azab pada hari akhirat. Itulah hari semuanya dikumpulkan, semua manusia dikumpulkan, dan itulah hari yang disaksikan, yaumul masyhud, hari yang disaksikan. Karena pada yaumul mahsyar ikhwatal iman, ketika kita dikumpulkan, semua menyaksikan, malaikat, jin, manusia, semua binatang, semua yang didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi saksi pada hari itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, siapapun kita, bagaimanapun matinya kita, apakah kita meninggal dunia di kubur, ataukah kita tenggelam di lautan, dimakan binatang buas, atau terbakar, atau apapun itu, semuanya akan didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, dimanapun kalian berada Allah akan datangkan kalian. Tidak ada tempat sembunyi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bagi mudah, sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, jika Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal berfirman jadi maka jadilah itu semuanya. Ikhwatal iman, di surat Al-Kahfi ayat 47 Allah berfirman wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, maka kami kumpulkan mereka semua, semuanya dikumpulkan oleh Allah, dan kami tidak tinggalkan satu pun yang tersisa, tidak ada yang kelewat, semuanya yang di langit, yang di bumi, apapun itu akan didatangkan oleh Allah. Di surat Maryam ayat 93 dan 94, kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda. Sesungguhnya semua yang di langit, semuanya yang di bumi akan datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang hamba, sebagai hamba Allah telah menghitung mereka, dan tidak ada satupun yang luput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk yang besar, yang kecil, yang makhluk yang paling kecil sekalipun, mereka akan didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada yaumul mahsyar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan betapa dahsyatnya pada hari itu. Bagaimana? Bukan hanya malaikat, manusia dan jin, bahkan seluruh binatang ternak dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua binatang buas, segala sesuatunya akan didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-An'am ayat 38 Allah menegaskan wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Apapun yang melata di muka bumi, tidak pula seekor burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali mereka semua adalah umat yang sama seperti kalian. Tidak ada satupun yang kami luputkan di dalam Alkitab, dalam Lauhul Mahfuz. Thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kepada Tuhan mereka, mereka akan dikumpulkan. Semuanya akan dikumpulkan. Ya, yang menghafal surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat, di situ ada ayat wa idzal wuhusyu husyirat. Dan ingatlah ketika binatang-binatang buas dikumpulkan. Binatang buas pun dibangkitkan dari kematiannya, didatangkan pada yaumul mahsyar untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita semua akan dikumpulkan sebagaimana Nabi SAW tegaskan bahwa kita akan dikumpulkan tanpa alas kaki, telanjang, dan kembali belum disunat seperti awalnya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla." Nanti pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan belum kembali, belum disunat. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'dhuhum ila ba'dhin?" Laki-laki, wanita dikumpulkan di tempat yang sama, yang saling melihat satu dengan yang lainnya dan semuanya telanjang. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzura ba'dhuhum ila ba'd." Kedahsyatan hari itu lebih mengerikan, yang menyebabkan seseorang tidak akan sempat lagi untuk melihat satu kepada yang lainnya. Dahsyatnya hari itu ketika kita sering ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Bagaimana seseorang, misalnya kita baru melihat bencana yang dialami oleh saudara kita di Lombok. Ketika mereka mengalami bencana itu, 100 kali gempa. Dan ini gempa yang kecil, ikhwatal iman, kecil dibandingkan nanti yaumul qiyamah. Allah menggambarkan wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Bagaimana gunung-gunung itu seperti debu yang ditiup. Gunung jadi seperti kapas yang ditiup. Bagaimana manusia, bagaimana dengan kita? Di saat kita melihat bagaimana bencana itu terjadi dan dialami oleh saudara kita di Lombok, kita melihat mereka sudah tidak lagi menilai berapa banyak hartanya, di mana mereka tinggal, walaupun rumahnya super mewah di sana, walaupun sangat kaya, walaupun kendaraannya luar biasa bagusnya, ternyata tidur dan tinggal di bawah tenda lebih nyaman dan lebih aman. Subhanallah, dunia sudah tidak ada nilainya, tidak ada artinya ketika terjadi musibah kecil seperti itu. Ya, saya tidak mengecilkan, tapi dibandingkan kiamat tidak ada artinya sama sekali. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan bagaimana ketika dia hidup. Orang mukmin akan dibangkitkan dengan keimanannya, orang bertakwa dengan ketakwaannya, orang fasik dengan kefasikannya, orang kafir dengan kekafirannya. Dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi." Setiap hamba akan dibangkitkan sebagaimana matinya. Dan kita meninggal dunia sebagaimana kita hidup. Setiap kita bisa merencanakan mau mati seperti apa. Mau mati baik atau tidak. Karena itu termasuk dalam salah satu syariat Allah. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jangan kamu mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman. Mustahil Allah memerintahkan sesuatu yang tidak sanggup kita lakukan. Artinya kita bisa merencanakan apakah mau mati husnul khatimah atau mau mati su'ul khatimah. Bagaimana? Dengan membiasakan kebaikan. Dengan membiasakan iman dan amal saleh. Kalau kita berusaha membiasakan iman dan amal saleh, berusaha menjaga ketakwaan kita, menjaga keikhlasan kita, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang suka bersedekah, bertakwa, membenarkan surga balasan yang baik bagi orang-orang yang berbuat baik, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia dalam untuk mendapatkan kemudahan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang kikir, yang tidak butuh Allah, merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mendustakan janji kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan dia, tapi mudah untuk mendapatkan kesusahan. Tidak gampang untuk menerima hidayah, tidak gampang untuk beriman, tidak gampang untuk beramal saleh, apalagi nanti ketika mati tidak mudah untuk husnul khatimah. Ikhwatal iman, seseorang yang matinya baik, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan baik. Matinya husnul khatimah, maka bangunnya pun dalam keadaan baik. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Alladzi yamutu wa huwa muhrimun yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya." Seseorang yang ketika pakai baju ihram, sedang haji, sedang umrah, atau sedang melakukan salah satu ritual-ritual ibadah haji atau umrah, dia meninggal dunia. Nanti pada hari kiamat dibangkitkan dari kuburnya dengan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bertalbiyah, bangun dari kuburnya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertalbiyah ikhwatal iman. Betapa mulianya. Mungkin kita melihat, kita sedih melihat berita saudara kita meninggal dunia di sana karena tragedi ini atau itu atau hal-hal yang lainnya. Namun di situ adalah cara Allah, bentuk Allah bagaimana Allah memuliakan mereka. Bentuk Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Bentuk Allah menerima amal ibadah mereka. Nabi SAW menyebutkan bagaimana orang yang mati syahid. Wasyahid yub'athu yawmal qiyamati wajurhuhu yath'ab. Al-launu launud dam war-rihu rihul misk. Orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan tetap luka yang menganga dengan mengeluarkan darah. Darah merah yang keluar namun baunya harum. Baunya lebih harum daripada wangian yang paling harum. Dan ini sebagai syahid, saksi. Saksi di depan Allah, di depan seluruh makhluknya bahwa hamba ini terluka di jalan Allah. Hamba ini terpenggal di jalan Allah. Hamba ini mengorbankan jiwanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia layak untuk mendapatkan kemuliaan. Sebaliknya, orang-orang yang pelaku dosa dan maksiat, ada manusia yang dibangkitkan dari kuburnya, dia tidak sanggup untuk berdiri. Perutnya membengkak. Lebih besar dari rumah yang pernah ditinggalinya. Yang sebagaimana Allah sebutkan bagaimana di dalam surat akhir surat Al-Baqarah tentang para pemakan riba. Walladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak akan bangun kecuali seperti bangunnya orang yang kesurupan. Orang yang makan riba dibuat membengkak perutnya sangat besar. Lebih besar dari rumah yang ditinggalinya, yang pernah dia tinggali. Ada lagi yang bangun dari kuburnya, sedangkan dia diseret-seret, ditarik-tarik, dipukuli oleh anak-anak kecil. Siapa mereka? Itu orang-orang yang memakan harta anak yatim. Yang memakan harta anak yatim, yang tidak memperdulikan mereka. Maka mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ada lagi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang dia akan memikul menghadap di padang mahsyar ini dengan memikul barang yang pernah dicurinya ketika di dunia. Nabi bersabda, di antara manusia ada yang nanti memikul kambing dengan suaranya, ada yang memikul sapi dengan suaranya, memikul unta dengan yang bersuara, yang menunjukkan bahwa dia akan memikul semua barang-barang curian yang pernah dicurinya ketika hidup di dunia. Kalau mencuri kambing, mikul kambing, mencuri sapi, memikul sapi, mencuri unta, memikul unta, bagaimana kalau nyuri semen tontonan? Iya. Iya. Nyolong ketika proyek jembatan, gedung, dan yang semisalnya. Apa yang terjadi? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan orang-orang kafir, dia akan dikumpulkan dengan diseret wajahnya di bawah. Tidak berjalan dengan kaki. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 97. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umya wa bukma wa summa. Ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Allah berfirman, kami kumpulkan mereka orang-orang kafir ini pada hari kiamat dengan diseret dengan wajahnya umya wa bukma wa summa. Buta, tuli, bisu. Allahul musta'an. Ma'wahum jahannam, tempat kembalinya neraka jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap meredup api neraka jahannam, kami panaskan lagi, lebih panas lagi dari sebelumnya. Allahul musta'an. Bagaimana menderitanya mereka yang hidup di dunia mungkin bergelimang dengan kesenangan, yang membolak-balik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya ditaruh kepala, ditaruh kaki dan sebaliknya, yang seharusnya menuruti iman, namun malah yang dia turuti adalah hawa nafsunya. Karena dia hidup dengan membolak-balik kehidupan. Fitrah yang mengajak kepada kebenaran dia tolak. Syahwat dan hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan dia dengarkan. Maka sebagai balasan terhadap apa yang dia perbuat, di yaumul mahsyar dia dibangkitkan bukan berjalan dengan kedua kakinya, namun diseret dengan wajahnya. Karena dia ketika hidup di dunia sok buta, sok tuli, sok bisu terhadap kebenaran yang Allah tunjukkan. Melupakan ayat-ayat Allah, melupakan Al-Quran, melupakan peringatan yang Allah sampaikan kepada mereka. Maka benar-benar Allah bangkitkan mereka dalam keadaan buta, tuli dan bisu. Dalam Sahih Bukhari, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seorang bertanya, ya Nabi Allah, yuhsyarul kafiru ala wajhi yawmal qiyamah. Orang kafir nanti dikumpulkan nanti hari kiamat, dibangkitkan dari kuburnya dengan wajahnya, ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaysa alladhi amshahu ala rijlaini fid dunya qadiran ala an yumshahu ala wajhihi yaumal qiyamah. Bukankah dia Allah yang sanggup membuat dia berjalan dengan kedua kakinya ketika dia hidup di dunia? Allah maha kuasa untuk bisa membuat dia berjalan dengan wajahnya nanti pada hari kiamat. Dan manusia ini beragam macam ketika dibangkitkan, sesuai dengan kualitas iman dan amal solehnya ketika hidup di dunia. Di dalam Musnad Imam Ahmad, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati ala thalathati asnaf." Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan tiga jenis golongan orang. Yang pertama, sinfun musyah. Yang kedua, sinfun rukban. Wa sinfun ala wujuhihim. Yang pertama, dibangkitkan dia menghadap kepada Allah di padang mahsyar dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki. Yang kedua, Allah sediakan kendaraan bagi mereka. Subhanallah. Ini orang-orang beriman yang beramal saleh, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka memuliakan Allah di dunia, Allah muliakan mereka di akhirat. Dibangunkan dari kuburnya, bukan berjalan kaki ke padang mahsyar, namun mereka dinaikkan tunggangan, dihormati. Yang lainnya hufatan, uratan, ghurla, tidak beralas kaki, telanjang dan belum disunat. Namun banyak orang-orang yang bangun dari kuburnya langsung dianugerahi jubah untuk mereka. Yang pertama kali dibangunkan dari kuburnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu mengatakan, aku yang pertama kali dibangunkan dari kuburku. Kemudian malaikat menganugerahkan jubah kepadaku. Dan aku melihat Musa alaihi salam berpegangan di salah satu tiang arsy. Di salah satu tiang arsynya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu, kata Nabi sallallahu, apa saya yang lebih dulu dibangunkan atau dia, termasuk yang tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, orang yang dibangkitkan dengan berjalan dengan wajahnya. Yang pertama berjalan kaki, yang kedua diberikan tunggangan bagi mereka, dan yang ketiga adalah yang berjalan dengan wajahnya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yamshuna ala wujuhihim? Bagaimana mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, innal ladzi amsyahum ala arjulihim qadirun ala an yumsyahum ala wujuhihim, ama innahum yattaquna biwujuhihim kull hadabin wa shawk. Sesungguhnya Allah zat yang maha kuasa membuat mereka berjalan dengan kedua kaki mereka, maha kuasa untuk membuat mereka berjalan dengan wajah mereka. Mereka berjalan dengan wajahnya. Sebagaimana kita berjalan dengan kaki kita, kita menghindari duri dan segala gangguan yang ada di jalan, demikian pula mereka menghindari itu yang mereka lewati dengan wajah-wajah mereka. Adapun yang mereka dibangkitkan, diberikan tunggangan, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. di dalam surat Maryam ayat 85 dan 86. Yauma nahsyurul muttaqina ila rabbi ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Ingatlah nanti pada hari kiamat kami bangkitkan orang-orang bertakwa menuju ar-rahman, menuju Allah yang maha pengasih, wifda, dengan diberikan tunggangan kepada mereka, diberikan tunggangan. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Sedangkan orang-orang para pelaku dosa, kami giring mereka menuju neraka jahannam dalam keadaan kehausan. Haus namun digiring ke neraka jahannam. Wal'iyadhu billah. Tambah lagi hausnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semua para ulama ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, wa nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda, Allah semua para ahli tafsir mengatakan bahwa mereka semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan tunggangan. Allah berikan kendaraan kepada mereka dan mereka dihormati, mereka dikawal oleh para malaikat. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi, mengganti langit, bukan bumi yang ini dan juga bukan langit yang kita lihat sekarang. Allah tegaskan dalam surat Ibrahim ayat 48, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ingatlah pada hari itu Allah akan mengganti bumi ini bukan bumi yang ini dan Allah mengganti langit bukan langit yang ini. Mereka semua akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Satu, yang Maha Kuasa. Bagaimana padang mahsyar itu? Ikhwatul iman, dalam sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati ala ardin baydha'a afra'a ka qursatin naqiyyin qala Sahal aw ghairu laysa fiha ma'lamun li ahad. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat di satu padang mahsyar yang tanahnya itu putih, bersih, mengkilat seperti timah dan tidak ada rambu-rambu di sana. Tidak ada celok, tidak ada dataran rendah, tidak ada dataran tinggi, semuanya rata. Ikhwatal iman, tanah yang dipijak putih seperti timah. Kemudian matahari didekatkan sehingga manusia pada hari itu dia akan bergelimang dengan peluhnya, dengan keringatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ada di antara mereka yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai tenggelam karena keringatnya sendiri. Namun ada di antara mereka, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada di antara hamba-hamba Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan naungan dan perlindungan kepada mereka. Pada hari itu tidak ada tempat naungan dan perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang disebutkan oleh Nabi 7 golongan, yaitu imam yang adil, kemudian pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, kemudian seseorang yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki kedudukan, namun dia menjawabnya, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang yang bersedekah dengan sedekah yang dia bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkannya, dia ikhlas dengan sedekahnya, ya, tidak pamer, tidak show dengan amalnya. Dan kemudian yang berikutnya adalah orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sendirian dan bercucuran air matanya karena mudah menangis kalau di depan orang, ya khawatir iman. Namun sendirian kita mengingat dosa kita, kita mengingat bagaimana kedudukan kita nanti di yaumul mahsyar, kita melihat neraka jahannam di hadapan kita, kita melihat setiap detik hidup kita tidak ada satupun yang kelewat, setiap hembusan nafas, Semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan yang kita sangka-sangka tidak akan kelihatan, semuanya terlihat. Hatta yang terbersit di pikiran kita, niat-niat kita, lirikan-lirikan mata, semua

teknologi manusia. Bagaimana dengan Rabbul Alamin? Allahul Musta'an. Lebih mengerikan. Isi hati. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Milik Allah segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Jika kamu tampakkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu sembunyikan, akan dihisap oleh Allah SWT. Yauma tublas sarair, pada hari itu semua rahasia terbongkar. Ada yang sok beriman, beriman bertakwa hanya kelihatan orang saja di depan jamaah. Sok soleh, sok baik, percuma. Kita tidak bisa mungkin menipu manusia di sekitar kita. Rabbul Alamin menipu Allah Subhanahu wa taala. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'athirah. Allah berfirman, manusia ini paling sangat tahu tentang kondisi dirinya. Walaupun dia bisa menyampaikan dalih-dalih nantinya, ya maklumlah saya kan begini, saya begitu. Kita pandai menyampaikan alasan. Tapi kita paling tahu dan sadar, memang layak. Seseorang yang layak mendapatkan kemuliaan surga, dia layak karena iman dan amal solehnya, karena keikhlasannya, karena takwanya kepada Allah. Adapun sebaliknya, seorang layak karena diazab di api neraka karena memang kefasikannya, kefajirannya, atau karena kemaksiatannya, atau karena kemunafikannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan hari ketika Allah mengganti bumi dengan bumi yang baru, langit dengan langit yang baru itu adalah ketika kita semuanya digiring untuk menyeberangi sirat. Dalam Sahih Muslim dari hadis Thauban, ada salah seorang pendeta Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina yakunun nasu yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat?" Wahai Muhammad, di mana manusia ketika Allah mengganti bumi dengan bumi yang baru dan langit dengan langit yang baru? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hum fi dhulmah dunal jisr." Mereka berada di dalam kegelapan sebelum mereka mengantri untuk melewati jembatan, melewati sirat. Subhanallah. Ikhwatal iman. Proses mahsyar ini sangat dahsyat. Kita ketika melihat kerumunan manusia yang demikian banyaknya di satu lapangan tertentu, kita melihat luar biasa. Namun bagaimana dengan fenomena mahsyar? Manusia yang pertama, yang terakhir. Bukan hanya manusia, jin, malaikat, binatang buas. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat satu dengan yang lainnya. Semuanya. Tidak ada yang tersisa. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini kemudian kita di menanti. Karena ketika mahsyar dikumpulkan, tidak langsung ditegakkan hisab. Kita menunggu. Berapa lama kita menunggu? Masya Allah, hanya Allah yang tahu. Entah itu 100, 200, 500, atau 1000 tahun, hanya Allah yang tahu. Namun manusia tersiksa. Namun manusia merasa terazab dengan hal itu. Sehingga mereka gelisah satu dengan yang lainnya bertanya, siapa yang bisa menolong kita pada saat ini? Mau kemana kita? Maka sebagaimana dalam hadis syafaat yang cukup panjang disebutkan, bagaimana kita semuanya, mungkin kita ke ayah kita, bapak kita Adam alaihis salam, manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Kita minta pertolongan kepada Adam, maka kita pun datang kepada Adam alaihis salam. Namun Adam alaihis salam mengatakan, nafsi nafsi, diriku diriku. Inna Allah qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu walan yaghdab ba'dahu mithlahu. Sesungguhnya pada hari ini Allah sedang murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah murka sesudahnya seperti pada hari ini. Aku telah berbuat salah yang menyebabkan kalian turun ke muka bumi. Kata Nabi Adam alaihi salam, "Idhabu ila Nuh." Pergilah kepada Nuh. "Innahu awwal rasulin ba'athahu Allahu ila an-nas." Sesungguhnya Nuh adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah kepada manusia. Maka kita pun datang ke Nabi Nuh alaihissalam.
Namun Nabi Nuh

0: mengatakan hal yang sama, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Hari ini Allah sedang murka dengan murka yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan murka seperti itu sesudahnya. Aku telah banyak berbuat salah. Aku telah pernah meminta kepada Allah sesuatu yang tidak layak aku minta. Aku minta agar Allah mengampuni anakku yang mati dalam keadaan kafir. Aku telah berbuat salah. Diriku, pergilah kepada Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Pergilah kepada Ibrahim, sang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun berbondong-bondong ke Ibrahim. Sama sebagaimana Adam dan Nuh, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan hal yang sama. Aku telah melakukan kesalahan-kesalahan. Aku pernah berbohong. Aku pernah berbohong 3 kali. Dia sebutkan berbohongnya diantaranya ketika dia masih muda, ketika diajak berburu oleh kaumnya. Nabi Ibrahim berbohong dengan mengatakan, saya sakit, saya tidak ikut berburu. Padahal tujuannya adalah untuk menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Dan 2 hal lagi yang lainnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, idhabu ila Musa. Pergilah kalian kepada Musa alaihissalam. Innahu kalimullah. Dialah orang di antara hamba Allah yang Allah ajak bicara langsung. Kalimullah Musa alaihissalam. Datanglah kepada Musa. Maka kita pun berbondong-bondong kepada Musa alaihissalam. Nabi Musa pun mengatakan hal yang sama. Ikhwatal iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis syafaat ini, nabi yang terbaik, ulul azam. Nabi yang the best-nya. Ya, setelah Adam alaihissalam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, terakhir beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Musa alaihissalam pun Nabi Musa mengatakan, aku tidak bisa menolong. Hari ini diriku, aku menyibukkan diriku sendiri. Datanglah kepada Isa. Isa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan kun, maka jadilah. Yang Allah sucikan ibunya. Dan seterusnya. Kemudian kita pun datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Namun Nabi Isa pun mengatakan, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Datanglah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itu Nabi kita mengatakan, ha anadha, akulah orangnya yang memang akan meminta kepada Allah, meminta syafaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallam, kemudian aku sujud di hadapan Allah selama yang Allah kehendaki. Kemudian Allah membukakan untukku kalimat-kalimat pujian yang tidak pernah Allah bukakan kepada seluruh makhluknya yang lain. Kemudian Allah berfirman, irfa ra'sak sal tu'tah washfa' tushaffa. Angkat kepalamu, mintalah kamu akan diberi. Mintalah syafaat, kamu akan diberi syafaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk memberi syafaat. Syafaat untuk siapa? Seluruh umat manusia termasuk para nabi dan para rasul. Ini syafaat khusus yang disebutkan oleh para ulama dengan sebutan syafaatul uzma, syafaat terbesar. Semua nabi punya syafaat. Semua rasul punya syafaat. Semua orang-orang beriman, siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh punya syafaat. Namun syafaatul uzma, syafaat terbesar adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau meminta kepada Allah, ya Allah, segerakanlah hisab. Segerakanlah hisab. Maka pada saat itu, setelah Nabi meminta kepada Allah, dibukalah pintu langit. Sebagaimana Allah berfirman, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Pada hari itu datanglah Tuhanmu dan malaikat itu berbondong-bondong, bersof-sof, mereka berbaris. Ketika disebutkan dalam riwayat yang sahih dalam sunan, dalam Mu'jam At-Tabrani, disebutkan dalam hadis sangkakala yang panjang bahwa Allah membuka pintu langit yang pertama. Turunlah seluruh penduduk pintu langit yang pertama ini yang berisi para malaikat. Kemudian manusia yang menanti melihat cahaya yang sedemikian terangnya turun, mereka bertanya, afikum rabbuna, apakah ada Allah? Para malaikat mengatakan, belum. Dibukalah langit kedua. Maka turunlah seluruh penghuni langit yang kedua yang jumlahnya 2 kali lebih banyak dari seluruh penghuni langit yang pertama. Jumlahnya penduduk langit pertama ini, jumlah malaikat jauh lebih besar daripada jumlah manusia. Malaikat, setiap kita minimumnya 2 orang malaikat yang melihat, yang mencatat kebaikan dan keburukan kita. ada lagi malaikat-malaikat penjaga, dan yang seterusnya. Namun langit kedua ini penduduknya dua kali lipat lebih banyak daripada langit yang pertama. Dibuka langit ketiga terus demikian sampai langit ketujuh. Subhanallah. Disitulah kemudian mulai ditegakkan, diturunkannya mizan, timbangan amal. Diturunkannya timbangan amal untuk menimbang amal perbuatan. Kemudian apa yang dibawa? Waji'a yauma idzim bi jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Maka diseretlah neraka jahannam di hadapan manusia. Dibawa di hadapan kita semuanya. Mulai saat itu manusia baru ingat, baru sadar. Ternyata ada konsekuensi terhadap amal perbuatan yang pernah diperbuat di dunia. Ternyata tidak gratisan mata melihat, telinga mendengar, lisan berucap, tangan berbuat, kaki melangkah. Semuanya ada hitungan-hitungannya. Anna lahu dzikra. Apa artinya? Kalau ingat sudah di sana. Nabi SAW bersabda, yu'ta bi jahannama ma'aha sab'una alfi zimamin wa ma'a kulli zimamin sab'una alfi malak. Neraka jahannam itu akan diseret dengan 70 ribu rantai. Ada 70 ribu rantai untuk menarik neraka jahannam, yang tiap rantainya ditarik oleh 70 ribu malaikat. Berapa jumlah malaikat yang narik neraka jahannam? 4,9 miliar malaikat. Ikhwatal iman, tidak bisa kebayang sedahsyat apa neraka jahannam. Namun kita sering mendengar firman Allah, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, bahwa jahannam itu nanti akan penuh dengan manusia dan jin. Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Nanti kami akan bertanya ketika neraka jahanam itu dilempari manusia, dilempari manusia, dilempari jin, terus ditambahkan. Allah bertanya kepada neraka jahanam, halim talat, wahai jahanam, apakah kamu sudah penuh? Wataqulu hal mim mazid. Jahanam bertanya, ya Allah, apa ada tambahan lagi? Masih banyak tempat kosong di tempatku. Allahul musta'an. Ini yaumul mahsyar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Iman kita kepada adanya yaumul mahsyar akan berbuah hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita saat ini. Di antara manfaat kita beriman kepada hari kebangkitan, hari kita dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah di antaranya yang pertama, agar kita mengetahui bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sebagian dari fase kehidupan yang kita jalani. Agar kita menyiapkan diri kita, menghisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Hisablah dirimu, audit amal perbuatanmu sebelum kamu diaudit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kamu dihisab. Timbang amal perbuatanmu sebelum kamu ditimbang. Kata Umar bin Al-Khattab, karena seseorang yang suka menghisap amal perbuatannya di dunia, maka dia akan ringan penghisapannya nanti di akhirat. Dan para ulama mengajarkan kepada kita bagaimana kita menghisap atau mengaudit kehidupan. Modal hidup kita yang terbesar itu apa? Modal. Kalau bicara audit, menghitung. Kalau seorang pedagang mengaudit dagangannya, menghitung dagangannya apakah untung atau rugi, itu berdasarkan modal yang ditanamkan. Kalau modalnya bertambah, maka untung. Kalau modalnya kegerus, rugi. Dari mana kita mengetahui bahwa kita sedang untung atau rugi? Apa modal terbesar kita? Modal terbesar kita adalah umur kita. Waktu kita. Waktu kita. Hari ini. Saat ini modal kita. Setiap pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Di samping doa, Ini peringatan bagi kita, pelajaran bagi kita, bahwa seorang muslim di setiap harinya tujuan utamanya adalah satu dari tiga ini. Hendaklah di hari ini aku mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hendaklah di hari ini aku mendapatkan rezeki yang baik, bukan rezeki yang haram, rezeki yang baik. Hendaklah di hari ini aku mendapatkan amal yang diterima, yang memenuhi keikhlasannya, memenuhi sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di awal hari kita bertanya, setelah kita dibangunkan oleh Allah dari tidur kita, alhamdulillah dimudahkan untuk melaksanakan sholat subuh bagi laki-laki di masjid. Sesudah itu apa tanggung jawabku sesudah ini? Ada zikir sesudah sholat, ada zikir pagi. Sesudah itu apa? Ada tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, seorang yang bekerja, menunaikan tanggung jawabnya itu dengan baik, dengan benar. Kemudian ada tanggung jawab untuk silaturahim dan seterusnya. Dia memberikan syarat-syarat terhadap dirinya. Hari ini kamu harus begini, kamu harus begini dan begitu. Di akhir harinya, satu jam sebelum tidur, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Sebelum tidur kurang lebih satu jam, coba kita menghisab diri kita hari ini dari bangun tidur sampai sekarang ngapain saja. Apa kebaikan-kebaikan yang sudah saya lakukan? Dosa-dosa apa yang telah saya lakukan hari ini? Astaghfirullah, saya menghibah si fulan. Astaghfirullah, saya hari ini begini. Astaghfirullah, saya melihat yang haram. Astaghfirullah, saya mendengarkan sesuatu yang haram. Astaghfirullah. Ya, mengakhiri hari itu dengan taubat kepada Allah dari dosa-dosa yang pernah diperbuatnya. Kata Imam Ibn Qudamah rahimahullah, kalau akhir malam itu dia tidur dan tidak bangun lagi, dia meninggal dunia dalam keadaan sudah bertaubat kepada Allah dari dosa-dosanya. Dan itu adalah baik. Itu adalah baik. Kalau setiap sebelum kita tidur, kita melakukan hisab, menghisab hari ini amal apa saja, dosa apa saja, kemudian kita bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa kita, maka kita tidur dalam keadaan baik, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah tidak membangunkan kita lagi, nikmat. Andai kata kita diberikan bonus tambahan oleh Allah, ternyata besok dibangunkan, kita menyadari ini adalah kebaikan Allah kepada kita. Karena hidup dan mati kita bukan di tangan kita. Siapa di antara kita yang tahu kapan ajalnya? Tidak ada yang tahu. Bisa jadi hari ini, bisa jadi nanti malam, bisa jadi besok. Jadi ketika kita dihidupkan lagi besok oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bonus tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang besar. Semua yang mati di kuburan ini berharap diberikan kesempatan seperti kita saat ini. Kalau ada kesempatan, ada seorang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sekali waktu ketika berziarah kubur, dia bertanya kepada salah seorang di samping beliau, "Wahai Bapak, kira-kira yang meninggal ini jika diberi kesempatan untuk bangun dari kuburnya, mengucapkan Astaghfirullahaladzim, kemudian mati lagi, diberi kesempatan sejenak saja untuk bangun dari kuburnya, mengucapkan istighfar, kemudian dimatikan lagi, diambil tidak kesempatan itu?" Pasti. Kalau ada kesempatan dia bangun dari kuburnya, dikasih kesempatan sholat dua rakaat dan mati lagi, diambil tidak kesempatan itu? Pasti. Ada kesempatan bersedekah, pasti diambil oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Namun mereka sudah tidak punya lagi kesempatan itu. Kita masih banyak. Kenapa tidak kita ambil sekarang? Kenapa kesempatan yang mereka semuanya, mereka mengatakan, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin." Ya Allah, tundalah matiku sejenak saja agar aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang saleh. Minta ditunda. Sakaratul maut, minta ditunda. Yang sudah meninggal dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa beramal saleh. Namun ini mustahil. Seorang penyair mengatakan, "Walau anna idza mitna turikna lakana al-maut ghayata kulli hayyin, walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu ba'daha 'an kulli syai'in." Andai kata setelah kita meninggal dunia, selesai kehidupan itu, maka kematian adalah tujuan dari setiap yang hidup. Pengen istirahat. Ya, dari segala kepenatan dunia. Namun ketika kita meninggal dunia, kita pasti akan dibangkitkan. Dan kita akan ditanya tentang segala sesuatu. Ikhwatal iman, meninggal dunia adalah awal perhitungan. Bukan awal istirahat. Bukan beristirahat dengan damai. Tidak. Ya, seperti anggapan sebagian orang, apalagi orang-orang kafir, RIP, rest in peace. Ya, istirahat dengan kedamaian. Siapa istirahat dengan kedamaian? Orang kafir. Awal musibah. Awal musibah yang tidak akan ada habis-habisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari itu setiap jiwa akan melihat apa kebaikan yang pernah dia perbuat terhadirkan, dihadirkan di hadapannya. Demikian pula segala dosa-dosanya. Dan dia berangan-angan, berkeinginan, ya Allah, jauhkan saya dari dosa-dosaku yang sejauh-jauhnya. Dia berkeinginan seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kedua, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari iman kepada yaumul mahsyar, hari kebangkitan ini, bahwa manusia pada hari itu akan menghadapi musibah yang sangat besar. Yang sangat besar. Tidak terbayang musibah itu. Sampai Allah berfirman di dalam surat Abasa ayat 34 sampai 37. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya. Seseorang akan lari dari ibu dan bapaknya. Dia akan lari dari istri dan anak-anaknya. Semuanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Ikhwatal iman, kita di antara antum yang sudah orang tuanya meninggal dunia. Misalnya ada kabar orang tua kita bangkit lagi dari kubur kita. Mungkin orang tua kita meninggal setahun, dua tahun, tiga tahun yang lalu. Jangankan dibangkitkan dari kuburnya, mimpi ketemu dalam mimpi kita. Kita bertemu kedua orang tua kita, senang tidak? Sangat luar biasa senangnya. Kedua orang tua anak sudah tidak ada rahimahumullah. Dan seringkali anak bermimpi berjumpa dengan mereka. Itu anak rasakan luar biasa kenikmatannya. Nikmat yang besar. Mimpi berjumpa dengan kedua orang tua yang sudah terpisahkan paling cuman baru beberapa tahun saja meninggal dunia dari kita. Ketika kita dipisahkan dengan kematian, mungkin ratusan atau ribuan tahun kita terpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Harusnya ketika dibangkitkan yaumul mahsyar, perasaan rindu yang sangat kuat yang ada di hati kita untuk ingin berjumpa dengan ibu kita, bapak kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita. Namun apa yang terjadi yang Allah gambarkan? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Seseorang akan lari dari saudaranya, berpapasan, bertemu dengan saudaranya, dia menghindar. Ketemu ibunya, dia akan lari. Ketemu bapaknya, dia akan pergi. Berpapasan dengan istri yang disayanginya, dia akan menghindar. Ketemu dengan anak-anaknya, bukan dia panggil anakku kemari, kemari, tidak, dia akan lari menghindar. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Karena setiap orang sibuk untuk menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri. Setiap orang berkeinginan untuk menebus dirinya dari segala musibah yang terjadi pada hari itu, walaupun dia harus mengorbankan kedua orang tuanya. Ya Allah, daripada saya yang diazab di neraka, ini ada abah ibu saya, silahkan diazab, silahkan. Seseorang akan berkeinginan seperti itu. Handphone siapa? Supaya di silent. Handphonenya supaya di silent atau dimatikan. Apalagi yang bersuara musik, tidak sepantasnya. Musik itu di gereja, bukan di masjid. Ya. Yang punya ringtone-nya musik, supaya diganti. Ya, kita datang ke masjid sholat, kita datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Jangan kotori masjid dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau antum mendengar musik di gereja, di Baitullah, tidak selayaknya mendengarkan nyanyian dan musik. Yang ada adalah ayat Allah, zikir, takbir, tahmid, tahmid, tahmid, tahlil, takbir, istighfar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat al-ma'arij. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Pada hari itu manusia berkeinginan, yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yaumi idzin bi bani. Dia berkeinginan, ya Allah, dia ingin selamat dari azab Allah pada hari itu walaupun dengan mengorbankan semua anaknya. Ini anak-anakku, silahkan mereka masuk neraka, silahkan, asal jangan saya. Dengan ibu bapaknya, dengan saudaranya, waman fil ardi jami'an thumma yunji, dengan semua manusia yang ada di muka bumi asal dia selamat. Kalau bisa menebus dirinya dari azab Allah walaupun dengan mengorbankan seluruh manusia, dia akan lakukan. Saking dahsyatnya hari itu, ikhwatal iman. Maka tidak ada lagi kesempatan reuni. Tidak ada lagi kesempatan untuk, ya Allah, kemana saja selama ini, saling kangen dan lain sebagainya. Illal muttaqin. Kecuali orang bertakwa. Orang bertakwa dikumpulkan bersama-sama. Orang bertakwa akan digandengkan bersama suami dengan istrinya, dengan anaknya. Ayo masuk ke dalam surga. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. Dalam surat At-Tur Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan diikuti dengan oleh anak-anak mereka dengan keimanan, kami sertakan mereka, kami gabungkan di dalam satu surga, ditempatkan di satu tempat yang mulia yang sama. Ma alatnahum min amalihim min syai, sudah kami tidak beda-bedakan amal yang satu dengan yang lainnya. Bisa jadi anaknya lebih soleh, bisa jadi bapaknya lebih soleh, ibunya lebih soleh, tapi bentuk kasih sayang Allah, Allah satukan mereka di satu surga yang sama, disatukan dengan satu surga yang sama. Ikhwatul iman, yang ketiga di antara pelajaran yang bisa kita ambil pada peristiwa ini, akan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah maha kuasa menciptakan kita dari air yang hina, menciptakan ayah kita Adam alaihissalam dari tanah, dan menciptakan ulang, membangkitkan dari kehancurannya lebih mudah ketimbang menciptakan yang pertama kali. Jika Allah maha kuasa menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, maka membangkitkan kita untuk kedua kalinya akan jauh lebih mudah lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 29, wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan Allah maha kuasa untuk mengumpulkan manusia. Bahkan Allah menegaskan di surat Al-Qamar ayat 50, wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Sesungguhnya keputusan kami ketika membangkitkan manusia seperti orang yang mengejapkan mata. Mudahnya bagi Allah seperti kita mengedipkan mata kita. Yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil dari iman kepada Yaumul Mahsyar, kita semakin mengenali remeh dan murahnya hakikat dunia, bahwa dunia ini bukan tujuan. Cita-cita kita bukan hanya sekedar di dunia. Sayang, sayang kalau kita fokusnya ada di dunia. Yang mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya mereka tinggalkan. Antum melihat pemakaman-pemakaman orang-orang kaya di mana? Apa itu? San Diego Hills. Lihat, lihat, datang ke sana. Ada yang kuburan satu petaknya 2 miliar. Iya. Antum lihat ke sana, orang-orang kaya raya. Mereka tidak bisa lama-lama tinggal di istana-istana mereka. Ternyata mereka dimakamkan ya jasadnya saja. Paling mahal cuma kuburan sama petinya. Enggak ada yang dimakamkan plus mobil-mobilnya, enggak ada. Ya. Mereka diambil oleh keluarganya. Yang paling banyak mengumpulkan harta, yang paling tinggi membangun bangunan-bangunan tinggi, mereka meninggalkan itu semua. Tidak ada satupun yang dibawa. Hanya iman, hanya amal saleh, kebaikan kita ketika kita hidup di dunia. Itu raja-raja, kerajaan-kerajaan mereka, tidak ada satupun yang mereka bawa. Jadi kalau kita memiliki cita-cita yang sama, hanya ingin memakmurkan dunia, kita rugi, kita rugi. Dunia ini begitu remehnya. Bahkan ketika kita menghadapi Yaumul Mahsyar, kita akan menyangka hidup kita di dunia ini hanya sejenak, hanya sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yunus ayat 45. Wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Ketika manusia dibangkitkan nanti pada hari kiamat, mereka akan mengira bahwa mereka hidup di dunia hanya sejenak saja di waktu siang, enggak sampai sehari semalam. Karena ikhwatal iman, hidup kita yang puluhan tahun di dunia bagaimana dengan dibandingkan dengan sehari fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Satu hari yang takarannya sama dengan 50 ribu tahun ukuran dunia. Sudah tidak ada artinya kehidupan kita yang 100 misalnya atau 200 tahun misalnya. Umurnya Nabi Nuh yang 1000 tahun dibandingkan dengan yang satu harinya 50 alf sana, 50 ribu tahun. Tidak ada artinya. Di ayat yang lain di surat Taha ayat 102-103 Allah berfirman yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bithum illa ashra. Ketika ditiupnya sangkakala, para pelaku dosa mereka dikumpulkan dalam pada hari itu dalam keadaan mukanya hitam legam. Mereka saling berbisik satu dengan yang lainnya. Bukankah kita hidup di dunia enggak lebih dari 10 hari ya? Paling lama kan 10 hari kalau enggak salah. Ya, mereka berbisik mengira mereka cuma hidup segitu lamanya. Allah menyebutkan tentang azab api neraka. Ini sebagai perbandingan terakhir. Di surat An-Naba amma yatasaalun. Tentang penghuni neraka labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalamnya ahqaba. Silakan baca tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana beliau menafsirkan ayat ini? Ahqaba itu jamak dari haqab. Haqab itu ukuran orang Arab ketika mengukur satu periode atau usia kurang lebih 80 tahunan. Satu masa ukuran 80 tahun itu satu haqab. Kalau jamak dalam bahasa Arab minimumnya berapa? Minimum jamak berapa? 3. Ya minimumnya adalah 3 karena kalau 2 baru musanna masih. Tapi kalau jamak aqallu jam'in 3. Minimum jamak itu 3. Labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya ahqaba. Anggap misalnya adalah minimumnya jamak itu 3. Jadi 80 kali 3. Berapa? 240 tahun. Minimumnya di neraka 240 tahun. Yang tiap harinya diukur dengan perharinya 50 ribu tahun. Perharinya 50 ribu tahun. Ini masa penjara paling ringan di jahannam. Siapa yang kuat? Siapa yang kuat? Maka sebagian orang soleh kadang untuk mengingatkan dirinya dari pedihnya azab api neraka, kadang mereka menaruh tangannya di atas lilin. Kamu ingat kamu telah berbuat dosa ini, kamu ingatkan berbuat dosa itu. Panasnya jahannam habis, habis kita. Ini saja kita tidak akan kuat. Apalagi panasnya jahannam yang kita tinggal minimum 240 tahun, yang perharinya dari 240 tahun itu perharinya 50 ribu tahun. Kapan keluarnya? Kapan berakhirnya? Apa manisnya maksiat kalau kita melihat membandingkannya dengan itu? Apa manisnya dosa yang kita rasakan saat ini dibandingkan dengan azab yang dirasakan nanti? Seorang mukmin melihat segala sesuatu di dunia ini selalu direfleksikan dengan akhirat. Supaya apa? Meremehkan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hal-hal yang baik, beliau mengucapkan la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Karena apa? Untuk menanamkan ke dalam hatinya bahwa nikmatnya hidup yang ada di dunia ini enggak sebanding dengan nikmatnya akhirat. Demikian pula penderitaan hidup di dunia tidak akan ada nilainya dengan penderitaan di akhirat. Dan inilah jiwa dan hati orang-orang saleh. Mereka itu melihat segala sesuatu, kalau melihat hal yang menyenangkan, minum air yang sejuk, bagaimana dengan telaga Al-Kautsar? Melihat tempat yang indah, yang luar biasa, bagaimana dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, melihat sungai yang jernih, melihat dan sebagainya. Dan sebaliknya, ketika melihat hal-hal yang menyedihkan dan pedih yang tidak menyenangkan di dunia ini, penderitaan akhirat, wala azab wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun, sesungguhnya azab akhirat jauh lebih pedih. Sehingga ada salah seorang saleh ketika sedang ngantri nunggu beli ketika hendak makan sate. Makan sate, dia ngantri, dia dengan teman-temannya, nangis dia. Ditanya, "Syekh, kenapa engkau menangis melihat sate ini?" Kata beliau, "Lihat kambing itu dipanggang mati, sedangkan kita nanti dipanggang hidup-hidup." Allahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Ini ikhwatul iman, kajian kita pada kesempatan sore hari ini, kita membahas tentang dahsyatnya padang mahsyar. Kita belum membahas, tidak membahas tentang model-model manusia padang-padang mahsyar itu bagaimana. Kita belum membahas tentang detailnya bagaimana manusia menanti di padang mahsyar. Kita belum membahas bagaimana prosesi hisab, bagaimana ketika lembaran-lembaran catatan amal itu berterbangan, bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita ketika dipaksa untuk membaca baris demi baris dan semuanya terbuka di depan orang-orang yang kita sayangi, di depan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita hormati, ditunjukkan semua yang pernah kita perbuat di kehidupan dunia, tidak ada lagi yang tersembunyi. Kita belum membahas, selesai itu semuanya kita diperintahkan untuk ngambil antrian melewati sebuah jembatan yang enggak kelihatan. Dikatakan jembatan karena memang Allah menyebutnya jisr, sirat, jalan. Tapi adaqqu minasy-sya'r wa ahaddu minas-saif, lebih lembut dari rambut, lebih tajam dari pedang. Yang semakin dekat antrian, semakin kita rasakan panasnya jahannam. Karena jembatan itu berada di atas neraka jahannam, yang Allah telah bersumpah, wa in minkum illa wariduha wa kana ala rabbika hatman maqdiya. Setiap kalian pasti melewati neraka jahannam. Setiap kalian, setiap kita. Dan itu keputusan Allah yang pasti terjadi. Wa kana ala rabbika hatman maqdiya. Dalam surat Maryam. Ini kewajiban dari Allah yang pasti terjadi. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim itu merangkak di dalam neraka jahannam. Ini para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, orang-orang beriman selalu membandingkan kita ini termasuk orang bertakwa atau orang zalim. Kalau kita masih banyak kezaliman, Allah menegaskan wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, bahwa orang-orang zalim merangkak di dalam neraka jahannam. Kalau sifat zalim masih banyak pada diri kita, jangan merasa diri kita orang bertakwa. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Baik, silakan.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz yang sudah menyampaikan materinya kepada kita semuanya. Untuk selanjutnya, mungkin bagi para sahabat ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Yang lewat tulisan juga dipersilahkan.
2: Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, mohon minta solusinya agar iman kita senantiasa tetap terjaga dan kokoh. Terlebih sekarang kita sedang berada di zaman fitnah. Soalnya yang biasa saya rasakan, tiap ikut kajian-kajian di masjid, iman kita naik dan janji mau tobat dari dosa-dosa. Tapi ketika kita udah melangkah beberapa langkah saja dari masjid, mata dan perasaan saya terbawa lagi dengan fitnah kesenangan dunia yang menipu ini. Dan lupa lagi dengan janji kita ketika kita di masjid. Itu aja Ustaz. Makasih Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Bagaimana agar kita bisa istiqamah, terutama ketika kita hidup di zaman fitnah yang seperti ini. Fitnah, ketika Nabi SAW menyebutkan akhir zaman, Nabi menegaskan wa tadhharul fitan. Fitnah itu akan semakin nampak, semakin dominan. Dahulu ada fitnah, segala jenis fitnah, godaan terhadap syahwat, godaan dunia, godaan jabatan, ada. Namun dominan seperti di zaman sekarang, semuanya bergabung, berbaur jadi satu, dan semakin dekatnya dengan kita, sehingga sampai Nabi menyebutkan fitnah akhir zaman itu tidak akan luput, setiap rumah pasti akan dimasuki. Jangankan rumah, ya ikhwatal iman, dahulu seseorang kalau ingin selamat dari fitnah, dia masuk ke dalam rumahnya selamat. Namun kita hatta di dalam masjid pun tidak selamat dari fitnah. Hatta di dalam masjid, terkadang fitnah itu datang dari handphone kita. Kita melihat hal-hal yang haram, berpikir atau merusak pikiran kita, merusak akidah kita, merusak iman kita, merusak dunia kita, merusak keimanan seseorang. Bagaimana kiatnya? Yang paling mendasar, yang paling mendasar agar seseorang bisa istiqamah, terutama di zaman fitnah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati bukan Anda yang berkuasa. Hati kita, hati saya, hati antum bukan di tangan antum, tapi di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha membolak-balikkan hati, agar selalu hati ini diseret, dibawa kepada kebaikannya. Kenapa kita selalu meminta ihdinash shiratal mustaqim setiap rakaat salat? Karena kita tidak pernah tahu mana pintu-pintu yang memalingkan kita dari kebenaran. Kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu meminta Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma inni as'alukal huda was sadad? Terus Nabi meminta kepada Allah hidayah, hidayah, hidayah, karena ini yang paling berharga. Kemudian yang kedua, kita telah ditinggali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma. Dalam hadis yang sahih riwayat Al-Hakim, aku tinggalkan kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang dengan keduanya. Kitabullah wa sunnati, Al-Qur'an dan sunnahku. Berusaha kita benar-benar kembali kepada Al-Qur'an, bukan hanya sekedar ucapan di lisan. Karena kita semua sadar Islam ini jaya kalau dekat Quran, hina karena jauh dari Quran. Tapi kenyataannya kalau coba kita bertanya kepada diri kita sendiri, kapan terakhir baca Quran? Berapa ayat yang kita baca perharinya? Baca saja. Terjemah atau kita memahami ayatnya, mentadaburi ayat itu, mencoba mempraktekkan ayat demi ayatnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, menjadikan Quran itu sebagai imam kita, pedoman hidup kita. Kapan terakhir? Kapan terakhir kita melakukan itu? Kita sering lisan kita bertentangan dengan perbuatan kita. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, memang seperti yang antum sampaikan, dialami oleh siapa saja, bahwa ketika kita di majelis ilmu, rasanya iman, rasanya surga neraka terlihat di depan mata. Namun ketika keluar dari situ, berbaur dengan kesibukan dunia kita, berbaur dengan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, terlupakan sejenak dari itu semuanya. Bukan hanya antum ikhwatal iman, semuanya. Bahkan ada salah seorang sahabat yang bernama Hanzalah. Hanzalah, dia salah seorang sahabat yang akhirnya nantinya mati syahid dan dimandikan oleh malaikat. Namun sekali waktu Hanzalah ini ketika duduk di rumahnya, dia tersentak dan kemudian dia bangun dari tempat duduknya, dia keluar rumah, dia bertemu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Ya Abu Bakar, qad nafaqa Hanzalah." Saya merasa diri saya ini munafik, kata Hanzalah. Saya merasa diriku ini munafik. Kenapa ya Hanzalah? Kenapa kamu merasa dirimu munafik? Kata Hanzalah, "Ya Abu Bakar, saya merasa kalau saya di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya seakan-akan melihat surga dan neraka, ra'yal ain, seperti di depan mata. Namun ketika saya pulang, perasaan saya berubah. Ketika saya sibuk dengan istriku, dengan anak-anakku, dengan duniaku, saya berubah hal ini." Ini sahabat. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Demi Allah, saya juga merasakan hal yang sama. Ayo kita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tanyakan hal ini." Maka ditanyakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Hanzalah merasa dirinya bahwa dia adalah orang munafik." Ini hebatnya muhasabah ikhwatal iman. Hebatnya muhasabah. Antum bayangkan kalau kita ada orang mengatakan kita munafik, kita bakal ngamuk-ngamuk dan lapor ke polisi. Ya, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Padahal sifat munafik mungkin lengkap. Mungkin lengkap. Tapi Hanzalah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab selalu bertanya, "Saya ini munafik atau tidak?" untuk muhasabah dirinya. Jangan sampai terkejut ketika nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka bertanya kepada Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika hatimu ketika kamu pulang dengan istrimu, dengan anak-anakmu di tempatmu, kamu seperti itu, maka malaikat akan turun kepadamu dan menjabat tanganmu wahai Hamzah." Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ruwaidan ruwaida, perlahan-perlahan. Iman itu diraih dengan bertahap. Jalankan yang wajib, jauhi yang haram." Ini yang paling mendasar. Jangan berkhayal untuk saya tiap malam mau qiyamul lail tapi subuhnya enggak pernah di masjid. Ya, jaga subuhnya di masjid. Kemudian berusaha tambah qabliyahnya, salat sunnah fajar. Kemudian jaga salat-salat sunnah rawatib. Setelah wajibnya dijaga. Jangan kita berusaha akhlak yang baik dengan orang di luar tapi dengan ibu kita, dengan kedua orang tua kita, kita semena-mena, kita kasar dengan istri kita atau istri dengan suaminya, demikian pula. Lah, latihan akhlak itu di rumah, bukan di jalan, bukan di kantor. Kalau ketemu orang di jalan, ketemu sebentar, bisa kita pakai kepalsuan-kepalsuan kita. Tapi di rumah, di situ kita melatih kebaikan-kebaikan. Aslinya orang baik, khiyarukum khiyarukum linisaihim. Kata Nabi, orang terbaik di antara kalian yang baik kepada istrinya. Karena di saat itu terlihat aslinya, baik atau buruknya. Perlahan, kerjakan yang wajib terlebih dahulu, kemudian tambah secara bertahap. Wallahu a'lam bishawab.

0: pelaku kesyirikan dari kalangan muslimin maksudnya, apakah orang yang berbuat syirik dari kalangan umat Islam azabnya sama di akhirat seperti orang-orang musyrikin dan kafir jika dia orang yang tahu perbuatannya syirik dan tidak bertaubat, maka dia bukan muslim, batal syahadatnya. Ngeyel dia, bersikukuh bahwa perbuatannya ini tidak syirik. Atau kalau syirik mau ngapain? Tetap saya tetap minta-minta kepada orang-orang yang sudah mati. Tetap saya bertawakal kepada benda-benda yang keramat, saya anggap keramat misalnya. Walaupun dikatakan syirik enggak masalah, tetap saya jaga, ini kan bagian dari budaya misalnya. Ya. Maka dia melakukan kesyirikan, kesyirikan itu tidak mau bertaubat dari perbuatannya, statusnya bukan seorang muslim, dia kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu orang-orang ahlul kitab dan orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka semua berada di dalam neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Namun jika dia seorang muslim melakukan kesyirikan tanpa diketahui, dia tidak mengetahui bahwa perbuatan itu syirik, tidak sadar karena ikut-ikutan, karena ikut-ikutan dia tidak tahu dan mati dalam kesyirikan karena ikut-ikutan yang buta ini. Kalau dia tidak tahu bahwa itu syirik, ketidaktahuannya insya Allah menyelamatkannya. Ketidaktahuannya terhadap masalah ini akan menyelamatkan orang tersebut insya Allah. Tapi dia tidak selamat karena dia tidak mau menuntut ilmu yang hak. Ya, mungkin dia selamat dari kekal di api neraka seperti orang-orang musyrikin yang kekal di api neraka. Namun mungkin diazab oleh Allah karena tidak mau menuntut ilmu, mencari ilmu yang hak tentang tauhid dan tentang kesyirikan. Karena wajib kita mengetahui, belajar tentang hak-hak Allah. Wajib kita mengetahui apa itu tauhid, apa itu syirik, jenis-jenisnya, mana syirik besar, mana syirik kecil, mana syirik tersembunyi, mana perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kita perlu mengetahuinya dan wajib kita mempelajari akan hal tersebut. Kalau kita tidak mau belajar akan hal ini, maka kita akan diazab oleh Allah karena meninggalkan sesuatu yang wajib kita pelajari. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Yang paling wajib diantaranya belajar tauhid, belajar tentang kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Selanjutnya cukup.
0: Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kita pelajari pada sore hari ini, dahsyatnya padang mahsyar. Kita membayangkan saja, membaca ayat-ayatnya, membaca hadis-hadisnya, terbayang kengeriannya. Bagaimana kalau, dan pasti kita akan menghadapi langsung itu semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan berdasarkan ayat-ayat ini dan hadis-hadis yang kita baca pada kesempatan ini, dua jenis atau tiga jenis manusia ketika mereka dibangkitkan. Apakah dibangkitkan dia berjalan kaki? Apakah dia dibangkitkan dengan penghormatan, diberikan jubah, dinaikkan kendaraan yang terhormat, dikawal oleh para malaikat, ditaruh di tempat yang teduh, dikumpulkan dengan kerabat dan keluarganya, atau mereka yang diseret dengan wajahnya? Pilihan di tangan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani sesuatu kecuali apa yang mampu kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita untuk beramal. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa dunia ini tempatnya innamahuna amalun wala hisab. Di dunia ini isinya beramal, tidak ada hisab. Wa innamaghadan hisabun wala amal. Adapun besok isinya adalah hisab dan tidak ada amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan taufik dan hidayahnya agar kita istiqamah di atas siratal mustaqim sampai insyaallah ya rabbana ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Aduh, udah diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad, dari tadi kayak orang bingung sendiri?
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
4: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
7: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
6: Memangnya ada, kah?
7: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
8: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
9: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
10: Kau itu.
9: Istriku minta dicarikan kurma.
10: Banyaknya itu dijual.
9: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
10: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
11: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
12: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
13: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahullahu 'ala 'ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah, saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
15: ...94,3 FM... Radio Muaz bin Jabal.
16: Nurun minal Qur'an.
17: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muas Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan kali ini. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 11 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah. Tanpa terasa, waktu terus berjalan, kesibukan demi kesibukan datang silih berganti. Ada pekerjaan yang harus kita selesaikan, ada urusan yang harus kita bereskan, dan ada target yang ingin kita capai. Namun di tengah semua itu ada satu hal yang seringkali menjadi ujian bagi sebagian dari kita, yaitu kebiasaan menunda-nunda sholat hingga terlambat datang ke masjid untuk berjamaah. Padahal sahabat Muaz, jika kita renungkan, banyak urusan dunia yang kita prioritaskan dengan sangat baik. Ketika ada rapat penting, kita berusaha datang tepat waktu. Ketika ada janji dengan seseorang yang kita hormati, kita berusaha hadir lebih awal. Ketika ada jadwal keberangkatan kendaraan atau pesawat, kita rela menunggu jauh sebelum waktunya tiba. Namun mengapa terkadang, ketika panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumandang,

mari kita jadikan ini sebagai pengingat untuk diri kita masing-masing. Jika selama ini kita masih sering terlambat berjamaah, masih sering datang ketika rakaat sudah berjalan, atau bahkan datang saat sholat hampir selesai, maka hari ini adalah kesempatan untuk memperbaikinya. Bayangkan sahabat muat betapa banyak pahala yang Allah siapkan bagi mereka yang melangkahkan kaki menuju masjid, menunggu sholat berjamaah, dan berada di saf-saf terdepan. Semua itu adalah karunia yang sayang jika dilewatkan hanya karena kebiasaan kita menunda-nunda. Maka sebelum kesibukan hari ini kembali menyita perhatian kita, mari siapkan diri kita dari sekarang, selesaikan urusan yang bisa diselesaikan, ambil wudu lebih awal, dan niatkan untuk menyambut panggilan Allah dengan penuh semangat. Semoga Allah mudahkan langkah kita menuju masjid, menjaga hati kita agar senantiasa mencintai sholat berjamaah, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersegera di dalam ketaatan. Sahabat mau dimanapun Anda berada, berikutnya kali ini kita dengarkan pembacaan Al-Quran pilihan oleh Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Hudzaifi hafizahullah ta'ala, pembacaan surah Fussilat, surah ke-41 di dalam Al-Quran.

0: Dengar Radio Muak, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muak Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Welcome to Mobile Legends. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Masuk.
3: Ye.
4: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
3: Tidak. Semua tanya Jini, anaknya antum belum sunat toh?
4: Belum Pi, nanti Mi kalau sudah agak besar.
3: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
4: Sudah kelas 5 SD.
3: Sudah besar itu.
4: Iya betul, hanya sama secarikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
3: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
4: Ada juga. Pasti mahal itu.
3: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
4: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
3: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
4: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
3: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
5: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju Ridho Allah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, kembali menyapa Anda dan masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Demikianlah kita telah dengarkan tadi pembacaan Al-Quran pilihan yang dibawakan oleh Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Huzaifi hafizahullah ta'ala. Semoga menjadi pahala dan manfaat bagi siapapun yang mendengarkannya. Dan semoga dengan semakin seringnya kita mendengarkan pembacaan Al-Quran dapat membawa ketenangan bagi diri-diri kita, dan yang lebih penting dari itu menambah kecintaan kita dan keimanan kita kepada Al-Quran yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sahabat Muat, baru saja kita telah masuk di waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, karena saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 11:52 waktu Indonesia Tengah. Olehnya itu, saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dengarkan selalu Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sekaligus saya Ibrahim Jabar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga kebersamaan kita kali ini menjadi kebersamaan yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama, karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhuma telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya." Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
6: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar." Yang artinya, sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izratul mu'min nisfu sakih." Sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna
6: serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
9: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
10: Walah mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
11: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
10: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
11: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
10: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
12: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
13: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
14: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
13: Memangnya ada, Kak?
14: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
15: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
16: Gimana rasa nasi kebulinya?
17: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
16: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
17: Masya Allah komplit ya, bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
18: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
19: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
18: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
1: Radio Mu'adz Minjabal, 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Qudwatun, qudwatun nabawiyah.
21: An amiril mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qali: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Innama al-a'malu binniyat, وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
0: داري أمير المؤمنين أبي حفص عمر ابن الخطاب، semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
21: عن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
0: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya?" Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah SAW bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت." رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: قدوات نبوية.
22: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
22: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
0: dari أم المؤمنين Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
9: Mendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
7: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
8: A few moments later.
7: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
23: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
1: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

yang diberikan judul oleh para ulama penyakit dan obatnya. Kitab ini dinamakan bukan oleh nama asli atau dinamakan bukan judul asli penulisnya. Karena penulisnya menamakan kitab ini dengan nama Al-Jawab Al-Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi. Jawaban yang memadai bagi orang yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Karena judulnya relatif panjang, maka para pemilik percetakan nampaknya ingin membuat judul kitab ini lebih simpel, sehingga dinamakanlah dengan kitab Ad-Da'u Wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Kitab ini memiliki historis sebab penulisannya. Mengapa Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menulis kitab ini dengan judul Al-Jawab Al-Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi. Karena saat itu ada seorang pria mengeluhkan tentang berbagai macam

al-kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi. Jawaban yang memadai untuk orang yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan. Pengantar dari kajian ini dan seputar tentang penulis dan demikian pula kitabnya ini telah kita bahas di pertemuan yang lalu, sehingga biidnillahi ta'ala mulai pertemuan ini kita akan langsung masuk kepada pembahasan kitab. Ya, dan kitab ini sesungguhnya adalah tidak terstruktur dengan kerangka penyusunan sebuah karya ilmiah klasik begitu. Tidak disusun berdasarkan bab atau fasal-fasal dan pembahasan-pembahasan. Ya, karena kitab ini tadi ditulis sebagai bentuk jawaban yang sifatnya ngalir aja gitu. Dan tentu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika beliau berbicara tentang penyakit dan obat di sini, ya beliau tidak membahas secara mendalam tentang penyakit-penyakit yang sifatnya medis dan juga ditangani atau diobati dengan cara-cara medis modern. Tetapi beliau di sini yang dimaksud dengan penyakit di sini lebih mengarah kepada penyakit hati. Ya, oleh sebab itu saya yakin kalau untuk disiplin ilmu kedokteran umum tentu di sinilah gudangnya. Ya, tetapi kita lebih akan membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan penyakit-penyakit hati. Penulis rahimahullah mengawali kitabnya dengan menyebut basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah merupakan bentuk ketauladanan beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memulai kitab sucinya dengan firman Allah azza wa jal, bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana juga Nabi SAW setiap kali beliau menulis surat, maka Nabi SAW akan mengawali suratnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan bahkan di sana ada satu riwayat dari Nabi SAW, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bibismillah fahuwa abtar. Setiap urusan yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka dia akan terputus dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu penulis rahimahullah beliau memulai tulisannya ini dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, lalu kemudian beliau mengatakan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan tentu penulisan hauqalah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab ini juga memberikan isyarat kepada kita sekalian bahwa yang akan kita bahas di sini adalah masalah yang berkaitan dengan kesehatan, ya, dengan kekuatan, dan itu tidaklah datang kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikenal kalau di dalam ilmu balagoh dengan istilah baro'atul istihlal. Jadi kepandaian seorang penceramah di dalam memilih kata-kata pembuka ketika dia mengawali kajiannya atau ceramahnya. Ya, oleh sebab itu misalnya ketika orang berbicara mau berbicara tentang misalnya ibadah haji, maka dia akan mengatakan alhamdulillahilladzi farada alainal hajja baitil haram misalnya. Begitu si penceramah ini sudah menyebut alhamdulillahilladzi farada alainal hajj, langsung si pendengar ini sudah tahu yang akan dibahas ini ya adalah masalah ibadah haji. Demikian juga kalau dia mau membahas tentang masalah pernikahan, misalnya alhamdulillahilladzi ahalla lana nikah wa harrama alaina az-zina, misalkan gitu kan. Oh, ini pembahasannya berarti pembahasan masalah pernikahan gitu. Karena sebagian orang enggak nyambung itu antara pembukaannya dengan isi kajiannya. Ya, oleh sebab itu pemilihan kata-kata ini dinamakan dengan baro'atul istihlal, yakni kecerdikan dari seorang pembicara atau penulis ketika

akan menyampaikan sesuatu. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika beliau akan berbicara seputar masalah kesehatan dan kekuatan, tentunya ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, beliau kemudian mengatakan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik, tidak ada daya dan upaya kecuali bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. Lalu kemudian beliau menulis pertanyaan yang diajukan kepada beliau ya dari orang ini, dari si penanya tadi. Ya, dan ini adalah tentu merupakan amanah ilmiah. Karena al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Kalau di dalam kaidah usul fikih itu dikatakan hukum terhadap sesuatu itu adalah merupakan cabang dari gambaran kita tentang sesuatu itu. Ya, sama kalau seorang dokter kan sebelum ngasih resep pasti mendiagnosa dulu. Ya, diperiksa dulu. Bila perlu ini harus pergi ke lab dulu gitu kan. Karena vonis atau hukum terhadap sesuatu itu merupakan gambaran kita terhadap sesuatu yang akan kita putuskan. Seorang dokter dia tidak bisa memberikan resep yang tepat kalau ia tidak mengetahui apa penyakit yang dideritanya. Maka oleh sebab itu bagian dari sikap ilmiah beliau, beliau sebutkan dulu pertanyaannya. Karena suatu ketika saya bertemu dengan salah seorang ustadz di Kendari ini yang semua orang dia sesatkan. Semua orang dia sesatkan. Biar teman-teman sendiri sama muslim dia sesatkan. Akhirnya suatu ketika saya datang ke rumah beliau silaturahmi. Ya, beliau kemudian mengatakan, kenapa antum bekerja sama dengan kelompok ini dan kelompok ini? Mereka itu semua adalah sesat. Saya bilang, dari mana antum mengatakan sesat? Ini ada fatwanya dari Syekh Fulan gitu kan. Saya langsung diberikan sebuah buku fotokopian tepatnya gitu. Ya, kemudian setelah itu langsung ya Syekh Al-Allamah Fulan rahimahul apa hafizahullah waktu itu beliau berkata amma ba'du. Langsung saya ini jawabannya. Langsung begitu saya lihat, langsung saya balikan lagi itu kitab. Saya bilang afwan. Pertama ini yakin ini adalah terjemahan. Dia bilang, iya ini adalah terjemahan. Saya bilang, mohon maaf. Kalau terjemahan itu bukan level kita lagi lah. Gitu ya. Karena yang namanya terjemahan itu sangat bergantung pada apa? Pada pemahaman si penterjemah. Kemudian yang kedua saya katakan, buku ini sangat tidak ilmiah. Akhirnya begitu saya katakan tidak ilmiah, dia langsung marah. Katanya, antum bisa mengatakan tidak ilmiah, siapa antum? Saya bilang ini ditulis oleh ulama besar bla bla bla bla dan seterusnya. Saya katakan iya, tidak ilmiahnya saya tidak mengatakan syekh ini tidak ilmiah. Cuman buku ini hilang bobot ilmiahnya. Kenapa? Karena ini adalah merupakan ya, merupakan jawaban atas pertanyaan. Lah pertanyaannya tidak dicantumkan di sini. Syekh itu akan menjawab dengan jawaban seperti ini kalau pertanyaannya juga sesuai. Kalau seandainya pertanyaannya tidak sesuai, dari mana kita bisa mengatakan syekh ini tiba-tiba mengatakan bahwa kelompok ini penyembah kubur, kelompok ini menerapkan baiat dan lain sebagainya bla bla bla. Di lapangan kita tidak dapatkan itu. Ya. Akhirnya saya katakan ini kehilangan bobot ilmiahnya. Ya kalau begitu dia bilang nanti kita kasih kaset aslinya. Bilang, "Oke, kita kasih." Ya saya tunggu, saya bilang. Sudah 20 tahun kaset itu belum ada juga sama saya. Tapi ala kulli hal bahwa Ibnul Qayyim rahimahullah beliau menyebut di sini pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Beliau mengatakan ma taqulu sadatul ulama a'immatuddin radhiyallahu anhum ajmain fi rajulin ubtuliya bibaliyah katanya. Wahai para alim ulama, para pemuka agama, semoga Allah meridhai kalian semua. Ya, apa yang menjadi pendapat Anda tentang seseorang yang ditimpa sebuah musibah?
Nampaknya di sini musibah di sini adalah dosa. Dia terjerumus ke dalam dosa. Wa alima annaha in istamarrat bihi afsadat alaihi dunyahu wa akhiratah. Dan dia tahu kalau dia terus bergelimpangan dalam dosa itu, ya tidak mengakhiri dosanya, pasti dunia dan akhiratnya akan rusak. Wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariq. Dia sudah berusaha untuk membebaskan dirinya dari dosa tersebut dengan semua cara. Fama tazdadu illa tawaqqudan wa syiddatan. Tetapi semakin lama nampaknya dosa ini semakin parah gitu. Ya, famal hilah fi daf'iha. Bagaimana cara terbaik untuk menghilangkan dosa itu dari dirinya? Wa matariq ila kasyfiha, sehingga juga apa jalan yang terbaik untuk membebaskan diri dari bencana ini. Farahimallahu man aana mubtala. Dari adab dan etika orang yang bertanya ini juga luar biasa. Walaupun dan tentu ketika seseorang mengetahui bahwa dirinya itu memiliki kekurangan, dirinya terjerumus ke dalam dosa, itu sudah langkah awal untuk keselamatannya. Ya, ketika seseorang menyadari bahwa dirinya ini ada dalam sebuah kesalahan, itu sudah kunci awal untuk keselamatan. Yang parah itu kan kalau seseorang sudah salah, dia merasa dirinya tidak salah. Gitu kan? Oleh sebab itulah mengapa para pelaku kebid'ahan mereka sulit untuk bertaubat. Karena orang-orang yang melakukan kebid'ahan itu, ya, dia merasa dirinya benar. Maka bagaimana mungkin dia akan bertaubat dari kebid'ahannya kalau dia sendiri tidak merasa salah. Nah, berbeda dengan orang yang bertanya kepada Ibnul Qayyim ini. Dia katakan, saya terjerumus ke dalam sebuah dosa. Saya tahu apabila saya berlarut-larut dalam dosa ini, pastilah dunia dan akhirat saya akan hancur. Saya sudah berusaha untuk membebaskan diri dari kesalahan ini, tetapi nampaknya juga sangat sulit untuk saya pisahkan dari diri saya. Bagaimana solusinya? Kemudian setelah itu beliau mengatakan, semoga Allah merahmati setiap orang yang memberikan bantuan dan pertolongan pada orang yang mendapatkan cobaan. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhih. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu akan senantiasa menolong seorang hamba selagi hamba tersebut menolong saudaranya. Ini adalah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengatakan, fa'aftuna ma'jurin. Oleh sebab itu tolong berikan kami fatwa, semoga Allah memberikan pahala kepada Anda. Ya, ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh orang yang datang kepada Ibnul Qayyim. Baru kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah menjawab pertanyaan ini dan disusunlah menjadi satu kitab. Ya. Baik. Fa ajaba Syekhul Imam Al-Alim Syekhul Islam Mufti Firq Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub Imamul Madrasah Al-Jauziyah di Dimashq Al-Mahrusah radhiyallahu anhu. Maka kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau menjawab, alhamdulillah. Ya, beliau terlebih dahulu memuji Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan isyarat bahwa ilmu yang beliau dapatkan ini hanya semata-mata merupakan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga memuji kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala orang percaya kepada beliau bahwa solusi ada pada dirinya. Ya, oleh sebab itu salah seorang ulama salaf mengatakan, sungguh saya selalu berterima kasih dan mendoakan pada orang-orang yang memandang bahwa solusi dari kesulitan yang dihadapinya itu ada pada diri saya. Ya, karena dengan demikian berarti kita akan bisa membantu orang lain, memberikan kontribusi terhadap ya agama, bangsa dan negara. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau terlebih dahulu memuji Allah Subhanahu wa taala, dan juga pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk menghilangkan sifat ujub.
dari seorang alim. Ya, sehingga kemudian beliau mengatakan alhamdulillah. Lalu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah beliau mengatakan sabata fi sahihil Bukhari min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan di dalam riwayat yang sahih yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawa'an. Langsung beliau menjawab dengan hadis. Ini terlebih dahulu beliau bangun optimisme dari orang yang bertanya ini. Beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan juga obat bagi penyakit itu. Dan ini tentu akan menumbuhkan motivasi dan sugesti bagi pasien, dan demikian pula menambah motivasi bagi kita sekalian untuk menambah ilmu, khususnya di bidang ilmu medis dan kedokteran. Betapa banyak saat ini penyakit yang dikatakan oleh sebagian dokter, ini tidak ada obatnya. Ya kan? Ini sudah tidak ada lagi obatnya. Pokoknya harus bersabar saja. Ya, harus berobat seumur hidup. Nah, ini sebenarnya pernyataan ini tidak benar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri beliau telah bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu dawa'an." Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Allah menurunkan pula obat bagi penyakit itu. Jadi bagi para penuntut ilmu akan termotivasi untuk terus menggali ilmu kedokteran ini karena diyakini bahwa tidak ada satu penyakit pun yang tidak ada obatnya. Kemudian yang kedua juga akan memberikan optimisme kepada setiap orang yang sakit bahwa penyakitnya ini pasti bisa disembuhkan. Wa fi sahihi Muslim min hadisi Jabir ibn Abdullah, dan demikian pula di dalam hadis sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda likulli da'in dawaun, setiap penyakit itu ada obatnya. Fa idza usiba dawaun da'a bari abi idnillah, jikalau obatnya itu tepat, jadi jika resep itu tepat diberikan maka dengan seizin Allah penyakit itu akan sembuh. Tetapi tetap di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan kesembuhan itu atas siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa fi musnadil Imam Ahmad min hadisi Usamah ibn Syarik ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Usamah bin Syuraik atau Syarik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha lam yunzil da'an illa unzila atau illa anzala lahu dawa'an, sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah menurunkan bagi penyakit tersebut obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Wa fi lafdhin, dan di dalam redaksi yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha lam yadha da'an illa wada'a lahu shifaan au dawa'an illa da'an wahida, sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali Allah meletakkan baginya penyembuhnya atau obatnya. Kecuali satu penyakit. Jadi kecuali satu penyakit saja yang tidak memiliki obat. Ini tidak bisa diobati. Walaupun kemanapun kita berobat. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah mahu. Katanya. Wahai Rasulullah penyakit apakah itu? Beliau SAW kemudian bersabda al-haram. Penyakit tua. Ya orang kalau sudah tua ya mau dikembalikan lagi. Usianya jadi muda kembali tidak bisa, walaupun berobat ke Penang apa kemana tidak bisa. Ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ini, dan Imam Tirmidzi beliau mengatakan hadisun hasanun sahih, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Ya hadis hasan sahih
Ini menjadi sebuah dilema karena yang pertama kali menggunakan istilah hadis Hasan itu adalah Imam Tirmidzi, dan beliau terkadang mengatakan hadis Hasan Sahih. Ya, hadis ini hadis Hasan Sahih. Jadi yang benar Hasan atau Sahih gitu kan? Karena hadis itu biasanya hadis Sahih aja, ada hadis Hasan. Nah, Imam Tirmidzi terkadang beliau mengatakan hadza hadisun Hasanun Sahih. Hadis ini adalah hadis Hasan yang Sahih. Para ulama banyak memiliki tafsiran. Sebagian ulama mengatakan maksud dari perkataan Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hadis Hasan Sahih. Maksudnya Hasan dari segi sanadnya, Sahih dari segi maknanya. Sebagian ulama yang lain mengatakan hadis ini diriwayatkan melalui dua jalur. Ya, satu riwayat diriwayatkan dengan riwayat yang Sahih, dan satu riwayat lagi diriwayatkan dengan jalur yang Hasan. Ya, well, ala kulli hal, hadis Hasan Sahih adalah hadis yang bisa dipakai untuk dijadikan sebagai hujjah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim beliau memberikan sedikit komentar. Beliau mengatakan wa hadza ya ummu adwa al-qalbi war-ruhi wal-badan wa adwiyataha. Yang dimaksud di dalam hadis-hadis tersebut di atas meliputi penyakit-penyakit hati dan penyakit ruh serta penyakit badan. Demikian pula dengan obatnya. Ya, jadi bukan hanya penyakit medis, penyakit non medis pun berarti ya dipastikan dia memiliki obat. Hanya saja sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Ada sebagian orang yang mengetahuinya, namun ada sebagian yang lain yang tidak mengetahuinya. Wa qad ja'ala an-nabiyyu shallallahu alaihi wasallam al-jahla da. Nah, baru kemudian beliau masuk kepada pembahasan penyakit yang pertama. Penyakit yang pertama kata beliau adalah kebodohan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan bahwa kebodohan itu merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Ya, dan penyakit yang berkenaan dengan penyakit hati ini lebih berbahaya daripada penyakit apa? Daripada penyakit badan. Ya, karena seseorang terkadang terkena penyakit fisik, dia dosanya bisa diampuni. Penyakit fisik itu bisa menjadi kafarah. Ya, orang bisa mati syahid karena penyakit yang dialaminya. Ya, man qatalahu batnuhu fahuwa syahid kata Rasulullah. Barang siapa yang mati karena penyakit di perutnya, maka dia mati syahid. Tapi kalau orang kena penyakit kebodohan sehingga dia terkena dengan syubhat, ya, sehingga dia mengalami keraguan di dalam mentauhidkan Allah misalnya, atau keraguan terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila dia mati tidak mungkin dia mati syahid, ya, yang ada bahkan dia bisa terjerumus ke dalam api neraka. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan penyakit yang pertama yang sangat berbahaya adalah penyakit kebodohan. Beliau mengatakan wa qad ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jahla da. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan kebodohan itu merupakan penyakit. Wa ja'ala dawa'ahu su'alal ulama, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan resep bahwa obat penyakit kebodohan itu bertanya kepada para ulama. Ya, waruya farawa Abu Dawud fi sunanihi min hadis Jabir ibn Abdullah. Telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunnahnya, di dalam sunannya dari hadis Jabir ibn Abdullah. Beliau mengatakan kami telah keluar dalam sebuah perjalanan. Fa asoba rajulan minna hajarun, tiba-tiba ada salah seorang di antara kami yang terjatuh lalu kemudian dia terbentur pada sebuah batu. Fasujja fi ra'sihi, sehingga kepalanya ini bocor. Sujja itu luka yang ada di kepala. Tsummah talam. Ya, celakanya lagi. Ya, enggak tahu nih celaka apa nikmat. Pas malam hari dia sudah luka, kepalanya terbentur batu, habis itu mimpi. Mimpinya bukan sembarang mimpi, mimpi basah. Nah, itu nikmat atau bencana tuh kalau lagi sakit, tapi masih sempat mimpi begituan. Ya,
Fasa'ala ashabuhu, ketika bangun waktu subuh, mau sholat subuh, beliau bertanya kepada para sahabat yang ada di sekitarnya. Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Saya boleh enggak bertayamum? Ada enggak keringanan bagi saya untuk bertayamum, tidak mandi junub? Kan kalau mandi, apa kalau mimpi basah kan harus mandi junub. Kalau mandi junub sudah dingin lagi cuacanya, kemudian ini ada luka di kepala. Boleh enggak saya bertayamum? Akhirnya mereka mengatakan, ma najidu laka ruhsah. Nampaknya para sahabat yang ditanya itu adalah bukan kalangan ulama dari kalangan para sahabat. Mereka mengatakan, kami tidak mendapatkan adanya rukhsah bagimu. Yang di dalam kondisi seperti apapun, kau harus tetap mandi junub. Wa anta taqdiru 'alal ma, sedangkan engkau mampu untuk mendapatkan air. Fagtasal, orang itu pun kemudian mandi dalam keadaan dingin, dalam keadaan luka yang cukup serius di kepalanya. Apa yang terjadi? Famat. Orang ini kemudian meninggal dunia karena fatwa yang keliru. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Tatkala para sahabat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampaknya Rasulullah tidak ikut dalam perjalanan itu. Begitu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang kasus itu. Kemudian Nabi SAW sangat marah. Beliau mengatakan, qataluh, qatalahumullah. Sungguh mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membinasakan mereka. Ini maksudnya adalah pengingkaran yang sangat keras dari Nabi SAW. Karena tentu terbunuhnya seorang mukmin ini lebih serius di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hancurnya bangunan Ka'bah, gitu kan. Akhirnya Rasulullah mengatakan, qataluh, qatalahumullah. Mereka sungguh telah membunuhnya. Semoga Allah mewafatkan atau mematikan mereka, begitu. Ala sa'alu idza lam ya'lamu fa inna shifa'al ayy as-su'al, katanya. Mengapa mereka tidak bertanya terlebih dahulu? Di sana pastikan ada para ulama sahabat dalam perjalanan itu. Mengapa mereka tidak bertanya kepada orang yang berilmu? Karena sesungguhnya obat ketidaktahuan itu bertanya. Innama kana yakfihi ayyatayammam. Rasulullah kemudian beliau bersabda, padahal orang yang meninggal tadi cukup dia bertayamum. Wa ya'sir aw ya'sib ala jurhati khirqah. Dan cukuplah dia kemudian untuk membersihkan lukanya itu, beliau menggunakan spons yang dibasahi, kemudian diusapkan di lukanya itu. Thumma yamsahu aliha, kemudian diusapkan di atasnya. Wa yagsilu sa'ira jasadih, dan dia kemudian membasuh seluruh tubuhnya. Tetapi cukuplah lukanya itu diusap dengan menggunakan spons yang dinamakan dengan al-mashu alal jabirah. Ya, fa akhbara annal jahla da'un wa anna shifa'ahu su'al. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis ini mengkabarkan bahwasannya kebodohan itu merupakan penyakit, dan penyakitnya dan obatnya kebodohan itu adalah bertanya. Ya. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di siang hari yang berbahagia ini bismillah taala, pembahasan berikutnya tentang pengobatan dengan Al-Qur'an akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Nah, barangkali ada pertanyaan silakan. Nah, nah, apakah seorang istri wajib suami ya tidak memberitahukan pendapatan kepada istrinya? Emang ada kewajibannya begitu? Tidak ada kewajiban. Ya, tidak ada kewajiban seorang suami harus melaporkan penghasilan dan pendapatannya kepada istri. Tidak ada itu. Ya. Tidak ada. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan, bukan Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi rahimahullah,
Beliau mengatakan, jangan pernah mengkabarkan penghasilanmu kepada istrimu. Ini bukan kata saya, kata Ibnul Jauzi rahimahullah. Silahkan nanti antum pulang, sampaikan kepada istri masing-masing. Ya. Karena saya dengar di sini harus melapor ya. Ibnul Jauzi beliau mengatakan, jangan pernah memberitahukan penghasilanmu kepada istrimu. Kenapa beliau mengatakan? Karena kalau seandainya penghasilanmu itu besar, dia akan banyak menuntutmu. Dan kalau seandainya penghasilanmu itu rendah, dia akan meremehkanmu. Jadi dua-duanya nggak bagus. Maka biarlah itu menjadi rahasia. Yang penting kita katakan yang halal. Ya. Lasta 'alaihim bimusaitir. Anda tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengawas. Ya, istri tidak ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengawas suami. Istri itu kita berikan, ya, kita kasih tahu sama istri yang seperti itu. Anda ingin selamat? Ya. Dia bilang pasti iya. Resepnya hanya 4 saja. Yang lain-lain kita tidak menuntut dia harus rajin tahajud, harus menjadi hafidhah, menghafal Al-Quran dan seterusnya. Kalau itu bisa dilakukan, alhamdulillah, itu sunnah tuh. Tetapi seorang istri itu kalau mau selamat, sederhana, untuk masuk ke dalam surga istri itu lebih mudah daripada suami. Istri itu kata Nabi SAW, ida sholatil mar'atu khomsaha wa somat syahroha wa hafidhat farjaha wa ato'at ba'laha qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Jika seorang wanita itu sholat 5 waktu, saum di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, akan dikatakan pada hari kiamat kelak, masuklah kau ke dalam surga dari pintu mana saja kau inginkan. Jadi jangan tambah beban lagi harus mengawasi penghasilan suami. Tidak perlu. Ya. Karena tugas suami adalah mencarikan nafkah yang halal. Ya, tentunya harus husnudzon. Seorang istri harus berprasangka baik kepada suami. Tidak mungkin suami membawa harta yang halal, yang haram kepada keluarganya. Ya. Dan seorang suami memiliki tanggung jawab untuk hal itu. Oleh sebab itu, ya, tidak ada kewajiban bagi seorang istri, ya, untuk mengetahui berapa penghasilan suaminya. Wallahu ta'ala alam. Silakan. Nah. Tidak berdasarkan dalil. Nah. Ya, sebab itu disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala ada 2 macam. Ada yang dinamakan dengan sebab syar'i, ada sebab kauni qadari. Sebab syar'i itu adalah sebab-sebab yang ditetapkan oleh syariat. Ya, seperti misalnya minum air zam-zam. Ini kan sebabnya sebab syar'i. Andaikan pun tidak ada hasil penelitian dari seorang ilmuwan Jepang gitu kan, yang meneliti kandungan yang ada pada air zam-zam sehingga air zam-zam itu seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu sesuai dengan niat di saat kita meminumnya gitu kan. Atau madu misalnya, ruqyah syar'iyah. Itu kan tidak dipelajari di dalam ilmu kedokteran modern. Bahkan saya pernah pergi ke rumah sakit jiwa, ya, untuk meruqyah salah seorang ikhwah saat itu. Ya, kebetulan datang visite dokternya itu.
ya dokternya juga kayaknya belum ngaji gitu, Dok. Akhirnya saya ditertawakan itu 22 tahun yang lalu mungkin. Katanya, "Kenapa, Pak? Tidak ada

0: tidak ada manfaatnya itu. Saya masih ingat, itu di rumah sakit kita, di rumah sakit jiwa kita. Saya ditertawakan karena memang itu tidak ada dalam pelajaran ilmu kedokteran modern. Mungkin saat itu belum dipelajari, mungkin sekarang sudah berubah gitu kan. Tapi ala kulli hal bahwa ini adalah sebab syar'i. Jadi sebab syar'i, yang pertama sebab syar'i, sebab-sebab yang ditetapkan oleh syariat. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan sebab kauni qadari. Sebab yang sifatnya alami, yang itu berdasarkan observasi, eksperimen. Yang pada umumnya ini adalah sebab-sebab yang mubah. Dia menjadi perantara yang sudah dibuktikan dengan penelitian dan sains modern bahwa ini bisa menyembuhkan ini. Ya, misalnya baik itu obat herbal atau obat kimia. Walau hukum asalnya dia adalah mubah. Ya, hukum asalnya dia adalah mubah. Lalu apakah dia tetap mengambil hukum mubah ketika kita mengetahui bahwa solusi ada pada perkara mubah itu? Oh tidak, dia bisa wajib. Yang mubah ini statusnya bisa berubah menjadi wajib atau menjadi sunnah karena al amru bisyai'in amrun biwasailihi. Ya, perintah kepada sesuatu itu maka berarti juga kita diperintahkan untuk melakukan apa yang menjadi sarana dan penyebab terwujudnya sesuatu itu. Seperti sekarang misalnya, apa hukumnya beli baju? Mubah. Beli baju ini hukumnya mubah. Baju kita di rumah sudah 10, ya, sehingga habis kita pakai, dicuci, masih ada 9 baju yang lain, kita masih mau beli baju lagi, dan kita mampu. Boleh apa tidak? Boleh, mubah. Tapi ada orang, dia mau sholat, kemudian dia tidak bisa sholat, kecuali kan harus menutup aurat. Menutup aurat ini hukumnya wajib, karena dia syarat sholat. Dia tidak bisa mendapatkan pakaian, kecuali dengan cara membeli. Maka membeli pakaian itu bukan lagi mubah. Berubah menjadi apa? Wajib, karena wajibnya sesuatu, untuk melakukan sesuatu, maka berarti wajib pula untuk melakukan sarana dan wasilah untuk itu. Maka demikian pula tatkala kita ingin menolong pasien dengan cara pengobatan konvensional dan itu caranya sifatnya mubah hukum asalnya, tetapi tatkala kita ketahui bahwa ini bisa sembuh dengan obat ini, maka memberikan obat itu juga hukumnya berarti wajib. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
3: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Bonus itu bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya, betul.
4: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Natabra maki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
6: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
6: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
1: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM
7: Radio Muat Bin Jabal Kendari, Kota Liman, sahabat muat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali menemani sahabat muat sekalian di kesempatan siang hari ini. Dan bismillah, kembali kita akan mendengarkan beberapa program pilihan di kesempatan siang hari ini. Di antaranya sesaat lagi, setelah ini akan hadir di ruang dengar sahabat muat program Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
8: Mendengar Radio Muat, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
9: Salman Al-Farisi radhiyallahu
10: anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu
11: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
12: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
13: Usama ibn Zaid radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata kepada putranya Abdullah, "Ayah Usama lebih dicintai Rasulullah daripada ayahmu, dan dia lebih disayangi beliau daripada engkau." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang berada pada tahun ke-7 sebelum hijrah. Saat itu Rasulullah beserta sahabat-sahabatnya di Mekah sedang berjuang mengatasi gangguan Quraisy yang tak berperi kemanusiaan. Beban tugas dakwah menjadikan kehidupan Rasulullah bagai rantai duka dan derita yang tak berkesudahan. Namun di balik itu, dalam kehidupan keluarganya muncul seberkas kegembiraan. Telah datang kabar bahwa Ummu Aiman melahirkan seorang bayi lelaki. Cerah wajah Rasulullah memancarkan kebahagiaan. Siapa gerangan anak yang beruntung yang mampu meniupkan kebahagiaan di hati Rasulullah? Ia adalah Usama ibn Zaid. Tak satu pun dari sahabat heran dengan kegembiraan Rasulullah atas kelahiran tersebut, mengingat kedudukan ayah bundanya di hati beliau. Ummu Aiman adalah hamba sahaya Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah. Dialah yang mengasuh dan memelihara Rasulullah setelah sang bunda wafat. Muhammad kecil tidak mengenal kasih seorang ibu kecuali dari Ummu Aiman radhiyallahu anha ini. Itu sebabnya beliau sangat sayang kepadanya. Kerap kali beliau berkata, "Dia adalah ibuku setelah ibu kandungku dan sisa keluargaku dari rumahku." Ummu Aiman radhiyallahu anha ialah ibunda dari anak yang beruntung itu, sedangkan ayahnya adalah kesayangan Rasulullah, Zaid ibn Harithah radhiyallahu an. Zaid adalah anak angkat sebelum Islam, teman dan tempat berbagi rahasia bagi Rasulullah. Dia dianggap sebagai salah satu anggota keluarga dan teramat dicintai setelah Islam. Kaum muslimin turut bergembira dengan lahirnya Usama ibn Zaid karena kelahirannya menggembirakan Rasulullah. Setiap hal yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang selalu disenangi oleh mereka. Mereka menjuluki anak itu kesayangan Rasulullah. Julukan tersebut tidaklah berlebihan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sangat sayang kepadanya. Usama sebaya dengan cucu beliau dari Fatimah Az-Zahra, yaitu Hasan. Bedanya, Hasan berkulit putih bersih mirip dengan kakeknya, sedangkan Usama kulitnya hitam lagi pesek hidungnya, seperti ibunya yang keturunan Habsyi. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pilih kasih. Adakalanya beliau menaruh Usama di sebelah pahanya dan Hasan di paha yang lain. Mereka kemudian didekap erat sambil beliau berkata, "Ya Allah, aku sayang kepada keduanya, maka sayangilah mereka." Pernah Usama jatuh terbentur pintu sampai dahinya terluka dan mengeluarkan banyak darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera memberi isyarat kepada Aisyah radhiyallahu an agar membersihkan darah yang berlelehan di wajah bocah itu. Tetapi Ummul Mukminin ini tidak sigap, sehingga Rasulullah langsung turun tangan sendiri membersihkan lukanya, membersihkan darahnya sambil berusaha mendiamkannya dengan kata-kata yang lucu. Sebagaimana disukai pada waktu kecil, Usama tetap disayangi ketika remaja. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat hadiah seperangkat pakaian yang sangat mahal dari Yaman. Pemberinya adalah Hakim ibn Hizam, salah satu tokoh Quraisy. Pakaian seharga 50 dinar emas itu pernah dipakai oleh Raja Yaman, Sa'if ibn Zul-Yazn. Rasulullah menolak hadiah tersebut karena saat itu Hakim ibn Hizam masih musyrik. Akhirnya, pakaian itu diambil dengan harganya dan hanya dipakai sekali saja oleh Rasulullah pada hari Jumat. Selanjutnya diberikan kepada Usama ibn Zaid radhiyallahu an. Anak itu suka memakainya bila sedang bermain bersama para pemuda Muhajirin dan Ansor yang sebaya. Menginjak usia remaja, sudah tampak pada diri Usama ciri khas berupa akhlak yang baik, yang layak mendapatkan penghargaan tersendiri di hati Rasulullah. Dia sangat cerdas, pemberani, dan tegas. Pintar menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Jujur dan benci pada hal-hal yang keji. Keberadaannya di antara orang-orang tampak begitu serasi. Dia bijaksana dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Pada waktu perang Uhud, Usama ibn Zaid radhiyallahu an dan beberapa putra sahabat lainnya ingin ikut berjihad bersama Rasulullah. Sebagian dari mereka diizinkan oleh beliau dan sebagian lainnya disuruh pulang karena masih terlalu kecil. Usama ibn Zaid radhiyallahu an termasuk di dalamnya. Kelompok ini pulang sambil menangis tersedu-sedu karena tak diikutkan oleh Rasulullah. Saat perang Khandaq, kembali Usama ibn Zaid dan beberapa temannya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjalan dengan tubuh ditegap-tegapkan agar diizinkan ikut berperang. Rasulullah menjadi iba melihatnya, sehingga mereka diperbolehkan ikut. Waktu itu, Usama berusia 15 tahun. Pada perang Hunain, tatkala pasukan muslimin berantakan, Usama ibn Zaid bersama Abbas paman Rasulullah, Abu Sufyan ibn Al-Harith putra paman Rasulullah, serta 6 sahabat utama lainnya tetap bertahan dengan gigih. Rasulullah bersama kelompok kecil ini bertempur mati-matian untuk mengubah keadaan. Akhirnya, kemenangan gemilang berhasil diraih dan pasukan muslimin berhasil terhindar dari jebakan kaum musyrikin yang mematikan. Pada perang Mu'tah, Usama ibn Zaid radhiyallahu an turut bertempur di bawah panji-panji yang dipegang ayahandanya, yaitu Zaid ibn Harithah. Usianya saat itu belum genap 18 tahun. Dengan mata kepalanya sendiri, dia menyaksikan ayahandanya gugur. Namun hal tersebut tidak membuatnya patah semangat. Justru tekadnya semakin kuat. Dia terus bertempur di bawah komando Ja'far ibn Abi Thalib, kemudian Abdullah ibn Rawaha, juga di bawah komando Khalid ibn Walid, yang akhirnya mampu menyelamatkan pasukan yang kecil itu dari cengkeraman kaum Romawi. Usama ibn Zaid radhiyallahu an turut pulang ke Madinah. Disertai sikap sabar, dia meninggalkan ayahnya di sisi Allah serta membiarkan jenazahnya yang suci di lembah Syam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukan untuk menyerbu Romawi. Di dalamnya terdapat Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Sa'id ibn Abi Waqqas, dan Ubaidah ibn Al-Jarrah serta tokoh-tokoh sahabat lainnya. Sebagai panglima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan Usama ibn Zaid. Padahal waktu itu usianya belum lagi mencapai 20 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar pasukan menuju ke Al-Balqa dan Benteng Darum, daerah tempat Ghassan yang termasuk daerah Romawi. Pada saat-saat persiapan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. kian hari kian keras sakitnya, sehingga keberangkatan pasukan ditangguhkan. Usama ibn Zaid menuturkan, Rasulullah makin berat sakitnya. Aku menjenguk beliau bersama beberapa orang. Waktu aku masuk, kudapati beliau tidak berbicara sepatah pun karena sakitnya yang amat berat. Kemudian beliau menengadahkan tangannya ke langit dan mengusapkannya kepadaku. Tahulah aku bahwa beliau berdoa untukku. Tak lama sesudah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dibaiat sebagai khalifah. Abu Bakar lalu melanjutkan rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberangkatkan pasukan Usamah. Namun kini sebagian golongan Ansar menghendaki penundaan. Mereka minta bantuan Umar ibn Khattab untuk berbicara dengan Abu Bakar. Katanya, bila Abu Bakar menolak menunda pengiriman pasukan, sampaikan padanya agar mengganti Usama dengan salah satu sahabat yang lebih senior. Ketika hal itu sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, merah padam wajahnya. Ketika mendengar tentang surutnya golongan Ansar ini, dia langsung melompat dari tempat duduknya dan menarik jenggot Umar keras-keras. Katanya dengan suara yang marah, terkutuklah engkau putra Khattab. Rasulullah sendiri yang memilihnya, lalu kau suruh aku menggantinya? Demi Allah, ini tidak akan terjadi. Keras dalam jahiliyah, lembek dalam Islam. Umar kembali kepada orang-orang yang menyuruhnya. Ketika mereka menanyainya, dia ganti membentak. Kurang ajar kalian. Gara-gara kalian aku dimaki oleh Khalifah Rasul. Enyahlah kalian. Enyahlah kalian dari hadapanku kalau tak mau melaksanakan perintah Rasulullah. Akhirnya, berangkat juga pasukan muslimin itu dengan dipimpin oleh panglima termuda dalam Islam, yakni Usama ibn Zaid radhiyallahu an. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melepaskannya sambil berjalan kaki di sisi kuda Usama. Pemuda itu menjadi rikuh. Katanya, sebaiknya Anda yang berkuda dan aku yang turun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menolak. Demi Allah, engkau tidak boleh turun dan aku akan tetap berjalan kaki. Sudahlah. Mengapa kalian menghalangiku berjalan sebentar saja untuk fisabilillah? Dia kemudian berpesan, kutitipkan agamamu, amanahmu, dan penutup amalanmu. Kupesankan agar engkau melaksanakan wasiat Rasulullah sebaik-baiknya. Dia juga minta izin. Kalau engkau mengizinkan, aku membutuhkan Umar ibn Khattab untuk membantuku mengurusi negeri. Usama ibn Zaid radhiyallahu an mengizinkannya. Maka keluarlah Umar dari barisan untuk kembali ke Madinah membantu Abu Bakar menjalankan tugasnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Usama ibn Zaid radhiyallahu an berangkat untuk melaksanakan semua pesan Rasulullah. Pasukan kavaleri muslimin berhasil memasuki Balqa dan benteng Darum di Palestina. Wibawa dan kehebatan Romawi kini runtuh di mata mereka. Penaklukan tersebut melicinkan jalan untuk menguasai daerah-daerah Syam, Mesir, dan Afrika Utara yang masih berada dalam kegelapan. Usama ibn Zaid kini memimpin pasukannya pulang. dia menunggangi kuda ayahandanya. Kuda yang menjadi saksi gugurnya kesayangan Rasulullah itu dalam perang Mu'tah. Pasukan ini membawa ghanimah melebihi perhitungan yang dibayangkan semula. Sampai-sampai dikatakan, tidak ada pasukan yang selalu

0: daripada putranya sendiri, yaitu Abdullah ibn Umar. Karuan saja Abdullah memprotes. Katanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, ayah memberi Usama 4.000 dirham dan aku 3.000 dirham. Sedangkan ayahnya tidak lebih besar jasanya daripada ayah, dan aku pun tidak kurang jasaku daripada dia." Umar ibn Khattab menjawab, "Pikirkanlah, ayahnya lebih dicintai Rasulullah daripada ayahmu, dan dia lebih disayangi beliau daripada engkau." Abdullah ibn Umar radhiyallahu an menjadi rela dengan ketetapan ayahnya. Umar ibn Khattab sendiri apabila berjumpa dengan Usama ibn Zaid, beliau selalu berkata, "Marhaban pemimpinku." Bila melihat orang-orang keheranan mendengar kata-kata tersebut, Umar bin Khattab berkata, "Rasulullah mengangkat dia sebagai pemimpin bagiku dan bagi sahabat lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala merahmati jiwa besar-besar ini. Tak pernah sejarah memiliki manusia-manusia yang sempurna lagi dermawan seperti halnya sahabat-sahabat Rasulullah." Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Radio Muadz bin Jabal.
5: Hadirat al-sada, يرجى الانتباه.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
7: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
10: Assalamualaikum,
11: Komandan. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
10: Bukan

0: Main bergaya tadi.
1: Eh, apa kita bikin?
0: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
2: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
0: Eh, baru bagaimana motorku?
1: Simpan di situ, komandan. Nanti pergi ambil.
0: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
1: Masya Allah.
2: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
0: Yang di mana itu?
2: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
0: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tau mobil saya masuk di situ.
3: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
4: 94.3 FM Radio Mas Binjawal Kendari, Kota Liman, Sahabat Muat dimanapun Anda berada. Masih menemani Sahabat Muat sekalian di kesempatan siang hari ini. Dan Alhamdulillah, kita telah mendengarkan bersama satu kisah yang begitu patutnya kita teladani. Kisah dari sahabat yang mulia yaitu Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu. Dari beliau, salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah usia muda bukan menjadi penghalang untuk kita menjadi manusia yang hebat. Justru seharusnya di usia-usia muda lah kita memanfaatkan semangat anak muda untuk belajar ya dengan iman, ilmu, dan akhlak yang baik. Sehingga kemudian kita bisa menjadi seorang yang seperti beliau, pribadi yang dicintai Allah dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan salah satu cara untuk menjadi seorang yang hebat seperti para sahabat adalah dengan mencintai Al-Quran, membacanya, dan memahami maknanya. Dan juga mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sahabat teman, dimanapun Anda berada bersama-sama, kita akan kembali belajar bersama dalam program Quran for Kids. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Radio Muat Binjabal 94.3 FM.

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini dalam program Quran for Kids. Dan ternyata alhamdulillah bersama kemarin sama Kak Iyad, kita sudah belajar bersama dan telah selesai belajar di pembahasan Quran surah apa kemarin? Surah Al-Alaq, alhamdulillah. Di mana di dalam surah Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala pertama kali memerintahkan manusia untuk membaca. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa Dia, Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia, dan Dia mengajarkan manusia dengan perantara pena. Dari surah ini kita sudah belajar bahwa ilmu adalah nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Alaq juga mengingatkan agar manusia tidak menjadi anak-anak yang sombong ketika mendapatkan banyak nikmat. Sebaliknya, kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, taat kepadanya, dan rajin belajar. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita belajar dari surah Al-Alaq, kini saatnya kita berpindah di pembahasan surah berikutnya, yaitu di surah Al-Qadar. Baik, sebelum kita masuk di pembahasan surah Al-Qadar ini, terlebih dahulu seperti biasa kita akan mendengarkan satu murotal dari surah Al-Qadar, yaitu surah ke-97 di dalam Al-Quran dan termasuk di juz 30. Oleh karena itu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana dan langsung saja kita simak bersama dengarkan surah Al-Qadar berikut ini.
1: Quran for Kids.

0: أجر.
1: قرآن فور كيدز.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Ya, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama satu murotal dari Quran surah Al-Qadar. Dan langsung saja kita masuk di ayat pertama dari surah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan bahwa Al-Qur'an yang kita baca hari ini dan kita pelajari saat ini itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang sangat mulia. Adik-adik tahu tidak nama malam itu apa? Malamnya adalah namanya malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini berada di bulan Ramadan. Mengapa malam ini begitu istimewa? Karena pada malam itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita semua, bagi umat manusia. Akhirnya dengan Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan kebaikan dan memberikan rahmat kepada seluruh hamba-Nya. Malam itu, adik-adik, disebut sebagai malam kemuliaan karena kedudukannya yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaannya begitu besar sehingga tidak dapat diukur dengan apapun yang dimiliki manusia. Pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan berbagai ketentuan untuk satu tahun ke depan, seperti rezeki, ajal, dan berbagai urusan lainnya sesuai dengan hikmah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ketika bulan Ramadan tiba, umat Islam kemudian berlomba-lomba memperbanyak ibadah seperti membaca Al-Qur'an, berdoa, dan melakukan kebaikan agar mendapatkan keberkahan dari malam yang mulia tersebut. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran ya ketika kita berada di bulan Ramadan, mungkin sebelum kita masuk di bulan Ramadan kita melihat bahwa masjid-masjid itu tidak seramai saat bulan Ramadan. Nah, ketika kita masuk di bulan Ramadan, tiba-tiba masjid itu ramai orang-orang. Banyak yang melakukan sholat, ya, berjamaah, kemudian semakin ramai, kemudian juga orang berlomba-lomba membaca Al-Quran dan melakukan ibadah-ibadah lainnya. Itulah tanda bahwa betapa mulianya bulan Ramadan, bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran. Dan di bulan Ramadan juga ada satu malam yang dimana malam itu disebut sebagai malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masih melanjutkan pembahasan kita di ayat pertama dari surah Al-Qadar ini. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita akan dengarkan jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan terus radio adik-adik di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Aduh, saya bingung saya pilih jaringan, Pak. Saya takut dia tipis, sudah gampang rusak. Kalau mau aman toh, pakai kena bajaringan sajalah. Memang ada? Ada toh, kencana bajaringan itu kuat, berkualitas. Di atas sampai kebutuhan konstruksi lainnya, semuanya ada.
5: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana bajaringan. Kualitas watt, star SNI dan TKN terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kana di 0811-3115-8000. Kencana ahinya bajaringan, tidak tipu-tipu.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia tuh mikir kita bilang, bagaimana caranya saya mau nazar itu? Caci tuh, putih ji.
7: Itu sardia. Lihat nih langsung.
6: Eki mau dikasih nama suruh sahwat. Mobil tak boleh dilihat. Kita bisa beli mobil baru.
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu yang kau terlalu perakan.
6: Iya kak, saya kira mau minta timbang hari karena tidak ada memorinya salib. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali. Kan mobil baru jadinya.
5: BMC, Bengkel Mobil Cara, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, tepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknik profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Extra Motor dan ex-dealers Toyota di Indonesia. Proses pengecatan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Hingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Boswa, depan Puskesmas Jatiaya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
0: Eh, saudara, selamat atas kelulus munah. Kerjaan kau, Pak Kumlo lagi.
8: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Bisa cari kerjanya lagi.
0: Eh, tapi ingat, nah, cari rezeki itu halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
8: Bah, adakah rezeki yang gurih?
0: Ada, toh. Nama Kaf Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Cafe Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi, termasuk 30 lebih outlet di Kota Kedari. Cafe XMTG, Cafe Andonohu, samping Indomaret, Cafe Baruga, depan Midmart, Cafe Watu, samping Akademi Gigi, Cafe Kambu, dekat Masjid Risala, dan Cafe Lapu, depan Pasar Lapu. Dengan bumbu marisi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigita menjadi penuh rasa. Nggak tinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mac creamy, lembut dan kekinian. Saus kilumer, yang meleleh di mulut. Cafe Fried Chicken, juga buka program mitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-422-234. Jadilah bagian dari keluar besar Cafe Fried Chicken. Soal rasa, Cafe juaranya. Cafe Fried Chicken, pelopor ayam saus pertama di Indonesia.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik rahmat Allah Subhanahu wa taala, masih menemani adik-adik kalian di kesempatan siang hari ini di program Quran for Kids. Dan dari ayat pertama surah Al-Qadar yang kita pelajari bersama di kesempatan hari ini, kita jadi belajar bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang sangat mulia, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri memilih malam yang sangat istimewa, itu malam Lailatul Qadar, sebagai waktu dimulainya penurunan Al-Quran kepada manusia. Ini menunjukkan kepada kita betapa agung dan berharganya Al-Quran itu. Bukan sekedar buku yang dibaca, tetapi juga di dalamnya ada petunjuk Allah SWT yang mengajarkan kita bagaimana cara beribadah, berbuat baik kepada tua, menyayangi teman, berkata jujur, dan menjalani kehidupan yang diridhoi oleh Allah SWT. Adik-adik yang berhormat Allah SWT, bayangkan jika kita memiliki sebuah petunjuk yang bisa

0: membantu kita menemukan jalan yang benar ketika tersesat. Maka, Al-Quran adalah petunjuk yang jauh lebih berharga dari itu. Dengan membacanya dan mempelajarinya, kita dapat mengetahui apa yang Allah SWT cintai dan apa yang Allah SWT larang untuk kita. Karena itu, mari bersama-sama kita jadikan Al-Quran ini sebagai sahabat dalam kehidupan kita. Cobalah untuk kita membaca Al-Quran setiap hari. Meskipun mungkin hanya beberapa. Dengarkan ketika Al-Quran dibacakan, pelajari artinya, pelajari apa tafsir dari para ulama, penjelasan para ulama terkait ayat demi ayat yang kita baca, dan berusaha mengamalkan pelajaran yang ada di dalam Al-Quran ini. Sedikit demi sedikit, insya Allah hati kita akan sedekat dengan Allah SWT. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, semoga Allah SWT menjadikan kita semua anak-anak yang mencintai Al-Quran, senang mempelajarinya, dan senang terus mengamalkan ajaran yang ada di dalamnya. Setiap langkah dalam kehidupan ini, semoga selalu tersinari dengan petunjuk yang Allah SWT berikan melalui Al-Quran dan juga As-Sunnah. Semoga Al-Quran jadi cahaya yang menerangi hati kita, penuntun dalam berbuat kebaikan, dan teman membawa kita menuju surga Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik dari Matan Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah akhirnya telah kita pelajari bersama satu ayat di kesempatan siang hari ini di pembahasan surah Al-Qadar. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya ya Allah Ta'ala, kembali kita akan melanjutkan pembahasan di ayat berikutnya. Oleh karena jangan kemana-mana, terus radio adik di 94.3 FM, karena program Kur for Kid di kantor sahir menemani adik-adik sekalian setiap hari pukul 13.10 waktu Indonesia Tengah. Hanya Radio Mas Bijabal 94.3 FM bersama Inti Jalan Sikoma sesuai dengan Al-Quran dan As.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mas Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mas Bijabal 94.3 FM.
2: Radio Mas Bijabal 94.3 FM.
3: Just keren. Bro, setuju gak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu jual jas carry aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat fiksi terbaik kami dan top keren di setiap cara kamu. Klik www.sejaskari.com. Beralamat di BTN Unolu, J019, depan pun hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-224-4540. 0812-224-4540. Mau tampil keren? Siap jas kendai aja.
4: Halo, Sobat Fit. 1, 2, 1, 2.
5: Eh, Pis, apa kok begini tuh?
4: Oh ini, salah lagi nge-gym lewat YouTube. Sumutup, sudah ada di YouTube. Lengkap.
5: Iya, Kak. Kenapa kau gak pergi saja langsung tempat gym, Pis?
4: Weh, susah gak dapat tempat gym yang bahas musik yang tidak hebat. Kita nge-gym, bukannya dapat hebat. Malahan dapat, sah.
5: Oh, datang saja game gadget peace. Mau gym cup, dan atau di bebas musik, tidak ada istilahnya. Pokoknya saya syariat nih.
6: Itulah hadir Muaz Gym Club, sarang gym modern berkonsep syariah, beralamat di Kompleks Islam Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari, dengan keunggulan disediakan instruktur dan professional trainer, alat baru dan kualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dilokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silakan hubungi 0812-4451-4141. Tahu, follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, aman dan berkualitas.
4: Bah, sudah itu yang saya cari. Semua kasih untuk bagus-bagus badanku supaya tambah sayang diriku sama saya.
6: Radio Muaz Jabal 94.3 FM. Sama meniti jalan istiqamah sesuai dengan Quran dan As-Sunnah.
7: إن الذين قالوا ربنا الله

0: 94,3 FM Radio Muas Bidawan sama Biti dan Istkoma sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94,3 FM Radio Muas Bidawan bersama Biti Jalan Istkoma sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada amba. Ayo deh, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali gaji Al-Aqidah Al-Wasitiyah ditulis Syekh Islam Tim rahimahullah. Hari ini kita akan memasuki baru, yaitu tentang Asma'ul Basar, tentang pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala.

لا، هذا العنوان ليس من المؤلف، هذا من الشارح. Bab ini ada salah satu yang dalilnya paling banyak. Berapa dalil di sini? Dua kan? Tujuh. Ya, padahal melihat di sebelumnya cukup berapa?

3 dari bab sebelumnya, cuma 2 bahkan. Padahal bab tentang asma dan asar, bahwa Allah mendengar dan Allah melihat, penolakannya apakah sebesar penolakan bab sebelumnya? Hah? Tidak. Ya. Jadi penolakan ahli bidah terhadap sifat mendengar Allah, sifat lihat Allah itu tidak sebesar penolakan mereka tentang sifat tangan, sifat mata. Tapi pertanyaannya kenapa bedanya banget? Paham pertanyaannya? Nah, saya mau jawab. Wallahu a'lam, bisa jadi. Karena dampak positif yang sangat besar akan ditimbulkan ketika seorang itu meyakini bahwa Allah mendengar dan melihat. Dampak positif yang akan ditimbulkan yang sangat besar. Semangat untuk beribadah dan beramal soleh akan naik drastis, dan kejahatan akan turun dan drastis. Mungkin pegawai KK akan pensiun. Apa? Pegawai KK akan pensiun. Polisi juga akan nganggur. Bagus atau tidak bagus? Karena kejahatan turun drastis. Ini bisa jadi sebab yang pertama. Sebab yang kedua, karena penulis nampaknya ingin Allah ada meragamkan redaksi. Meragamkan apa? Redaksi. Kalau antum tiga, karena ayat pertama, dua, tiga, keempat, penulis itu mencari ayat-ayat redaksi katanya beda-beda. Di ayat pertama beliau nyari yang fi'il li. Sami'a. Habis itu di ayat yang sama ya. Allahu yasma'u. Ya. Ada fi'il madhinya, ada fi'il mudhari'nya. Di ayat yang kedua fi'il apa? Hah? Madhi. Di ayat ketiga fi'il mudhari'. Di ayat keempat fi'il mudhari'. Asma'u wa ara. Ayat kelima fi'il mudhari' yara. Ayat ke-6 fi'il mudhari' dan ditutup dengan isim fa'il. Ya, kalau di situ mungkin di bawah alladzi yakhinakum wa qallu ka fi sajdin in huwa samii'un 'alim. Fi'il la isim fa'il. Jadi bisa jadi penulis di sini ingin meragamkan sengaja memilih ayat banyak ini untuk menutup celah bagi orang yang ingin menolak tentang sifat dengar dan sifat lihatnya Allah. Sifat mendengar dan sifat lihatnya Allah di dalam Al-Quran itu disebut dengan berbagai macam redaksi. Dan itu tidak mungkin majas. Tidak mungkin apa? Majas. Nah, disebutkan dengan berbagai macam redaksi dan bermuara kepada satu kesimpulan bahwa Allah itu maha benar dan maha melihat. Jadi seperti itu. Baik. Mari kita masuk ayat yang pertama. Allah Azza wa Jalla telah mendengar perkataan seorang wanita yang mendebatmu tentang masalah suaminya. Fatashki illah, dan wanita itu lapor dan ngeluh pada siapa? Kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurkuma, dan Allah Azza wa Jalla mendengar isi perbincangan antara kau berdua. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah itu mendengar.

Al-Maha melihat surah ini Al-Jadidah. Inilah kisah orang sahabiah yang nama Khawlah binti Thalabah. Ketika suaminya melakukan zihar. Apa zihar? Ucapan anti kalahari ummi. Ketika marah, orang Arab mengucapkan kalimat ini kepada istrinya. Kamu seperti punggung ibuku. Apa maksudnya? Haram. Karena seorang anak tidak boleh melihat punggung ibunya. Aurat kan? Tidak boleh. Nah, diumpamakan kamu seperti punggung ibu haram. Pada saat itu, Khawlah undang menemui siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan apa yang dialami oleh beliau. Maka Rasulullah Sallam pun menjawab, "Haramti alaih." Kamu sudah haram atas suamimu. Tidak boleh. Nah, Khawlah ini dengar apa yang disampaikan Nabi Sallam. Khawlah ingin tahu, ingin memastikan. Karena suaminya tidak mengatakan talak secara gamblang. Suaminya tidak mengatakan, aku carikan kamu, aku talak kamu. Tidak ada kalimat talak. Dan yang lebih berat lagi buat Khawlah adalah karena beliau punya banyak anak yang kecil. Indamamtuhum ilaihi da'u wa indamamtuhum ilaiya ja'u. Kalau memang terjadi betul perpisahan dan perceraian ini, anak-anak kecilku mau ikut siapa? Kalau diikutkan sama bapaknya, baru apa itu? Tantar. Loh, kan ada bapaknya, ada kelantar. Karena laki-laki tidak setelah perempuan di dalam ngurus anak, apalagi anak. Laki-laki itu menang fisik, perempuan menang kelatenan dan kesabaran. Yang sabar dan laten, yang enggak. Tapi rata-rata ini kita cara apa? Rata-rata. Indom tuhu ilai jauh. Lah kalau ikut bapak terlantar, ini sudah ikut ibunya saja. F-nya jauh. Mereka akan kelaparan. Karena siapa yang masih laku? Buah? Si malam? Makanya wanita tersebut tashtaki Allah. Tashtaki ilah. Dan begitu seorang muslimah. Seorang muslim. Ketika menghadapi masalah, mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi? Wallahu yasma'u tahawwakuma. Jadi Allah mengulangi kata atau sifat mendengar dua kali. Yang pertama ada fi'il mudhi sami'a, yang kedua fi'il mudhari wahu isma. Tahawwurahuma, diskusi, obrolan, perdebatan antara engkau berdua. Siapa engkau berdua? Khawlah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana terjadi obrolan itu? Di mana jadi obrolan itu? Di rumahnya Aisyah. Dan Aisyah saat itu ada di rumah. Tapi Aisyah radhiyallahu anha tidak mendengar isi obrolan. Padahal rumah Aisyah radhiyallahu anha besar atau kecil? Rasulullah SAW ketika sholat malam beliau sujud. Kepala beliau menyentuh tubuhnya Aisyah radhiyallahu anha yang lagi istirahat. Nanti bisa bayangkan bau Quran. Khawlah

0: sama
1: Masuk
0: tuh
1: sasar.
0: sana istri ajak ke rumah enggak ada. Padahal rumahnya kecil. Kenapa? Kenapa dengar? Saking gelisahnya kau berbicara. Dan inilah etika seorang istri. Ketika ada masalah rumah tangga, bukan diplot di sos, dijadikan status. Dirahasiakan. Kalau terpaksa kan akan konsultasi. Karena tidak berhasil untuk menyelesaikan sendiri, maka konsultasi dengan orang yang sangat terpercaya dan tidak memberikan kesempatan kepada orang yang tidak berkepentingan untuk mengetahui. Jangan ember. Soalnya masih sama aja. Tidak boleh. Wabil khusus. Inna Allah sami'un basir. Subhanallah. Dan ayat ini digabung antara fil madhi, fil mudhari, dan isim fa'il. Jadi untuk menegaskan bahwa Allah itu betul-betul mendengar. Kapan? Fil madhi yang akan datang, fil mudhari sekarang dan fil madhi yang terlampau, fil mudhari sekarang dan yang akan datang. Sampai kapan? Sami'un. Sifat ini lekat terus dalam diri Allah Subhanahu. Sampai kapan? Jadi tidak ada celah bagi ahli bid'ah untuk menolak sifat mendengarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking ragamnya penggunaan perdasnya, silahnya beragam sekali. Ditambah dengan basir, dengan basir. Maha melihat. Apa dilihat Allah Azza wa Jalla? Apa yang dilihat? Segala sesuatu. Yang baik atau yang buruk? Semua yang baik maupun yang besar yang kecil. Semuanya. Yang kecil atau kecil? Yang kecil atau yang kecil? Basir. Maha. Ya. Kalau manusia melihat kalau Allah Maha melihat. Baik. Sekarang kita pindah ke ayat yang nah, kerap. Laqad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar. Ada berapa takkid di sini? Ada berapa takkid? Apa? Sama? Sungguh benar-benar Allah telah mendengar. Ini lagi-lagi menunjukkan penetapan sifat dengarnya Allah. Sampai Allah menggunakan lam. Lam apa ini? Lam tauhid ya. Iya betul. Lam tauhid. Untuk menegaskan dan menekan bahwa Allah benar-benar mendengar. Bukan majaz. Apa yang dengar oleh Allah Azza wa Jalla? Qaulal ladzina qalu inna Allah faqir wa nahnu aghnia. Ucapannya orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami orang-orang kaya. Siapa yang ngomong gitu? Siapa lagi? Bukan? Orang yang sepanjang sejarah bikin masalah. Orang Yahudi. Yang mengklaim bahwasanya Allah itu miskin sedangkan yang dia adalah mereka. Kenapa mereka sampai mengucapkan kalimat tersebut? Ini ada hubungannya dengan awal ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 195 di mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Dzalladzi yuridullaha qardan hasana." Siapakah yang mau untuk meminjamkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala?

Maksudnya apa ya? Allah berpinjaman. Tidak, penerangan. Allah memotivasi kita untuk meminjamkan harta kita kepada Allah. Maksudnya? Motivasi untuk berinfak. Kenapa pakai kata meminjamkan? Karena pasti akan diberikan. Bukan karena Allah butuh. Allah itu Allah nih yang maha kaya dan maha tidak butuh kepada makhluknya. Motivasi dari Allah Azza wa Jalla buat infak ini malah dijadikan bahan olok-olokan oleh siapa? Orang-orang Yahudi. Sekaligus untuk membuat kaum muslimin ragu dengan Allah dan untuk menutupi sifat buruk mereka, yaitu sifat bakhil. Mereka punya misi balik penghinaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelit tapi nggak ketahuan pelit. Orang Yahudi itu adalah abghun nas, manusia yang paling sebagai bentuk hukuman dari Allah Azza wa Jalla kata mereka musuh Allah. Lin. Berarti lihudu edullah baglulah hulat aidihim. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu alias pelit. Menurut mereka, hulat aidihim. Mereka lah yang pelit. Dan itu sampai ke zaman. Allah saja dilecehkan orang Yahudi. Apalagi bagi manusia. Jadi misinya orang Yahudi, tujuan orang Yahudi ketika mereka menjelek-jelekkan dan menghina Allah adalah untuk membuat kaum muslimin ragu ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhan orang Islam. Maka, minta pinjemin ya Tuhan orang Islam. Terus yang kedua untuk menutupi sifat bakhilnya. Dan yang ketiga apa tadi? Apa tadi yang ketiga? Nanti sebutkan apa? Karena yang ketiga dia. Enggak. Dua beri ya. Misinya adalah yang pertama untuk membuat kaum muslimin ragu. Ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Untuk menutupi sifat pelit mereka. Dari sini Allah Azza wa Jalla menyampaikan ayat ini, laqad sami'a, Allah pasti mendengar, bukan sekedar sebagai pemberitahuan, tapi sebagai ancaman. Karena Allah mendengar apa yang mereka ucapkan dan pasti akan memberikan balas. Kita pun sering menakut-nakuti seseorang dengan loh, Ustaz tahu apa yang kamu lakukan. Jadi tanpa ditambahkan akan menghukum itu. Tapi segera kita tahu bahwa Ustaz mengetahui apa yang kita kerjakan, perbuatan yang kita kerjakan itu sudah bikin apa? Pikirkan apa ya kira-kira ya yang nanti berikan sanksi oleh Ustaz. Yang berapa? Yang dua. Baik, ayat yang ketiga. Ayat ketiga adalah firman Allah Subhanahu.

Ta'ala am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia mereka, wa najwahum dan bisik-bisik mereka? Bala, tidak demikian. Wa ruluna ladaihim yakubun. Utusan kami di sisi mereka senantiasa menulis. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla membantah anggapan bahwa Allah tidak mendengar. Berarti kesimpulannya Allah dengar. Karena di sini Allah membantah orang yang mengira Allah tidak dengar. Berarti Allah itu mendengar. Maka jadi dikatakan bala. Nah itu kan rafu apa? Itu ya. Idrak apa istirah? Ya. Enggak seperti itu gitu. Artinya kan gitu. Anggapan kalian itu enggak benar. Itu benar. Ahsabna anna la nasma'u sirrahum. Mereka mengira bahwa kami mendengar rahasia mereka. Rahasia itu ada sesuatu yang disembunyikan di dalam hati atau sesuatu yang diobrolkan secara rahasia. Yang mana? Dua-duanya. Rahasia itu adalah sesuatu yang kita sembunyikan di dalam hati. Berniat. Buat baik. Dua-duanya. Ria apa ikhlas? Dua-duanya. Sombong apa tahu? Dua-duanya. Allah Azza wa Jalla mengetahui rahasia yang ada di dalam hati kita. Wa najwahum. Wa najwahum. Ini juga termasuk rahasia bisik-bisik. Dan orang bisik-bisik itu supaya enggak ketahuan. Jauh diskusi. Pernah dikasih tahu tak? Ya, ya, ya. Allah. Walaupun suaranya lirih. Jangan yang suaranya lirih. Yang belum disuarakan saja, Allah. Apalagi yang sedih, suara walaupun suaranya lirih. Kalau suaranya keras. Membabi Allah, apalagi? Oh, lirih saja. Allah tahu apalagi keras. Bala. Seperti yang anak-anak. Enggak kayak gitu. Anggapan kalian bahwa Allah enggak benar itu betul. Bala. Waruluna ladaihim yakutubun. Bukan hanya Allah benar, tapi Allah memberikan tugas kepada para rasul. Yang dimaksud rasul siapa? Mereka. Karena mereka juga rasul. Bukan Allah. Bala. Warusuluna ladaihim yakutubun. Yakutubun. Fi'il apa? Mufarid. Fi'il mudhari' yadullu 'ala al-istimrar wa tajaddud. Bahwa para malaikat hafalah al-katbah ditugaskan Allah untuk menjaga dan menulis kita itu selalu menulis apapun kita kerja. Supaya nanti di kiam orang-orang yang banyak doa berbuat dosa kaget-kaget. Malah dari kita bila yuwadu sahiratan wala kairatan illa ahsoha wa wajadu ma'amilu hadira. Malah dari kita bila yuwadu sahiratan wala kairatan illa ahsoha. Ibuku apa ini? Yang besar, yang kecil,

0: pernah diucapkan. Tidak ada ceritanya ditulis dan tidak dilakukan dan tidak diucapkan. Tidak ada ceritanya seperti itu. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Itu perbuatan zalim. Menghukum sesuatu yang tidak dilakukan. Itu kezaliman. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aina syahid? Lanas mau? Bala. Ya, bantahan justru. Ya, bantahan bagi orang-orang yang mengklaim bahwa Allah tidak mendengar. Nah, lanjut ayat keempat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qawlihi ta'ala innani ma'akuma asma'u wa ara.
0: Baik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat apa ini? Toha ayat 46, innani, sesungguhnya aku. Siapa aku? Allah Subhanahu wa taala. Ma'akuma, bersama engkau berdua. Siapa? Musa dan Harun. Asma'u wa ara. Aku senantiasa mendengar dan senantiasa melihat. Jadi melihatnya Allah Azza wa Jalla terkadang pakai redaksi ra'a ya ra, terkadang pakai redaksi absara yubsiru. Ya, tapi intinya sama. Apa intinya? Allah melihat. Baik. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku senantiasa bersama engkau berdua. Kebersamaan di sinilah kebersamaan yang sifatnya umum atau spesial? Umum atau khusus? Khusus. Karena ma'iyah di sini, kebersamaan di sini adalah kebersamaan bilhifzi wal-nasri wal-ta'id. Jadi Allah senantiasa membersamai Nabi Musa dan Nabi Harun dengan pertolongannya, dengan penjagaannya. Dan ditakkid, ditegaskan dengan kalimat berikutnya, asma'u wa'ar. Aku senantiasa mendengar dan melihat engkau berdua. Kalimat ini difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dalam rangka untuk menguatkan beliau berdua. Karena beliau berdua diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendakwahi siapa? Di mana? Di istananya. Wah, itu serem itu. Seremnya di mana? Fir'aun. Fir'aun adalah orang yang sangat kejam. Bukan hanya kejam, dia mengklaim bahwa dia adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nabi Musa dan Nabi Harun diutus untuk ngasih tahu Fir'aun, kamu itu bukan Tuhan. Tuhanmu adalah Allah. Dan disuruh menyampaikan itu di istananya, yang di istananya full dengan tentara. Nabi Musa dan Nabi Harun takut. Takut gak? Gak takut? Takut gak? Manusiawi?

0: manusia. Makanya apa kata Allah? La takhafa. Apa? La takhafa. Jangan engkau berdua takut. Terus Allah kasih alasan kenapa? Innani ma'akuma asma'u wa'am. Jangan engkau takut, wahai Musa dan Harun, karena sesungguhnya aku senantiasa bersama engkau berdua, dan aku mendengar serta melihat apapun yang terjadi antara engkau dengan Fir'aun. Jadi kalau misalnya Fir'aun itu mau macam-macam sama siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun, gampang sekali buat Allah untuk melindungi engkau berdua dan menghancurkan Fir'aun. Gampang sekali. Kira-kira kalau kita posisinya kayak siapa? Kayak Nabi Musa dan Nabi Harun gimana? Masih takut gak? Masih gak? Masih. Lewat kuburan aja gak berani. Anak lipi ya, lewat kuburan gak berani. Subhanallah. Anda pernah cerita ya? Anda belum. Anda belum ngomong, udah belum. Anda pernah cerita Abi? Tentang Abi, pernah? Benar. Abi rahimahullah, Ustaz Zaini Muhayyan. Itu sejak muda itu sudah, Masya Allah, maksudnya pemberani. Saat itu tahun berapa ya? Beliau masih, ya masih muda berarti ya. Sekian puluh tahun yang lalu, di kampung Ana, di kampung Kedung Wuluh itu belum ada listrik, belum ada apa-apa, blas, masih semua serba lampu teplok. Dan rumah beliau itu sekian puluh meter dari sungai. Dan sungai itu namanya Sungai Ponggawa. Sungai Ponggawa sampai sekarang masih ada. Kalau malam-malam itu tidak ada orang yang berani ke sungai. Jadi zaman dulu kan apa-apa sungai, nyuci di sungai, mandi di sungai, BAB di sungai, BAK di sungai, semua apa-apa sungai. Kalau sudah malam-malam nggak ada yang berani untuk ke sungai. Padahal kadang-kadang kan malam-malam ada kondisi mendesak pengen ke sungai, tapi nggak ada yang berani. Kenapa? Karena ada suara bayi nangis. Ada suara bayi nangis. Padahal kan bayi ya, bukan orang dewasa kan. Bayi sih bisa ngapain gitu kan. Tapi disitulah mistisnya gitu. Ada suara bayi. Apa yang beliau lakukan? Beliau penasaran, ingin membuktikan sendiri. Maka habis isya, beliau bawa sarung buat apa? Buat kemulan, ya, buat kemulan atau kemulan, buat selimutan biar nggak digigitin nyamuk. Terus beliau tiduran di samping sungai, di emperan, di apa namanya? Sungai kan biasanya ada batu-batuan atau tanah gitu pinggir sungai yang nggak ada airnya. Beliau nungguin di situ. Nyari suara apanya? Bayi. Gak lama kemudian ditunggu-tunggu, gak ada. Lama gitu. Gak lama kemudian terdengar suara itu. Mulai terdengar suara. Beliau cari di mana sumber suara. Nah, itu. Ada rojul. Walaisa dzakar. Ya. Jadi rojul itu kayak gitu. Jadi bukan sekedar apa sih istilahnya? Jadi kejantanan itu di situ. cari sama. Datangnya dicari, ternyata di atas. Jadilah suaranya di atas. Beliau dapati suara. Terus beliau lihatin, mana suaranya? Ternyata di pohon bambu. Di pohon bambu. Terus beliau dengar, kok enggak ada? Masa ada bayi di pohon bambu? Ternyata itu pohon bambu malam-malam ada angin. Kemudian saling bergesekan. Antara pohon bambu satu dengan pohon bambu yang lainnya bergesekan, mengeluarkan suara mirip bayi. Mitos. Apa? Begitu Yulikwa. Jadilah pemberani. Jadi ketika antum lewat kuburan takut, apalagi mau kamar mandi minta ditemani, ya Allah. Di rumah belajar mau kamar mandi akhir, tolong antar anak kamar mandi. Astagfirullah. Kun rajulan. Ya, jadilah pemberani. Karena kita yakin bi annallaha ma'ana. Yasma'u wa yara. Nah, lanjut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qawlihi ta'ala alam ya'lam bi annallaha yara.
0: Ayat yang kelima Allah sampaikan dari surat apa? Penulis sampaikan dari surat apa? Al-Alaq ayat 14. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apa dia tidak tahu bahwasannya Allah itu melihat? Apa dia tidak tahu bahwasannya Allah melihat? Siapa dia? Siapa dia? Abu Jahal. Jadi ini adalah ayat ancaman. Ayat ancaman. Apa dia tidak tahu, yaitu Abu Jahal, ketika menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di depan Ka'bah. Bi annallaha yara, bahwasanya Allah itu melihat kejahatan yang dia lakukan. Jadi ini istifham, tapi bukan untuk menunggu jawaban. Ya, karena aslinya istifham, pertanyaan itu kan untuk mendapatkan jawaban, tapi bukan itu maksudnya. Di sini adalah istifham litaqri', sebagai bentuk celaan. Masa yang tidak tahu? Kira-kira seperti itu. Jadi jangan dijawab, enggak, jangan. Ini adalah ancaman. Wa taubih, dan celaan. Dan ini juga berlaku kepada semua kejahatan yang terjadi di muka, termasuk apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Zionis kepada saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina. Alam ya alam bi annallaha yara. Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah itu melihat apa yang mereka kerjakan dan akan membalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ini pun berlaku buat kita. Ya. Ketika kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tergoda untuk berbuat maksiat, maka ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala ini, alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah ayat ini khusus untuk Abu Jahal? Lah, semuanya. Ya. Jadi ketika nafsu kita mendorong untuk berbuat maksiat, ketika setan membisiki kita, menggoda kita, memprovokasi kita untuk melanggar aturan-aturan Allah, kan gak dilihat sama ustaz, kan gak dilihat sama abi, kan gak dilihat sama umi, maka ingat firman Allah, subhanahu wa ta'ala alam ya'lam bi anna allaha yara. Ketahuilah bahwa Allah itu mengetahui apa yang kita kerjakan. Dan ingat, Allah bukan hanya mengetahui, tapi juga akan membalas. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau yang kita lakukan adalah kebaikan, maka balasannya pun kebaikan. Kalau yang kita lakukan adalah keburukan, maka balasannya pun juga keburukan. Baik. Lanjut. Selanjutnya Allah membawakan firman-Nya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 220, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi yaraka fi laba mudhari." Berarti Allah senantiasa melihatmu. Hina taqum, ketika engkau sholat sendirian. Wa taqallubaka fis sajidin, dan ketika engkau sholat berjamaah. Taqallub itu adalah pergantian. Pergantian apa? Gerakan. Mulai dari takbiratul ihram, bergerak. Berdiri, bergerak. Terus apa? Ruku, bergerak. I'tidal, bergerak. Sujud, bergerak. Duduk, bergerak. Taqallub fis sajidin, bersama dengan orang-orang yang sujud. Berarti ini salat berjamaah. Jadi Allah itu melihat kita pas salat sendirian apa pas salat jamaah? Dua-dua. Makanya sholatnya itu jangan cuma semangat ketika jamaah. Masya Allah, kalau jadi imam, masya Allah, suratnya banyak. Pas sholat sendirian, kulhu falam nas, triokul. Ya. Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan ketika kita sendirian. Dan Allah mengetahui apa yang kita lakukan ketika kita bersama dengan khalayak. Bahkan usahakan ada amalan-amalan yang memang kita rahasiakan. Man istata'a an yakuna lahu khib'un aw khab'un min 'amalin shalihin falyaf'al. Barang siapa yang bisa memiliki amalan rahasia, maka lakukan. Amalan rahasia itu adalah amalan rahasia, baik itu yang ada di dalam hati kita maupun amalan rahasia lahiriah tapi enggak kelihatan sama orang lain. Amalan rahasia yang sifatnya qalbiyah dengan amalan rahasia yang sifatnya fi'liyah dan qauliyah tapi dilakukan sendiri, itu sama-sama amalan rahasia. Amalan rahasia yang ada dalam hati contohnya apa? Al-khawf, takut kepada Allah. Terus roja, terus tawakul, terus as-sidq ma'allah. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu unggul dibandingkan yang lainnya adalah dengan itu. Masa baqa Abu Bakrin bi kasrati siyamin aw salatin walakin bi syai'in waqara fil qalb. Abu Bakar itu lebih unggul dibandingkan kita semua. Itu bukan karena masya Allah lebih banyak sholat ya dibandingkan kita, pastilah. Maksudnya dengan para tabi'in, dengan walakin bi syai'in waqara fil qalb. Tapi sesuatu yang ada dalam hati beliau berupa keikhlasan, berupa sidq. Makanya beliau dapat gelar apa? As-Siddiq. Dengan keikhlasan, dengan rasa takut. itu khibuun, rahasia. Atau amal yang sifatnya fi'li dan auli, perbuatan dan ucapan yang enggak kelihatan sama orang. Tahajud malam-malam, orang enggak tahu. Baca Quran, zikir. Makanya kata para ulama, afdhalul dzikri apa? La ilaha illallah. Kenapa kata para ulama la ilaha illallah wa afdhalul dzikri? Takut disana, tayo. Ada yang lain? Nah, karena bibir kita enggak bergerak. Bibir kita enggak bergerak. Karena la ilaha illallah, tidak ada satupun huruf syafatain. Berbeda dengan Allahu Akbar. Pasti bergerakan. Tasbih, sum, bergerak. Subhanallah, tahmid, alhamdulillah, bergerak. Apa lagi? Hawqalah, la hawla wa la quwata illa billah, bergerak. Yang enggak bergerak adalah la ilaha. Makanya kepalanya enggak usah digerakin. Oh, ini adalah untuk merahasiakan supaya kanan kirinya enggak tahu kalau kita lagi bikin. Udah pernah digerakin, bawanya bolanya sebesar apa namanya? Bola pingpong, ber. Apanya? Tasbihnya. Hadahum Allah. Baik. Innahu was-sami'ul 'alim. Ya, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Lanjut ayat terakhir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qawlihi ta'ala wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun.
0: Nah. Wa qul i'malu. Katakanlah wahai Muhammad, silahkan kalian kerjakan apapun. Fasayarallahu amalakum. Allah pasti akan melihat apa yang kalian kerjakan. Dan Rasulnya juga iya, serta kaum mukminnya. Wakul, dan katakanlah. Ini perintah dari Allah kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'malu, lakukan sekehendak kalian. Nabi disuruh berbicara kepada siapa? Kepada kaum munafikin. Kepada kaum munafikin. Lakukan sekehendak kalian. Ini perintah atau ancaman? Ancaman atau perintah? Seperti seorang ayah yang sudah mengingatkan anaknya supaya tidak naik pohon. Berkali-kali dia bilang, "Nak, jangan naik pohon. Mbok, jatuh." Ternyata ketahuan naik pohon. Apa kata ayahnya? "Terus. Kurang tinggi." Itu artinya apa? Artinya kurang tinggi? Enggak. Ini namanya ancaman. Ya. Ada seorang santriwati. Ada seorang santriwati. Belajar Al-Quran sama seorang ustaz. Matobihi kan dibaca berapa? Dua. Dia bacanya berapa? Tiga. Kata ustadznya, kurang panjang. Dibaca lima. Ustadznya, panjang lagi. Dibaca tujuh. Santriwati sampingnya bilang, kepanjangan. Itu bukan apa, nyuruh tambah panjang. Itu kayak satir gitu. Apa satir itu? Jadi untuk mengingat, bukan, bukan itu maksudnya. Kayak ini itu bukan maksudnya disuruh berbuat semaunya, bukan. Tapi ini adalah ancaman bahwa Allah Azza wa Jalla, makanya buktinya ancaman apa? Fasayarallahu amalakum. Allah itu pasti akan mengetahui apa yang kalian kerjakan. Mengetahui toh? Enggak, kan udah bolak-balik kita katakan. Apa tadi? Akan membalas. Jadi ancaman buat kaum munafikin atas kesesatan, perbuatan jahat, makar yang mereka lakukan, kebatilan yang mereka lakukan, sungguh Allah pasti melihat apa yang kalian kerjakan. Wa rasuluhu, begitu pula rasulnya, wal mu'min, dan juga kaum mukminin akan melihat apa yang kalian kerjakan. Makanya setelah itu apa kata Allah? Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahada, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan ngasih tahu atas kejahatan-kejahatan yang pernah kalian lakukan ketika di dunia, dan apa tadi? Membalasnya. Alhamdulillah, satu bab ini selesai. Kita akan lanjutkan insyaallah bab berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
4: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
7: Kau itu.
6: Istriku minta dicarikan kurma.
7: Banyaknya itu dijual.
6: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
7: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
8: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
9: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM
1: Radio Muas Minjabal
0: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Untukmu duhai dunia yang tak pernah layu, untukmu duhai dunia yang tak pernah layu, untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu. Engkau, wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridallah min ridallah. Wa tuqtullah min tuqtil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: رحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وإبو pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
2: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhul al-jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Al-Kalimatut Tayyibah.

0: بالصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Radio Muaz bin Jabal
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Khotori man sahabat Muaz di manapun Anda berada, setiap aktivitas yang kita lakukan hari ini, baik yang berkaitan dengan ilmu, pekerjaan maupun urusan sehari-hari kita, pada akhirnya akan kembali kepada satu hal penting. Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena sebaik-baik kesibukan seorang muslim tidak boleh membuatnya lalai dari kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan di antara kewajiban yang paling utama itu adalah salat 5 waktu yang menjadi tiang agama dan tanda keimanan seorang hamba. Oleh karena itu, khotbah iman sahabat Muaz dimanapun Anda berada, tanpa terasa waktu telah menunjukkan masuknya salat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Ini adalah momen yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita berhenti sejenak dari urusan dunia dan kembali menghadap kepadanya. Oleh karena itu, mari kita bersiap mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, menenangkan hati, menyempurnakan wudu dan meluruskan niat kita untuk menunaikan salat asar dengan penuh khusyuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap langkah kita menuju salat ini, mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan keberkahan dalam sisa hari kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita simak lantunan salat, maksud kami azan untuk salat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya berikut ini.
3: 94.3 FM.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
2: Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membayarkan zakat kepada sanak kerabat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, kaidah yang perlu diperhatikan dalam hal ini bahwa setiap kerabat yang menjadi tanggung jawab pembayar zakat, maka zakatnya tidak boleh dibayarkan kepadanya, karena hal itu menyebabkan kewajiban nafkahnya gugur. Adapun jika kerabat itu bukan orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti saudara jika dia mempunyai anak, karena saudara yang mempunyai anak tidak wajib bagi saudaranya yang lain untuk menafkahinya, karena tidak mungkin dia mewarisi hartanya karena keberadaan anak. Dalam keadaan seperti ini, boleh baginya membayarkan zakat kepada saudaranya itu jika dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Begitu juga seseorang yang mempunyai kerabat yang tidak membutuhkan zakat untuk nafkah, tetapi dia mempunyai banyak hutang, maka dia boleh membayarkan hutangnya dengan zakat. Walaupun dia kerabat dekat seperti ayah, anak laki-laki atau perempuan, atau ibu, selama pembayaran hutang mereka itu bukan menjadi sebab pengurangan dalam pemberian nafkah. Misalnya, seseorang mempunyai anak yang tertimpa kecelakaan sehingga dia didenda harus menggantikan mobil yang ditabraknya dan dia tidak punya uang, maka dibolehkan bagi ayah untuk membayarkan denda anaknya itu dari zakatnya atau dari zakat ayah, karena denda itu penyebabnya bukan nafkah, tetapi kewajiban yang penyebabnya bukan nafkah. Begitu juga setiap orang yang membayarkan zakatnya kepada kerabat yang bukan menjadi tanggungannya tanpa sebab zakat, maka hal itu hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam,
4: tersebar di berbagai negeri sebuah fenomena, yaitu seseorang wanita muslimah yang menikah dinasabkan kepada nama atau gelar suaminya. Misalnya, ada wanita bernama Zainab menikah dengan Zaid. Setelah menikah, bolehkah kita tulis nama istri Zainab Zaid? Ataukah kebiasaan ini adalah bagian dari budaya barat yang wajib kita jauhi dan kita waspadai? Fatwa Al-Lajna Ad-Daimah. Tidak boleh menasabkan seseorang kepada selain ayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, panggillah mereka dengan menasabkan mereka kepada ayah mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 5. Juga terdapat hadis yang berisi ancaman keras untuk orang yang menasabkan diri kepada selain ayahnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak diperbolehkan menasabkan seorang wanita kepada suaminya sebagaimana kebiasaan orang-orang kafir dan kebiasaan sebagian kaum muslimin yang suka ikut-ikutan dengan ciri khas orang kafir.
2: Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya mencelah masa? Jawab, mencelah masa terbagi menjadi tiga macam. Pertama, sekedar pernyataan tanpa maksud menjelekkan. Hal seperti ini boleh. Contohnya, hari ini kami merasa lelah karena udara sangat panas, atau udara sangat dingin, atau kata-kata lain yang serupa. Demikianlah, karena setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan kata-kata seperti itu boleh atau patut sebagai suatu pernyataan atau berita semata-mata. Kedua, mencela masa sebagai sebab. Misalnya, mencela masa dengan maksud bahwa masa itulah yang menjadikan sebab berubahnya sesuatu menjadi baik atau buruk. Pernyataan seperti itu adalah kesyirikan berat, karena orang yang melakukannya berkeyakinan bahwa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pencipta lain, sehingga kejadian-kejadian yang terjadi dikaitkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mencela masa dengan berkeyakinan bahwa penyebabnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa dicela karena menjadi penggerak terjadinya perkara-perkara yang tidak disukai. Hal seperti ini diharamkan, karena orang yang melakukannya telah mengesampingkan kesabaran yang wajib dimiliki dalam menghadapi cobaan. Akan tetapi, ia tidak mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Sekiranya ia mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung atau menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian buruk itu, maka ia kafir. Wallahu a'lam.
6: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Aduh, saya bingung saya pilih baja ringan, Pak. Saya takut dia tipis atau udah gampang rusak.
8: Kalau mau aman, toh, pakai kencana baja ringan sajalah.
7: Memangnya ada, kah?
8: Ada, toh. Kencana baja ringan itu kuat, berkualitas. Dari atap sampai kebutuhan konstruksi lainnya, itu semuanya ada.
9: Mau bangun rumah atau renovasi? Pilih kencana baja ringan. Kualitas kuat, standar SNI dan TKDN, terpercaya di seluruh Indonesia. Hubungi Halo Kencana di 0811-3115-8000. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
10: Labbaik Allahumma labbaik.
11: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya.

0: Mu'adh-Thur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
2: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
1: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
2: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
1: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
3: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
4: Radio Mu'adh Bin Jabal 94,3 FM.
5: Qudwatun nabawiyah.
6: An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
7: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun nabawiyah.
6: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aws ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: ad-din an-nasiha. Qulna liman? Qala: lillah ولكتاب

0: كتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
1: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
0: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
6: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
5: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
7: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
8: Min, ini kok barangnya jelek ya?
7: Ada yang bisa dibantu, Pak?
8: Min,
7: halo Pak.
8: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
7: Halo. Iya halo.
9: Astagfirullah ya Allah, mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Aduh, pusingnya ya Allah.
10: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
9: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
10: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear, pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
5: Sakinah Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer, Walimah
11: Full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia, foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia. Instagram wo.sakinah.indonesia.
10: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
9: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
10: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
9: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya, tidak usah panjang-panjang cerita, pokoknya mantap.
3: Tapi antum, kapan pi?
12: Murotal by request.
13: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: أذكار المساء أعوذ

ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
1: Ye.
2: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
1: Tidak. Saya mau tanya Jini, anaknya antum belum sunat toh?
2: Belum Pi. Nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
1: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
2: Sudah kelas 5 SD.
1: Sudah besar itu.
2: Iya, betul. Hanya saya masih carikan tempat yang bagus, jangan sampai nanti dia trauma.
1: Tapi sekarang toh sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
2: Ada juga. Pasti mahal itu.
1: Tidak juga. Mulai 400 ribuan, Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
2: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan baru saya mau.
1: Muhammad, antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala he itu sampai tua anaknya antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
2: Astagfirullah. Jadi, oke Mempale, sini kita gas.
1: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
3: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
4: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Saya pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
3: 94,3 FM, Radio Muaz Bin Jabal.
8: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari, Kota Liman, sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah masih menemani sahabat Muaz kalian di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Sore hari yang udaranya begitu sejuk, suasananya begitu tenang, dan ini cocok sekali untuk kita gunakan sebagai waktu kita untuk merenung, waktu kita introspeksi diri, kemudian juga memperbanyak zikir. Jadi bagi sahabat Muaz yang belum zikir petang, maka mari kita manfaatkan waktu siang ini, maksud kami waktu sore ini, untuk berzikir. Ya, ya khatailaman sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Dalam keseharian kita, tanpa kita sadari, ternyata kita terus-menerus dihadapkan pada banyak pilihan. Dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Dari hal-hal yang terlihatnya mungkin sederhana, ya seperti kita memilih apa yang ingin kita makan, kemudian kapan harus membalas pesan, atau apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, sampai pada keputusan-keputusan yang lebih penting dalam aktivitas hidup kita. Setiap pilihan itu, sekecil apapun, sebenarnya membutuhkan energi untuk berpikir dan mempertimbangkan. Di awal hari, mungkin kita masih bisa berpikir dengan jernih. Namun, seiring waktu berjalan, dan karena mungkin semakin banyaknya keputusan yang harus diambil, perlahan energi mental juga ikut terkuras. Apalagi kalau misalkan pekerjaan itu semakin banyak dan deadline-nya juga semakin tidak terkejar rasanya. Ada kondisi di mana seseorang sudah terlalu banyak berpikir dan memutuskan. Hingga akhirnya dia merasa lelah secara mental. Dan dalam kondisi seperti ini, kemampuan untuk mempertimbangkan sesuatu dengan tenang menjadi menurun. Dan menariknya, sahabat muas, justru di saat seperti inilah sering terjadi keputusan-keputusan yang kurang tepat. Karena seseorang sudah tidak lagi dalam kondisi yang paling optimal untuk berpikir panjang. Nah, dalam dunia psikologi ekonomi, ya, ini kondisi seperti ini disebut dengan istilah decision fatigue. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan kita untuk mengambil keputusan ternyata tidak selalu stabil. Ada saat-saat di mana pikiran kita itu mungkin masih jernih, tapi ada juga waktu di mana kita sudah terlalu lelah secara mental untuk berpikir panjang. Kelelahan dalam mengambil keputusan ini membuat kita lebih mudah memilih secara spontan, tanpa pertimbangan yang matang, dan akhirnya berpotensi membawa kita pada putusan yang kurang tepat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengenali yang namanya batas diri kita. Tidak terlalu membebani diri pada pikiran dengan hal-hal yang tidak perlu. Serta belajar mengatur prioritas agar energi mental kita tetap terjaga. Dengan demikian, kejernihan pikiran kita insya Allah bisa mengambil keputusan yang lebih baik, lebih matang, dan lebih bijak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ikhata liman sahabat muas, dimanapun Anda berada bersama-sama menemani waktu sore sahabat muas, rasanya tidak lengkap kalau kita tidak mengisi suasana ini dengan ditemani dengan lantunan yang semakin membuat hati kita lebih tenang lagi. Yaitu dengan cara kita mendengarkan lantunan Al-Quran. Oleh karena itu, sahabat muas akan hadir di ruang dengar sahabat muas sekalian program Murotal by Request. Di mana dalam program ini sahabat muas bisa mengirimkan requestannya, surah-surah yang ingin didengarkan, dan juga qori pilihannya. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah di Radio Muas Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal.
10: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request. Hanya di Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Murotal by Request.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Khotiman sahabat muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang rasanya bisa kembali menemani sahabat muaz di kesempatan sore hari ini dalam program Murotal by Request. Di mana sahabat muaz kalian bisa mengirimkan requestannya melalui nomor interaktif kami via WhatsApp di 0852 555 0943. Dengan format ya, sahabat muaz bisa mengirimkan surah yang ingin didengarkan di kesempatan sore hari ini. Dengan formatnya bisa menuliskan nama, spasi, daerah tempat tinggalnya, surah yang ingin didengarkan, dan qori pilihannya. Jadi nama, daerah tempat tinggal, surah yang ingin didengarkan, dan qori pilihannya. Dan mengawali perjumpaan kita di kesempatan Murotal by Request di sore hari ini, bersama-sama kita akan mendengarkan sebuah surah yang di dalam surah ini menjelaskan tentang sifat orang munafik. Jadi surah ini menjelaskan bahwa orang munafik itu adalah orang yang mengaku beriman dengan lisan, namun hatinya tidak benar-benar beriman. Dia sering berdusta dan mengingkari yang namanya kebenaran. Dan juga ucapan yang tidak sesuai dengan hati mereka. Mereka menggunakan kata-kata indah untuk menipu, berpura-pura setia kepada Rasulullah SAW, padahal sebenarnya mereka menantang Islam dari dalam. Banyak sekali tentunya pelajaran yang bisa kita petik dari surah ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama langsung saja kita dengarkan surah Al-Munafikun berikut ini. Dan jangan lupa kirimkan requestan sahabat Muas melalui nomor interaktif kami. Sekali lagi di 0852 5550943.
10: Murotal by request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ikhwatul iman sahabat muat dimanapun anda berada, masih menemani sahabat muat sekalian di kesempatan sore hari ini, tepatnya di pukul 16:11 waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih berada dalam program Murotal by request, di mana kembali kami mengajak kepada sahabat muat sekalian untuk mengirimkan requestannya di kesempatan sore hari ini. Tepatnya, sahabat muas bisa mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami di 0852-5550-943. Ya, kata dimana sahabat muas, dimanapun anda berada, ada salah satu surah di dalam Al-Quran, tepatnya di Juz 28, yang banyak sekali pelajaran tentunya yang bisa kita ambil di dalamnya. Dan salah satu pelajarannya adalah berkaitan dengan kebiasaan sosial atau perilaku sosial. Jadi manusia ternyata tidak hanya mengambil keputusan berdasarkan logika pribadi semata. Seringkali keputusan kita itu ternyata dipengaruhi juga oleh lingkungan di sekitar, oleh kelompok tempat kita berada, bahkan percakapan-percakapan yang tidak selalu terlihat oleh semua orang. Jadi ada situasi di mana orang-orang saling berdiskusi secara tertutup, saling mengarahkan opini, atau membentuk kesepakatan yang tidak diketahui oleh pihak lain. Nah, dalam psikologi perilaku, ini berkaitan dengan bagaimana pengaruh kelompok dapat membentuk cara berpikir atau cara seseorang berpikir dan mengambil keputusan. Manusia cenderung memiliki kecenderungan untuk berpihak kepada kelompoknya, kepada orang yang dianggap dekat, atau kepada lingkungan yang membuatnya merasa aman. Maka dari sini terbentuklah apa yang dalam ilmu perilaku disebut sebagai social influence, yaitu pengaruh sosial yang diam-diam membentuk pilihan seseorang. Yang menariknya, sahabat Mas, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa tidak ada satupun interaksi manusia yang tersembunyi darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan percakapan yang dilakukan secara rahasia pun, bisik-bisikan ya, bisik-bisik kecil, dan keputusan yang diambil dalam lingkaran tertutup, bahkan sekalipun itu kita rahasiakan dalam hati kita, maka semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan kesadaran yang penting bahwa dalam setiap interaksi sosial, manusia tidak hanya berada di bawah pengaruh manusia lain, tetapi juga selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim ya, kita tidak hanya diajak untuk berpikir apa kata kelompok, tetapi juga apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui dan nilai dari keputusan ini. Dengan begitu, maka seseorang akan lebih berhati-hati dalam mengikuti arus lingkungan, lebih jernih dalam mengambil keputusan, dan tidak mudah terbawa oleh yang namanya tekanan sosial yang tidak selalu benar. Karena kebenaran sejatinya adalah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Khotari masawat mati dimanapun anda berada, alhamdulillah saat ini telah masuk dua requestan dari sahabat kita, sahabat muat. Yaitu yang pertama ada dari Abu Dhar ya, di THR. Maksud kami dari Ali ya, di THR, merequest surah Nuh dengan korinya Syekh Yasir Al-Dosari. Kemudian ada juga yang tidak menyebutkan namanya. Salam di Kambu, request surah An-Naba dan An-Naziat dengan korinya Ustadz Abu Usama Hafizahullahu Ta'ala oleh. Baik, tentu kami akan putarkan dua requestan ini. Yang pertama dari Ali di THR, surah Nuh ya. Jadi surah ini juga banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Karena surah Nuh ini mengingatkan kita tentang bersabar. Kalau kita baca ya surah Nuh ini, bayangkan sudah ratusan tahun Nabi Nuh alaihi salam berdakwah dan hanya sedikit yang mengikuti ajakan beliau. Ini menandakan bahwa tidak selamanya apa yang banyak, kadang-kadang kalau di sekarang ya, kalau kita melihat, kalau orang banyak ya yang ikuti, berarti itu cenderung kita merasa benar. Padahal kebenaran itu berdiri sendiri. Bukan berarti kemudian karena pengikutnya banyak berarti dia benar ya. Tidak selalu begitu. Maka salah satu pelajaran dari surah Nuh ini adalah demikian. Yaitu mengikuti apa yang benar-benar benar. Bukan apa yang banyak orang ikuti. Baik, sahabat teman-teman dimanapun Anda berada, langsung saja kita dengarkan bersama surah Nuh di kesempatan sore hari ini dalam program Morotal Berkwest. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus radio sahabat teman-teman di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Total by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
3: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
4: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
5: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
0: Murotal by request.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Khotiman sahabat muat dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat muat sekalian di kesempatan sore hari ini dalam program Murotal by Request. Dan alhamdulillah bersama-sama telah kita dengarkan beberapa requestan yang telah masuk di kesempatan sore hari ini, di mana terakhir tadi kita sudah mendengarkan surah An-Naziat, surah An-Naba dan An-Naziat dengan korinya yaitu Al-Ustadz Abu Usama Hafizahullah Ta'ala. Ikhwata liman sahabat muat dimanapun Anda berada, salah satu kenyataan dalam hidup ini yang tidak bisa dihindari oleh manusia yaitu ketidakpastian. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti bagaimana kondisi ekonomi, misalkan ekonomi dirinya 1 tahun ke depan. Bahkan besok pun tidak ada orang yang tahu ya. Tidak ada yang bisa menjamin pekerjaannya akan selalu aman, usahanya akan selalu mendapat untung, atau penghasilannya akan selalu meningkat. Karena itulah manusia secara alami memiliki kecenderungan untuk merasa khawatir terhadap masa depannya. Para ahli ekonomi menyebutnya sebagai istilah ketidakpastian atau dalam bahasa Inggris namanya uncertainty. Sedangkan dalam psikologi ekonomi dikenal bahwa manusia umumnya lebih sensitif terhadap kemungkinan kehilangan daripada kemungkinan memperoleh keuntungan. Seseorang mungkin mendapatkan kenaikan gaji tetapi tetap merasa cemas, memiliki tabungan tetapi masih takut kekurangan, memiliki usaha yang berjalan tetapi terus memikirkan kemungkinan kegagalan. Nah, pertanyaan sahabat Mas, mengapa demikian? Karena seringkali yang dicari manusia bukan sekedar uang, tetapi rasa aman. Masalahnya rasa aman tidak selalu bertambah seiring bertambahnya harta.

0: Dalam psikologi ekonomi ada konsep yang namanya dikenal dengan loss aversion. Sederhananya manusia biasanya lebih takut kehilangan 100.000 rupiah daripada merasa senang mendapatkan 100.000 rupiah. Karena itu, ancaman kehilangan pekerjaan sering terasa lebih besar daripada rasa syukur karena masih memiliki pekerjaan. Ancaman turunnya penghasilan terasa lebih kuat daripada nikmat penghasilan yang selama ini telah kita terima, telah kita nikmati. Akibatnya sebagian orang hidup dalam kecemasan yang terus-menerus, seolah-olah seluruh masa depannya bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendalinya. Maka, di salah satu surah yang akan kita dengarkan bersama di kesempatan sore hari ini dalam program Moratal by Request, yaitu surah At-Talaq, memberikan kita cara pandang yang berbeda. Allah SWT tidak memerintahkan manusia untuk meninggalkan usaha tentu, tidak pula mengajarkan kita sikap pasif. Namun Allah SWT mengingatkan bahwa setelah ikhtiar itu, hati jangan digantungkan kepada pekerjaan, kepada bisnis, kepada jabatan, apalagi kepada orang lain, atau kondisi ekonomi semata. Sebab semua itu hanyalah sebab, ya. Sedangkan yang mengatur hasil akhirnya adalah Allah SWT. Karena itu, Allah SWT berfirman bahwa siapa yang bertakwa kepadanya, Allah SWT akan memberikan jalan keluar dari rezeki, dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ini terdapat di dalam surah At-Talaq itu sendiri, yang akan kita dengarkan bersama sesaat lagi. Manusia hanya memilih pintu yang ada di depannya, pilihan yang ada di depannya. Sementara Allah SWT mengetahui pintu-pintu lain yang belum bahkan terpikirkan oleh manusia itu sendiri. Dari sudut pandang ekonomi, kecemasan terhadap rezeki sering muncul karena manusia ingin memperoleh yang namanya kepastian, yang sebenarnya tidak mungkin dimiliki sepenuhnya. Sedangkan dari sudut pandang yang telah kita jelaskan bahwa ketenangan justru lahir ketika seseorang memahami bahwa masa depan tidak pasti bagi manusia, tetapi tidak pernah tidak pasti di sisi Allah SWT. Karena itu seorang muslim diperintahkan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, membuat perencanaan yang baik, mengelola keuangan dengan bijak, namun pada saat yang sama, kita juga tetap harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketenangan sejati tidak datang dari banyaknya harta, melainkan dari keyakinan bahwa rezeki berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya khotbah di mana sahabat semua, dimanapun Anda berada bersama-sama, kita akan mendengarkan beberapa requestan yang telah masuk di kesempatan sore hari ini. Di antaranya tadi surah At-Talaq, kemudian juga ada requestan dari Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol yang mereka surah Al-Mulk dengan koringnya Al-Ustadz Abu Sama Hafizahullah Ta'ala. Oleh karena itu sahabat semua, dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita simak lantunan murotal dari surah At-Talaq dengan koringnya yaitu Syekh Abdul Wali Al-Arkani dan juga requestan dari Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol. Mereka surah Quran surah Al-Mulk dengan koringnya Al-Ustadz Abu Sama Hafizahullah Ta'ala. Dan juga kami mengajak kepada seluruh sahabat muas yang turut ingin merequest surah pilihannya di kesempatan sore hari ini dapat mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami via WhatsApp di 0852-5550943. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja, mari bersama-sama kita simak, kita dengarkan dengan penuh perhatian surah atau murotal berikut ini.
1: Murotal by request.
2: Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ikhwatul iman, sahabat muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak terasa telah menemani sahabat muat sekalian beberapa waktu lamanya, kurang lebih 1 jam lamanya ya. Dari pukul 16 sampai dengan saat ini di Surkam telah menunjukkan pukul 16:57 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya sahabat muat dimanapun Anda berada, hidup memang penuh dengan hal-hal yang tidak kita ketahui. Namun sebagai seorang muslim seharusnya tidak hidup dalam sesuatu yang dia berusaha di dalam situ untuk mencari yang namanya kepastian. Seorang muslim tentu tidak hidup dalam ketidakpastian. Karena ia memiliki karena di sana ya, oleh karenanya ada tawakal. Kita sebagai muslim seharusnya memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatur segala sesuatu dengan ilmu dan hikmahnya. Karena itu mari kita terus berikhtiar dengan sebaik-baiknya, memperbaiki ketakwaan kita dan menyerahkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa dalam kesempatan Murotal by Request lainnya yang insyaallah akan terus hadir menemani sahabat muat setiap hari Rabu sampai dengan hari Ahad pukul 16:00 waktu Indonesia Tengah hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum. Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella?
5: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya, betul.
6: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Assalamualaikum,
8: Kawan. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
7: apa kita bikin?
9: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
8: Oh, begitu kah? Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
9: Baru bagaimana motorku?
7: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
9: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
7: Masya Allah.
8: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
9: Yang di mana itu?
8: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
9: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
10: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822 9199 4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.

0: Sore ini kita ketemu lagi. Sudah lama kita enggak ngaji. Semuanya kangen ngaji atau enggak? Mana Rukoya, ada enggak Rukoya itu? Rukoya kangen ngaji enggak Rukoya? Iya. Mana Rukoya? Ah, ini yang cowok-cowok ini besok pakai pecis. Ini pecisnya mana? Itu pecisnya mana? Sana pecisnya, pakai pecisnya, ayo kayak si ini. Nah, cakep. Yang di rumah juga adik-adik, di rumah semuanya sehat ya, semangat. Kita untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, kita belajar, semangat belajar agama. Hari ini kenapa harus belajar agama? Ustaz tampilin ya. Sekarang lihat semuanya di layar, yang di Zoom juga langsung bisa lihat di layar. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Yang di Zoom juga terlihat ya? Tulis semuanya yang di sini, adik-adik yang di sini tulis. Kenapa harus belajar agama? Kenapa harus belajar agama? Ayo semuanya tulis judulnya. Kenapa harus belajar agama? Adik-adik yang di rumah juga, ayo. Apa judulnya? Kenapa harus belajar agama? Sudah catat belum sana? Adik-adik di rumah sudah ya? Nanti yang mau dapat filenya yang ini ada di channel Telegram. Ustadz sudah taruh channel Telegram. Jadi di rumah bisa dapatkan filenya di channel Telegram. Ustadz sudah masukin di Telegram Rofif Kids. Di Telegram Rofif Kids. Oke. Sudah ada di Telegram juga ya. Sudah? Ditulis yang pertama. Satu. Karena belajar agama itu wajib. Dalilnya enggak usah ditulis. Satu. Karena belajar agama itu wajib. Coba mana Ustaz? Ih, kok tulisnya di kertas enggak di buku? Nanti hilang itu catatannya. Besok sudah enggak ada lagi. Ini mana bukunya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini mana bukunya? Ya Allah, bukunya enggak ada. Mana bukunya? Dimas catat. Sudah, diikuti. Karena belajar agama itu wajib.
1: Wajib.
0: Wajib.
1: Wajib.
0: Ulang. Karena belajar agama itu wajib. Karena belajar agama itu wajib. Lihat Ustaz sebut dalilnya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim. Ini enggak hanya laki-laki ya. Ustaz hapus dulu nanti. Ini enggak hanya laki-laki. Pokoknya muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Siapa yang muslim di sini? Coba ngacung. Yang muslim siapa? Ada yang gak ngacung. Muslim apa enggak ini? Berarti muslim punya kewajiban belajar agama. Kalau tidak belajar nanti dosa. Terus tulis yang kedua santri. Agar menjadi orang baik dan mendapat kebaikan, agar menjadi orang baik dan mendapat kebaikan, agar menjadi orang baik dan mendapat kebaikan, agar menjadi orang baik dan mendapat kebaikan. Dalam hadis disebutkan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Berarti yang belajar agama akan jadi baik. Yang belajar agama pasti akan jadi baik. Siapa yang ingin jadi orang baik? Siapa yang ingin jadi orang baik? Siapa yang ingin jadi orang jelek? Siapa yang ingin jadi anak nakal? Siapa yang ingin jadi anak soleh? Siapa yang ingin jadi anak malas? Dimas ingat tangan Dimas itu. Ya Allah, Dimas ingin jadi anak malas katanya Dimas itu ya. Adik-adik di rumah juga ya. Nah, kalau ingin jadi baik, belajar agama. Karena orang itu kalau belajar agama itu biasanya jadi anak baik loh, nggak jadi anak nakal. Terus tulis lagi yang ketiga sampai lima ya. Yang ketiga, agar amalan kita diterima. Agar amalan kita diterima. Gue ngangguk-ngangguk weh. Karo pegang poin. Agar amalan kita diterima. Coba diikuti. Agar amalan kita. Agar amalan kita diterima.
1: Diterima.
0: Diterima.
1: Diterima.
0: Lihat, barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Berarti kalau ada yang ibadahnya tidak pakai tuntunan, amalannya tertolak. Lihat di sini ya. Agar amalan kita diterima, berarti kita disuruh apa? Ikuti. Disuruh ikuti tuntunan Nabi. Disuruh apa adik-adik? Ikuti tuntunan Nabi. Sudah? Lanjut lagi ya, lanjut. Lanjut. Nomor 4 ya. Tulis nomor 4. Siap. Menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Dan yang dimaksudkan di sini ya, adik-adik ya, ini ilmu agama. Ini ilmu agama. Berarti ilmu agama itu yang bawa kita ke surga. Ikuti Ustaz. Menuntut ilmu.
1: Menuntut ilmu.
0: Itu jalan menuju surga. itu jalan menuju surga. Sip. Sudah? Ini dalilnya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Siapa yang ingin masuk surga? Dimas juga enggak? Mana Dimas itu? Masuk surga berarti harus belajar agama. Satu lagi ya, terakhir ya, yang kelima ya, siap ya. Trinding, buka. Enggak bisa. Satu lagi ya, buka lagi ya. Bisa. Standar bahagia itu dengan ilmu akhirat, bukan ilmu dunia. Standar bahagia itu dengan ilmu akhirat, bukan dengan ilmu dunia. Standar bahagia itu dengan ilmu akhirat, bukan ilmu dunia. Sudah? Coba ikuti Ustadz ya. Standar bahagia. Dengan ilmu akhirat. Bukan ilmu dunia. Lihat Allah katakan surat Al-A'la ayat 16-17. Bal tu'siruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir memiliki kehidupan dunia. Orang kafir itu milih dunia. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Yang ingin bahagia berarti harus belajar agama. Siapa yang ingin bahagia? Bahagia itu nanti besok di surga. Makanya harus belajar agama. Kita ulang dulu ya, ulang ya. Tadi berapa poin tadi? 5, 1, coba 1. Catatannya benar gak ini? Apa itu? Karena belajar agama itu wajib. 2, agar menjadi orang baik dan mendapat kebaikan. 3, agar amalan kita diterima. Ikuti tuntunan Nabi. 4, menuntut ilmu itu jalan menuju surga. 5, standar bahagia itu dengan ilmu akhirat, bukan ilmu dunia. Siapa yang mau ngaji lagi besok? Ada? Yang gak mau ngaji lagi besok siapa? Yang gak mau ngaji lagi? Siapa? Hah? Yang gak mau ngaji lagi siapa? Dani. Mana Dani? Gak mau ngaji lagi? Besok langsung habis sholat asar, asarnya di sini ya. Habis asar langsung kita ngaji lagi. Baik, Ustadz tunggu yang adik-adik di Zoom nanti boleh bertanya. Nanti Ustadz beri waktu 10 menit. Silakan siap-siap bertanya ya. Yang adik-adik di sini bisa kita tutup dulu, ya. Bisa balik. Ustadz lupa ajarkan doa lo. Ustadz bacakan doa dulu ya. Habis itu yang di sini boleh ke kelas untuk Iqra. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan yang engkau kecuali yang engkau buat mudah. Engkaulah yang menjadikan kemudahan untuk setiap kesulitan. Satu lagi doa minta ilmu yang manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah warizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu
1: ilmu yang bermanfaat,
0: rezeki yang halal,
1: dan amal yang diterima.
0: Allahumma amin. Baik, yang di sini kembali ke kelas. Yang di Zoom ada 6 orang mau bertanya, silakan mengajukan pertanyaan atau tulis di kolom komentar, akan dipandu Ummu Hafsah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma, ayo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik yang di Zoom silakan jika ingin bertanya. Monggo Ummu Hafsah.
2: Yang pertama pertanyaan dari Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah boleh memegang Al-Qur'an tanpa berdiri?
0: Nabi SAW katakan ya adik-adik ya, la yamussul Qur'an illa thahir. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali di dalam keadaan suci. Maka Ustaz sarankan tetap berwudu kalau menyentuh mushaf Al-Qur'an, kecuali kalau Al-Qur'annya ada bahasa Indonesia atau terjemahan. Terus yang kedua.
3: Yang selanjutnya pertanyaan dari chat. Silahkan yang pertama, adik Muhammad Raka.
0: Baik, yang dari Resen langsung silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Raka, gimana? Wah, kangen sama Muhammad Raka ini. Belajar terus ya, semangat ya.
4: Ya, Pak Ustaz.
0: Ya, tanya apa?
4: Pak Ustadz, kenapa belajar agama jadi memudahkan jalan ke surga?
0: Karena kita akan tahu ilmu-ilmu yang wajib, terus tahu larangan-larangan, sehingga nanti mudahkan kita masuk surga. Itu jalan pintas, kata Imam Ibnu Rajab. Mau masuk surga yang pintas, yang singkat, belajar ilmu agama. Begitu.
4: Jazakallahu khair.
0: Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya.
3: Berikutnya silakan adik Hasan dan Ashraf.
5: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, boleh tidak melempar Al-Qur'an?
0: Enggak boleh, Al-Qur'an itu harus dihormati.
5: Ya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik yang lainnya lagi.
3: Berikutnya silahkan adik Ryan Hafsya.
6: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Izin bertanya, standar bahagia itu dengan ilmu akhirat bukan ilmu dunia, itu maksudnya apa Ustaz?
0: Kita bahagia di hati itu ya, bukan dengan kendaraan, bukan dengan rumah, tapi rasa tenang. Tenang itu cuma ada dengan kita pelajari agama, Royan. Kalau kita cuma pelajari ilmu dunia, cuma bisa jalan-jalan saja, cuma bisa punya banyak duit, cuma bisa punya rumah bagus. Namun orang yang punya banyak duit, rumah bagus, senangnya jalan-jalan ke luar negeri, belum tentu bahagia. Bahagia yang sejati itu kalau kita dekat dengan Allah, hati tenang ibadah, rindu akhirat, rindu jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayak gitu Royan.
6: Oh begitu ya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.
0: Assalamualaikum. Berikutnya lagi.
3: Silahkan berikutnya adik Belvana.
0: Silahkan Belva.
7: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ustaz izin bertanya. Ustaz, kalau belajarnya online bagus apa enggak? Di lingkungan dekat aku soalnya enggak ada yang sunnah, adanya di Tasik Ustaz.
0: Nanti belajarnya kalau bisa dapat ilmu yang bagus online, ya belajar online. Namun nanti kalau ada kesempatan, Belva nanti bisa dapat ustadz yang nanti ngajarkan offline, ya belajar juga. Atau digabungkannya Belva ya, zamannya sudah canggih loh. Belva bisa di mana-mana juga bisa belajar. Maka digabungkan lebih bagus. Kadang nanti belajar online, kadang nanti belajar offline, semuanya kan bisa. Bisa di mana-mana malahan.
7: Baik Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
3: Silahkan, berikutnya Ade Al-Hikam.
8: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ustaz, bagaimana caranya agar bisa tetap beristiqomah?
0: Nah, nanti Ustaz nanti akan bahas ya. Di antaranya banyak doa. Terus yang kedua, punya teman yang bagus. Nanti Ustaz beri ini ilmu tentang gimana kita bisa istiqomah terus, terutama belajar agama. Nanti Ustaz ajarkan ya.
8: Baiklah Ustaz, assalamualaikum. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, berikutnya lagi.
3: Berikutnya silahkan Adik Gania.
9: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ustaz izin tanya dua ya.
0: Iya.
9: Sama Ustaz, kalau belajar ilmu dunia itu dapat pahala juga enggak?
0: Kalau apa?
9: Kalau belajar ilmu dunia itu dapat pahala juga enggak?
0: Tetap dapat pahala kalau ilmunya ilmu yang baik.
9: Yang kedua Ustaz, gimana caranya biar tidak malas belajar ilmu agama?
0: Kadang bisa memaksakan diri satu. Yang kedua harus ada teman yang dukung. Nah, kalau adik-adik masih kecil di rumah, orang tua harus banyak motivasi. Orang tua harus banyak dorong, gitu ya.
9: Jazakallahu khairan Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
3: Berikutnya silahkan Adik Yakub.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Yakub, Allah yubarik fiik.
10: Ustaz, tadi poin pertama itu dalilnya apa?
0: Apanya?
10: Dalil kan belajar agama itu wajib.
0: Tadi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah.
10: Yang kedua Ustaz. Ya. Nah, menuntut itu kan jalan menuju surga. Nah, kalau menuntut ilmunya itu salah, apakah itu jalan menuju neraka?
0: Kalau dia pelajari ilmu yang salah, bukan ilmu agama yang benar ya, berarti misalnya dia belajar ilmu dunia yang bawa bahaya, atau dia pelajari ilmu-ilmu syirik atau ilmu-ilmu sihir ya, atau ilmu-ilmu yang nanti membuat kita jauh dari Allah, maka dia jadi berdosa. Tergantung ilmunya ya, Yakub ya.
10: Ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Wabarakallahu fiik. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
3: Berikutnya silahkan Adik Kiandra.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Bertanya berapa ya Ustaz? Kalau lagi main terus teman Kiandra nyempat Kiandra, Kiandra harus bilang apa ya Ustaz?
0: Kalau lagi apa?
11: Lagi main terus Kiandra gak mau disemprot tapi disemprot sama teman Kiandra, Kiandra harus ngomong apa ya Ustaz?
0: Ummu Hafsah, bisa diulang pertanyaannya? Ummu Hafsah?
3: Jika sedang bermain kemudian diganggu temannya, harus mengucapkan apa? Sepertinya seperti itu Ustaz.
0: Kalau diganggu ya memang sering diganggu ya, kurangi berteman dengan dia dulu ya. Gitu ya Kiandra ya. Apalagi nanti sampai nanti Kiandra nangis gitu ya. Jangan dulu dekat-dekat dengan dia, nanti malah kita jadi cepat emosi dan cepat marah. Gitu ya.
11: Ustaz,
0: berikutnya lagi.
3: Berikutnya silahkan Ade Aulia dan Rashid.
12: Assalamualaikum Ustaz.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Izin bertanya di luar tema.
13: Ya.
12: Yang pertama, bagaimana hukum anak-anak melaksanakan umroh?
13: Hukumnya anak-anak melaksanakan umroh boleh, dan nanti dia dikatakan umroh yang sunnah, pahalanya untuk orang tua.
12: Baik Ustaz.
14: Yang kedua, insya Allah kami ingin berangkat umroh bersama Ustaz nanti di tanggal 12 September, mohon doanya semoga dimudahkan dan
13: dilancarkan. Aulia dan Rashid, dari mana berangkatnya?
12: Palembang,
13: Ustaz. Oh, nanti ketemu di Jakarta ya?
12: Ya, insyaallah.
13: Siap, 12 September insyaallah. Nanti ketemu sama Ruwaifi dan Ruqayyah.
12: Iya.
13: Ya.
12: Halo. Jazakallahu khairan.
13: Alaibarik fi, mudah-mudahan umrohnya bawa berkah. Baik, semuanya enggak nanya lagi ya. Enggak ada yang di chat lagi? Enggak? Ini ada Aisyah. Terus ada si Hafiza, Hana. Yang belum bertanya siapa nih ya? Sausan, ada Andira. Tadi Belva sudah. Oh, nanti Ustadz catat nih yang rajin-rajin bertanya ini ya. Kita ketemu besok lagi ya. Besok mau belajar lagi enggak? Mau ya? Insya Allah ya. Kita Selasa, Rabu, Kamis kita belajar tentang agama. Supaya termotivasi belajar agama. Oh iya, Ustadz bisa beritahu besok. Besok nanti siaran ini akan diliput langsung oleh TVRI Jogja. Nanti mau direkam sama TVRI Jogja. Mereka akan muat di TVRI Jogja, mudah-mudahan sampai TVRI Pusat juga. Jadi siaran yang sore ini nanti akan direkam oleh TVRI. Gitu ya adik-adik ya, semangat terus belajar. Sampai jumpa lagi di pertemuan besok Rabu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka itunya, suaranya biar mereka ini.
15: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Hadirati sada, yurja intibah.
17: Halo, assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
17: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
18: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
17: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
15: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
19: Assalamualaikum.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
19: Dia datang, Miki.

0: aktif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
1: Welcome to Mobile Legends. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Masuk, masuk.
1: Yeay.
2: Ada apa ini Kanda tiba-tiba datang?
1: Tidak. Saya mau tanya Ji nih, anaknya Antum belum sunat toh?
2: Belum Pi, nanti-nanti Mi kalau sudah agak besar.
1: Hah? Memangnya kelas berapa Mika?
2: Sudah kelas 5 SD.
1: Sudah besar itu.
2: Iya betul, hanya saya masih carikan tempat yang bagus. Jangan sampai nanti dia trauma.
1: Tapi sekarang toh, sudah banyak Ji metode yang nyaman lah. Ada metode laser, ada juga metode ring.
2: Ada juga. Pasti mahal itu.
1: Tidak juga, mulai 400 ribuan Ji. Karena ini harga promo spesial liburan. Kalau sekolah Mi anak-anak normal Mi lagi harganya.
2: Oh, mahal itu. Kalau ada yang 100 ribuan, baru saya mau.
1: Mama, Antum kalau top up game sampai hampir 1 juta kencang. Pas biaya sunat yang murah ogah-ogahan. Kalaupun ada biaya lebih yang kita keluarkan, itu kan buat menjalankan perintah Allah. Lagian berpahala ya itu sampai tua anaknya Antum. Kemudian lahir lagi anak dari anaknya, baru lahir lagi. Pokoknya begitu terus sampai cucu cicit.
2: Astagfirullah, jadi? Oke, Mempale, sini kita gas.
1: Oke, kita sama-sama Mi saja pergi nah. Saya bawa juga anakku.
3: Mari berikan yang terbaik untuk buah hati Anda bersama tim Muaz Medical Center. Lazis Muaz, mitra Anda menuju ridho Allah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Kota Liman, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muadz sekalian di kesempatan sore hari ini, tepatnya di pukul 17.40 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, salah satu investasi terbesar dalam Islam bukan hanya pada investasi bangunan atau harta benda, melainkan investasi pada manusia juga. Sebab kemajuan umat tidak hanya ditentukan oleh banyaknya sumber daya yang kita miliki, tetapi juga oleh hadirnya generasi yang berilmu, berakhlak, dan siap mengabdikan dirinya untuk agama dan masyarakat. Sepanjang sejarah Islam, dakwah terus berjalan karena Allah SWT menghadirkan generasi-generasi yang belajar, dibina, dan dipersiapkan untuk menjadi penerus perjuangan para ulama dan da'i. Oleh karena itu, perhatian terhadap pendidikan dan pembinaan generasi muda merupakan perkara yang sangat penting. Bagi para orang tua yang mendambakan putra-putrinya tumbuh menjadi pribadi yang dekat dengan Al-Quran, memahami agama dengan baik, memiliki akhlak yang mulia, serta siap memberikan manfaat bagi umat, maka akan memberikan informasi kepada sahabat semua sekalian, program pendidikan dan kaderisasi yang insya Allah ta'ala dapat menjadi salah satu pilihan bagi sahabat semua sekalian. Telah dibuka program beasiswa kaderisasi imam dan da'i Muadz bin Jabal tahun 2026. Program kaderisasi Muadz bin Jabal kembali membuka kesempatan bagi putra dan putri sahabat Muadz untuk bergabung dalam program pembinaan kader dakwah yang berilmu, berakhlak, dan siap mengabdi kepada umat. Dengan kompetensi lulusan, hafalan 10 juz Al-Quran dan beberapa matan ilmiah, mampu berbahasa Arab aktif, mampu berdakwah di tengah masyarakat, memiliki kemampuan wirausaha dan berpeluang melanjutkan studi ke Timur Tengah. Dengan fasilitas yang disediakan berupa masjid, asrama, perpustakaan, laboratorium komputer, klinik kesehatan, lapangan olahraga, minimarket, dan dapur umum. Dibimbing oleh para pengajar alumni universitas terkemuka nasional dan internasional. Adapun pendaftarannya, sahabat Muadz dapat mendaftar mulai tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 27 Juni 2026. Dengan tes masuk, bismillah akan diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2026. Jadi segera daftarkan diri dan kerabat sahabat Muadz, saudara, serta anak, dan jadilah bagian dari generasi kader dakwah yang berilmu, berakhlak, dan siap melayani umat. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Muadz dapat menghubungi nomor berikut di 0822-3512-2010. Kami ulangi, informasi dan pendaftarannya, sahabat Muadz dapat menghubungi nomor berikut di 0822-3512-2010. Atau sahabat Muadz bisa mengunjungi website berikut di www.prokidmuadz.id. Ikhwatul iman, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, biiznillah insyaallah ta'ala waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya akan jatuh pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah. Atau kurang lebih sekitar 3 menit lagi. Dan oleh karena itu tetapkan terus Radio Sahabat Muda di 94.3 FM. Dan mari bersama-sama kita mempersiapkan diri menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan kewajiban kita yaitu sholat maghrib.
3: 94.3 FM.
4: Dinul Islam mabniun ala aslain. Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بس

الناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, Alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5 ribu sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah, dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut, dan begitu pula tahun selanjutnya? Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lil-Buhut Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya, dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
4: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: Aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet
5: sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
7: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar ibn al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang Muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
8: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
7: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
8: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
7: Fa'ul hadath wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
8: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
7: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
8: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
7: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
8: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
7: Dan kalau dari dua jenis taharah ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
2: Radio Mu'adz bin Jabal.
9: Qudwatun, qudwatun nabawiyah.
10: An Abi Muhammad al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, sibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rayhanatihi radiyallahu anhuma, qal, hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
11: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
9: Qudwatun, qudwatun nabawiyah.
10: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar' تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
12: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم.
11: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
11: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
10: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
8: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
13: Simak dan saksikan.
14: Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat tawadhu merupakan akhlak yang sangat mulia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa memiliki sifat rendah hati ini.
13: Kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala, rutin setiap hari Ahad ba'da sholat subuh dimulai pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah.
14: Nabi SAW tidak congkak, tidak sombong kepada siapapun juga, akan tetapi beliau alaihi salatu wasalam rendah hati bagi para sahabatnya.
13: Bertempat di Masjid Raudatul Jannah Kendari, beralamat di Jalan Made Sabara, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Muat 94,3 FM.
15: Simak dan saksikan program Obser, obrolan seputar remaja. Membahas perihal Islam dan remaja dengan konsep yang kekinian. Bersama Al-Ustaz Faris Abdullah Ma'mun Hafizahullahu Ta'ala.
16: Resepsi dia tentang masalah itu apa sih sebenarnya? Ya, dan kebaikan itu apa sih sebenarnya? Kalau dia menganggap yang menjadi masalah adalah ketika kita sakit, ketika kita kecewa, ketika kita kehilangan, ketika kita itu adalah masalah bagi dia. Menurut dia itulah masalah sebenarnya bagi dia. Maka ketika itu hilang, dia merasa saya tidak punya masalah lagi.
17: Iya.
16: Tapi kalau orang beriman, yang menjadi masalah yang paling utama masalah amalan.
17: Betul.
16: Ketika dia jauh dari Allah, ketika dia melakukan perbuatan dosa, itu masalah bagi dia.
15: Rutin setiap hari Kamis, pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Ajukan pertanyaan Anda tentang syariat Islam melalui via WhatsApp 0852-5550-943. Disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
13: 94,3 FM.
18: Kemudian kita pindah ke pasal atau bab yang ke-141. Orang yang aman di tempatnya. Imam Bukhari berkata rahimahullah di hadis nomor 300. Berarti kita sudah belajar 300 hadis ya. Sudah berapa yang dihafal? Allahu a'lam. Baik, Imam Bukhari berkata, Bishr ibn Marhum mengabarkan kepada kami, ia berkata, Marwan bin Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Abi Shumailah Al-Ansari Al-Qubai عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا. Dari Salama bin Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari radhiyallahu anhu majma'in, dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang tiba di pagi hari dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, diberikan kesehatan pada tubuhnya, dan ia memiliki makanan pada hari itu, maka seolah dunia terhimpun dan diberikan kepadanya. Kandungan hadis ini dikatakan, hadis di atas menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan kecukupan dan keamanan di dunia. Barang siapa yang memiliki keduanya, maka ia telah memperoleh kebahagiaan dunia. Kita masuk ke syarah hadis. Teman-teman sekalian, hadis ini adalah hadis, kalau saya bahasakan, sumber kebahagiaan seorang muslim. Sumber kebahagiaan seorang muslim. Kenapa sumber kebahagiaan? Karena Nabi SAW memberikan kepada kita kata kunci kebahagiaan. Dengan tiga hal, kalau kita dapatkan di pagi hari, selesai. Karena Nabi SAW gambarkan di sini seakan-akan dunia terhimpun semua padanya. Jadi seperti dari raja-raja dunia. Gitu. Makanya beliau berkata, Man asbaha aminan fi sirbi. Siapa yang tiba pagi hari, dia aman di tempat tinggalnya. Maksudnya banyak maknanya. Di antara maknanya adalah dia punya tempat tinggal. Walaupun kontrak. Atau dia numpang sama orang tapi aman. Atau dia berada di satu negara walaupun tidak punya rumah, dalam kondisi negara itu aman. Semua masuk maknanya di sini. Jadi kita alhamdulillah, kita harus banyak bersyukur Indonesia Allah berikan keamanan. Bahkan di saat negara, banyak negara sekarang ditimpa dengan virus, kita masih Allah amankan, padahal mudah sekali tersebar gitu kan. Harusnya kita banyak bersyukur. Bagaimana Allah berikan kemerdekaan, bagaimana Allah berikan keamanan, kita masih bisa hidup, dagang ini, dagang itu, walaupun ada suka dukanya. Tapi kalau kita lihat negara-negara lain, kita masih harus banyak bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Kita aman, kita tentram, gitu kan. Bahkan banyak pengunjung datang ke negara kita merasa puas. Kita mau berbagai macam makanan, gitu. Bahkan ada banyak tamu-tamu dari luar negeri saya bawa di Indonesia. Cobain banyak buah-buahan, mereka kaget, di negaranya enggak ada, gitu. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang-orang yang bule datang ke Bali, kemana. Alasannya karena cuaca bagus, biayanya murah, gitu kan. Kita tahu sendiri kita bisa hidup. Beli nasi uduk berapa harganya. Hanya dengan tempe bisa hidup. Harus banyak bersyukur. Allah mudahkan, keberkahan ada, gitu. Jadi jangan cuma berkeluh kesah, karena banyak warga kita ini selalu keluh kesah, semuanya salah. Dan uniknya kalau ada bagi dia pribadi itu salah, langsung mau dirombak total. Gitu kan? Ribut tentang masalah pemerintahan, mereka mengatakan ini pemerintahan begini dan begitu, ganti saja. Ganti apa ya? Ganti presiden, ganti menteri, ganti gubernur, ganti bupati. Memang gampang. Siapa yang mau gantiin? Kamu yang mau gantiin. Nah, coba tanya dulu yang ribut-ribut ini, dia bisa urus rumahnya enggak? Nah, dia rumahnya, dia sama istrinya sudah aman belum? Dia sama anaknya, dia sama tetangganya, atau dia jadi RT aja dulu deh. Nah, urus dulu tuh RT tuh 30 rumah, bisa enggak? Tiap malam keliling-keliling tanya tetangga ada yang sakit enggak? Bisa enggak? Baru ngomong gitu. Ini ngomongnya luar biasa gitu. Jadi seperti saya bilang, sering bahasakan seperti penonton bola, lebih hebat dari pemain bola. Pemain bola dari kecil main bola, begitu meleset penaltinya, bodoh gitu. Dia kalau masuk belum tentu gol. Itu banyak sekali. Naudzubillah. Jadi kita harus banyak bersyukur kepada Allah SWT. Yang benar, doain pemimpin, doain siapa yang sedang berada, ada siapa sajalah, dari tatanan RT, RW, terus sampai lurah, camat, sampai ke presiden, doain kebaikan. Yang saya lihat masih ada kekurangan kita, teman-teman, harusnya kita lakukan ini. Terlepas dari jangan bilang saya membela ini, membela itu, bukan. Saya sedang membicarakan hukum agama, karena siapapun yang faham hukum ini, dia akan sampaikan sama, walaupun di Eropa, walaupun di Saudi, walaupun di mana-mana gitu. Islam menyuruh kita mendoakan pemimpin. Apa kata Umar bin Khattab? Dia kumpulin sahabat lalu dia bilang begini, kalau seandainya kalian punya doa mustajab, Allah pasti kasih. Apa yang kalian berdoa? Ada yang bilang, ya Amir Mu'minin, saya berdoa supaya Allah kasih saya harta banyak, lalu saya sedekah. Ada yang mengatakan, ya Amir Mu'minin, kalau doa saya mustajab, saya minta saya bisa jihad, saya mati syahid. Ada yang mengatakan begini dan begitu, banyak. Semua kegiatan baik sebenarnya. Setelah selesai semuanya, lalu Umar ditanya, wah Amir Mu'minin, kalau anda doanya bagaimana? Dia bilang, kalau saya punya satu doa mustajab, saya akan doakan pemimpin muslim agar bisa jadi adil dan baik. Karena kalau dia baik, baik semua masyarakatnya. Kan begitu. Ini tidak ada. Khutbah Jumat tidak ada kita dengarkan doa itu. Di Saudi seluruh masjid doain raja mereka. Supaya dapat hidayah. Orang mungkin ada yang buruk terus jadi baik. Bisa saja dengan doa-doa kita. Bayangkan kalau 100 juta, 200 juta orang doain. Luar biasa gitu kan. Daripada cuma tahu salah, bodoh ini, apa, ganti. Luar biasa ini. Gitu. Seperti tukar-tukaran kartu, main kartu gitu, gampang sekali gitu. Padahal repotnya luar biasa gitu. Maka kita harus lihat globalnya, teman-teman. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kayak negara kita aman, tentram, itu sebuah nikmat yang luar biasa. Itu masuk dalam makna hadis ini. Siapa yang tiba pagi hari, kayak kita pagi tadi, Bapak Ibu bisa mandi, mungkin ada yang tidak puasa sempat sarapan, bisa pilih baju, bisa segala macam. Teman-teman kita di depan itu transaksi jual barang pun itu sebuah nikmat yang luar biasa. Walaupun mereka cuma jual barang beberapa pakaian, bisa transaksi. Ada beberapa negara enggak bisa orang jual, ketakutan, ya. Tidak ada keamanan. Sulit sekali. Aman itu sebuah nikmat yang harus kita syukuri, ya. Di Syria kalau kita lihat cuplikan sekarang, hampir 100 ribu orang mati dibunuh oleh presiden mereka. Itu sampai makan pasir. Ada yang sudah tidak makan mungkin 2 bulan, 3 bulan enggak makan, cuma minum air. Badannya tinggal tulang saja. Dia saya lihat cuplikannya. Begitu susahnya mereka gitu. Dulu mereka nikmat. Dulu negeri Syam itu, apalagi Syria, itu dibahasakan oleh orang-orang, kalau jalannya ada yang retak jalan aspalnya, itu keluar pohon apel, kena suburnya gitu kan. Tapi kena ribut sana sini, protes, jadi kacau semuanya, ya, jadi luar biasa. Ini harusnya orang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha melihat, Allah maha adil. Ya. Saya ulangi, jadi di sini peringatan Nabi SAW yang pertama, man asbaha aminan fi sirbi, siapa yang bangun di pagi hari, aman di tempat tinggalnya. Baik, apalagi kalau dia punya rumah pribadi nih. Rumah pribadi, besar, ada pembantu, ada supir, luar biasa. AC remote tinggal pencet jadi dingin, kamar mandi tinggal putar, ada air panas. Ini nikmat yang luar biasa. Kadang-kadang saya kalau menikmati begitu di rumah, sudah enggak bisa ngomong. Ngomong apa sama Allah ini? Kita mau minum, ada dispenser dingin. Mau mandi, ada air hangat. Ya, ada pembantu, ada supir, ada ini, semua ada. Buka kulkas, makanan semua ada. Pengen apapun tinggal transfer, tinggal beli, tinggal. Sekarang dengan online Allah mudahkan luar biasa. Ini syukur ini. Kalau orang kufur nikmat, bisa diangkat oleh Allah SWT wa na'udzubillah. Jangan. Banyak bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini nikmat yang besar. Dia kalau punya rumah. Atau dia punya kontrakan. Juga masuk dalam masalah yang penting dia aman. Atau dia tidak punya rumah sama sekali. Tapi berada di satu wilayah yang aman. Itu masuk dalam hadis ini. Karena dia masih bisa tidur di bawah pohon, tidak ada yang ganggu dia. Gitu kan? Saya pernah lewat di beberapa pinggir kali, waktu itu di Surabaya, ada orang tidur pakai kardus. Saya sampai terengah lihat, subhanallah, bisa tidur di sebelah kali sama anaknya gitu tidur. Tapi bahagia, masih bisa tenang. Kenapa? Karena aman. Gitu kan? Kemudian peringatan yang kedua, mu'afan fi jasadi. Kalau dia sehat di badannya. Saya yakin kalau anda tidak sehat, anda tidak datang ke sini gitu kan. Alhamdulillah kita sehat. Ini nikmat yang luar biasa. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, dua nikmat Allah yang besar yang banyak dilupakan oleh manusia. kesehatan dan waktu lowong. Itu luar biasa itu. Sekarang lagi sehat begini, kita mau minum dingin, bisa minum panas, bisa makan pedas, bisa makan asin, bisa semua yang bisa. Pernah gak teman-teman bilang, Alhamdulillah. Ini sebuah nikmat, harus dipekah kita menangkap itu. Hidung kita ini bisa bernafas. Bayangkan kalau orang lagi flu, buntu, gak bisa nafas, susah. Ada orang yang asma, gak bisa bernafas, sesak nafas. Kita bisa Alhamdulillah luasa. Ini nikmat yang luar biasa. Seharusnya teman-teman kita ini bersyukur, mengatakan Alhamdulillah kepada Allah. Setiap tarik nafas, setiap hembusan nafas. Tapi itu makin berat. Cuma paling tidak bilang Alhamdulillah. Habis sholat 33 kali. Itu pun subhanallah kayak orang kumur-kumur. Alhamdulillah. Ya akhi dan ukhti, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sambil renungi nikmat Allah. Alhamdulillah. Apa ini Alhamdulillah? Allah. Subhanallah. Satu. Subhanallah. Dua. Pelan-pelan. Nikmati itu. Mau kemana buru-buru ini? Pelan-pelan nikmati, bersyukur kepada Allah sambil merenungi nikmatnya Allah. Begitu. Apa dalam sebuah riwayat, pernah saya jelaskan riwayat tapi ada tambahan riwayatnya ya. Ada sahabat-sahabat miskin datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, mereka jihad sebagaimana kami jihad, tapi mereka bersedekah kepada kami, mereka haji dan umrah dari harta mereka, kita gak bisa buat itu. Ajarkan kami amalan. Kata Nabi SAW, ada amalan. Kalau kalian kerjakan, tidak akan pernah ada orang yang bisa menyamai pahala kalian kecuali orang yang buat seperti kalian. Apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, baca Subhanallah 33 habis sholat. Alhamdulillah 33. Allah Akbar 33. Ribadan 34. Genapkan 100 dengan La ilaha illallah. Wahdahu la syarika la lahul mulku walhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kalian akan dapat semua itu. Artinya dapat pahala jihadnya, dapat pahala haji, dapat pahala umrah. Sampai sebagian ulama memasukkan bahwasanya zikir habis sholat 33 kali ini masing-masing tadi, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar itu, itu sama dengan pahala haji dan umrah. Lengkap, sempurna. Itu kan luar biasa. Syukuri. Ini nikmat yang besar. Jari-jari kita masih bisa bergerak. Ya. Saya pernah subhanallah di kelas oleh seorang dosen. Beliau mengatakan, begitu masuk, kita sekarang akan bahas masalah nikmat Allah. Sekarang dia minta satu kelas, kami 50 orang. Tutup matanya semua. Kami tutup mata pada saat beberapa detik, ikuti dosennya. Lalu dia bilang, bayangkan akhi, kalau keadaanmu seperti ini, kau gak bisa melihat. Kau cuma dengar suara. Dia langsung buat kita tafakkur pada saat berpikir. Itu di kelas. Dia berbicara, sangat baik. Dia mengatakan, coba renungi sekarang. Tutup mata terus lihat. Bayangkan kalau begini keadaanmu. Kau tidak tahu siapa di depanmu. Mukanya bagaimana orang yang bicara. Kau cuma dengar suara. Kau enggak tahu rumah ini warnanya apa, bentuknya apa, pohon ini warnanya apa, buah itu bentuknya seperti apa. Enggak tahu, kena buta. Lalu dia bilang, ini cuma berapa detik ya? Mungkin cuma 10 detik. Beliau bilang, sekarang buka. Lihat nikmatnya Allah ini. Bisa lihat macam-macam. Makanya jangan selalu hidupnya keluh kesah. Karena nikmat Allah banyak sekali. Ya, saya akan pernah ceritakan itu. Ada seseorang datang kepada Syekh mengatakan, Syekh lagi pengajian, dia potong pengajian Syekh di Saudi. Bentar Syekh, saya orang miskin minta bantuan. Kata Syekh, kaget-kaget, taklim diberhentikan. Supaya dia, maksudnya Syekh ini sampaikan jamaah, bantu nih orang susah gitu. Lalu kata Syekhnya, berhenti pengajian, dia bilang, kau orang kaya. Dia bilang, Syekh saya orang miskin. Kata dia, kau orang kaya. Tiga kali, sampai orang itu mengatakan, demi Allah saya orang miskin. Kata Syekhnya, demi Allah kau orang kaya. Terus dia bilang, bagaimana anda bisa tahu keadaan saya, Syekh? Saya lebih tahu. Kata Syekhnya, iya, kau mau saya hitung hartamu? Mau. Berapa jarimu? 10. Mau enggak satu jari kau saya potong, saya bayar 1 juta real. 3,5 miliar. Saya kasih, tapi satu saya potong. Oh enggak mau. Kau punya 10 juta real nih. Nih, banyak ini. Luar biasa. Mau enggak matamu satu saya congkel, 1 juta real satu. 3,5 miliar. Enggak mau. Hidung. Semua disebut sama Syekh. Enggak mau. Kau ini orang kaya raya. Tinggal keluar cari makan. Kok cerewet benar gitu. Tidak ada susahnya tinggal cari bekerja lama. Tidak ada susah. Makanya teman-teman, kesehatan itu. Bisanya jasad kita bergerak. Berfungsi semua, mata, telinga, hidung, lidah. Ini luar biasa. Dari jari semuanya, kaki bisa bergerak. Itu nikmat yang luar biasa. Makanya Nabi bilang, selain tempat tinggal ada, ingat tempat tinggal tadi. Rumah sendiri itu nikmat terbesar. Kontrakan pun dipinjamin orang juga nikmat besar. Tidak ada rumah tapi tinggal di negara yang aman juga nikmat besar. Tambah lagi, jasadnya sehat. Masih bisa aktivitas hari itu kayak kita. Alhamdulillah. Ini nikmat yang luar biasa. Yang ketiga kata Nabi, indahu ta'amu yaumi. Dan dia miliki makanan untuk dia makan hari itu. Kenapa Nabi sebut hari itu? Karena umur kita cuma hari ini. Besok kalau kita hidup baru kita anggap kita punya umur lagi kan gitu. Tugas kita hanya selama kita hidup kan gitu. Begitu kita meninggal habis tugas sudah. Selesai. Makanya Nabi bilang, kalau dia punya makanan dia bisa makan selama. Jadi hari itu, maka itu luar biasa. Sudah nikmat yang luar biasa. Dan makanan teman-teman bukan tolok ukur mewahnya, tetapi yang cukup, yang bisa memenuhi, menghilangkan rasa lapar kita. Kata Nabi SAW, wahai anak Adam, makanlah sesuatu yang cukup membuat tulang belakangmu bisa tegak. Kita makan, ya cukup. Cukup selesai, yang penting bisa makan. Dan jangan pernah melihat orang yang di atas kita. Kalau kita selalu lihat orang di atas, tidak pernah bersyukur. Kita hanya makan nasi uduk sama tempe, lalu kita lihat orang yang makan daging sapi, beefsteak, segala macam. Pastilah susah gitu kan. Kita jadi hilang kenikmatan ini. Coba nikmati nasi sama tempe itu, enak makan. Dan kita tidak peduli dengan yang lain, maka kita akan enak. Subhanallah, kita bedakan antara orang yang menikmati makanan itu dengan tidak. Walaupun ada orang subhanallah biar makan biskuit, kita lihatnya kita jadi pengen makan juga. Karena enaknya dia nikmati. Ada beberapa teman-teman dulu di kampus, waktu kami masih di Madinah, dulu dia lagi makan gitu, kita juga pengen makan. Karena dia apapun dia makan, dia nikmati benar. Itu orang yang bersyukur kepada Allah. Ada orang tidak, biar makanan mewah. Ah, ini kemarin sudah makan. Ah, begini. Ah, begitu. Itu Allah sedang melihat itu. Terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur. Tidak akan bertambah, tidak akan pindah kepada hal yang lebih baik, kecuali kita syukuri dulu. Ada makanan hari ini biar sederhana, nikmat besar, syukuri. Apa kata Nabi SAW setelah mengingatkan tiga hal ini? Siapa yang punya tempat tinggal yang aman, siapa yang jasadnya sehat, siapa yang punya makanan hari itu saja. Gak bicara besok. Berasnya pun tidak ada kayak kita mungkin beras beli satu karung atau satu bulan. Ya, taruh di mana tempatnya, di rice box atau apa itu. Gak ada begitu-begitu. Kita tidak punya kecuali hari ini saja. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahud dunia. Maka seakan-akan dunia ini semua kemanfaatnya sudah datang kepada dia. Gak lagi dia butuh maksudnya. Itu selesai. Dia dianggap orang yang paling luar biasa. Dan ini peringatan Nabi SAW yang sangat luar biasa. Di situ ada penjelasan kata juga saya ingin bacakan. Disebutkan sirbun dengan huruf sin dan di fathah berarti hewan ternak. Dan seseorang disebut aminan fi sirbi apabila ia tidak khawatir dan takut jika harta yang dimilikinya dirampok. Berkata dia dalam kondisi aman. Itu kalau dibacanya dengan fathah, sarbun. Kalau dibaca dengan sirbun, dengan huruf sin, yang dikasrah berarti sekawanan binatang liar dan juga burung. Sehingga maknanya, aminan fi sirbi adalah dirinya, anggota keluarga dan para pengikutnya dalam keadaan aman. Mu'afan fi jasadi dalam keadaan sehat dan hizat artinya dikumpulkan lalu diberikan kepadanya. Tapi yang kita ingin garis bawahi adalah kalimat sirb. Jadi dia bisa dua makna, bisa sarbun, bisa sirbun. Ya, man kana man asbaha aminan fi sirbi bisa man asbaha aminan fi sarbi. Dua-dua maknanya sama. Dua-dua punya makna sendiri, tapi dua-duanya kata ulama hadis masuk dalam makna ini. Baik itu sarbi atau sirbi. Kalau sarb tadi itu berarti dia tidak khawatir hartanya dirampok. Kalau sirbi adalah dia aman di dirinya, di keluarganya, di sukunya, dan tidak ada yang mengganggu mereka. Seperti itulah. Dan ini makna yang sangat dalam tentunya.
17: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Lembaga Amil

0: Layanan jemput zakat. Zakat dari rumah dengan menghubungi layanan jemput zakat di nomor 0852-8171-0906. Layanan di kantor Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Dengan membawa zakat Anda ke kantor Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 11119993337 atas nama Zakat Lazis Mu'adz, kode bank 451 melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: آخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.

Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan.

Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utus kepadanya, berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

Dia, Raja, berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya, dia termasuk orang yang benar."

Yusuf berkata, "Yang demikian itu, agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Raja berkata, "Bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika dia Raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia Raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya."

Dia Yusuf berkata, karena setelah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan.

0: upah selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya.

0: Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran, dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقَرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku. Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi."

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Dia Yakub berkata, "Bagaimana aku nyamin kepadamu? Seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu, maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta bagi Raja Mesir.

Dia, Yakub, berkata, "Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh." Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia, Yakub, berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan."

Dan dia Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula, bertawakallah orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Dia, Yusuf, berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."

0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu."
1: Anda sedang mendengarkan Radio
2: Muad bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
3: Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan

0: An dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, lanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
2: Pertanyaan: apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab: menggantung lukisan makhluk bernyawa apalagi bentuknya adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan serinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas dan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat.

0: timbangannya. Jadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, ke hal sama, perhiasan ini akan saya jual kepada tuan seharga 10.000 real, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 real. Maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh. Karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
1: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya, dan setan dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggang keindahan Allah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, sebulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh syariat ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa.

0: Nah, jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut ada. Akan tetapi sikap dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Simal rapaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas beralamat di BTN Unu Blok nomor 19 depan Uni Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas dari aja.
3: Aduh, udah diangkat.
4: Kenapa Ahmad? Kita di kayak bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta siapkan kebutuhan mitis yang ini. Baru minta siapkan juga sick box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tentang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada perlongan dari Allah. Coba ya, kita hubungi Alfa. Selalu requestnya dia.
5: Hari tempat catering dan produk lainnya dengan kualitas produk tinggi, bersertifikat halal dari UI, dikemas dan rapih, serta tersedia layanan antaran via aplikasi. Eits, Alfa juga jago loh kalau sopsanku dadakan.
3: Alhamdulillah, aman nih. Baru lengkap tahu, Adi.
4: Iya, Pak. Bahto, mulai pemilihan bahan, sampai penyajinya, dipastikan jadi itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, bu, saya coba pilihnya tuh. Enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Fakri dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapat informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Iparaya nomor 1, di Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kotak pers 0811-036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Labbaik Allahumma labbaik. Umroh adalah perjalanan suci. Namun ini yang perlu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan keadaan Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
7: Radio Mu'adz bin Jabal.
8: Qudwatun nabawiyah.
9: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, awsini. Qala la taghdab. فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu

0: bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berwasiatlah kepadaku." Nabi menjawab, "Janganlah engkau marah." Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, "Janganlah engkau marah." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: Al-amru bi ihsan adh-dhabh wal qatl. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
0: داري أبو يعلى Syaddad bin radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: "Ittaqillaha haythuma kunt وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن." رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
0: Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik." Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, "Hadis ini hasan." Dalam sebagian naskah, ia berkata, "Hadis hasan sahih."
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala: "Kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yawman fa qala: "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف." رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: "احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا."
0: Dari Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering." Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, "Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Bahwa apa yang luput dan apa yang menimpamu, maka pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesabaran.

0: radhiyallahu anhu. Ia Rasulullah alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayat.
1: Eh saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
2: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: Eh, tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cafe Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cafe Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
5: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
4: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
5: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som tidak tahu bikin.
4: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah kan. Oh.
6: Hasto Mitra Garden Kendari, melayan desain, pengerjaan dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
7: 94,3 FM.
8: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
9: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
10: Kalau kita silaturahim, apakah bisa berkadarnya Allah?
11: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
12: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
13: Ustadz, bagaimana cara menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
14: Ya bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya pertama antum kenali dulu. Baca sirahnya, baca akhlak Nabi, kepribadiannya, bagaimana baca dakwah Nabi, kasihnya Nabi kepada umat ini. Semakin kita mengetahui, insyaallah kita akan semakin mendalami dan semakin akan tumbuh perasaan, yaitu cinta kepada seorang. Cinta itu tumbuh itu di atas dua kepentingan, di atas dua perkara. Satu, sempurnanya orang yang kita cintai. Sempurnanya orang yang kita cintai. Dan tentu tidak ada manusia yang lebih sempurna kecuali Nabi. Tentu dengan syarat kita harus belajar mengetahui kepribadian Rasulullah SAW. Maka ketika kita belajar kepribadian Nabi, insyaallah semua tokoh dunia tidak ada yang masuk, tidak akan mungkin ada sejajar dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam segala macamnya. Karena kebodohan kita kepada Nabi, maka kita terkagum-kagum dengan tokoh selain Rasulullah sallam. Yang kedua, keuntungan apa yang akan dia dapatkan ketika dia mencintai Nabi? Maka

0: Ketika dia memiliki dua ini, pengetahuan tentang siapa itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan tafsir dan detail, kemudian mengetahui tentang keuntungan apa yang dia dapatkan dengan mencintai Nabi, maka insyaallah akan tumbuh kecintaan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu orangnya sangat panjang ketika kita bicara apa buah-buahnya mencintai Nabi, ya di antaranya akan bersanding pada Nabi di jannah kelak. Dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan terbebas dari ancaman Allah Ta'ala. Ini kecintaan kepada selain Nabi dan yang lain-lainnya. Dua ini harus dia ya ini ketahui. Pertama dia ketahui, kemudian dia ya ini mulai wujudkan.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
1: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
1: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
6: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan.
6: Tue bebas. Di fun variasi.
7: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
8: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
7: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
1: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi, hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000, 0811-3115-8000, atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
9: Radio

0: مخلوقاتهم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: Mendustakan hari apa? Hari kebangkitan. Ya, hari pembalasan. Kami mendustakan hari pembalasan. Itu artinya mereka apa? Muslim atau kafir? Kafir. Karena mereka tidak beriman kepada hari pembalasan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Masalakakum fi saqar?" Ya. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Mereka mengatakan, "Lam nakum minal musallin." Ya, "Wa lam nakun nut'imul miskin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena apa yang membuat kalian ada dalam neraka saqar? Mereka mengatakan, karena kami tidak sholat, karena kami tidak memberikan fakir, karena mendustakan. Allah bersama dengan orang-orang yang mendustakan, dan kami mendustakan hari pembalasan. Berarti mereka ini kafir. Ya, jadi menurut pendapat yang benar, bahwa orang-orang kafir itu tetap berkewajiban menjalankan syariat. Bila mereka pun melakukan banyak perbuatannya di dunia. Mungkin mereka pernah berbakti sosial, menyantuni orang miskin, membangun infrastruktur di tengah-tengah masyarakat. Ditampakkanlah amalan mereka. Sehingga mereka itu telah bersemangat untuk menerima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian setelah Allah tampakkan pahala amal perbuatan mereka itu, jika amalan mereka diterima di sisi Allah, tapi begitu mereka sudah senang mau menerima pahala itu, kemudian Allah hancurkan amalannya itu bagaikan debu yang berterbangan. Jadi orang kafir itu, dia terkena kewajiban. Dia wajib juga saum, wajib juga zakat, wajib juga haji. Hanya sannya, bila mereka mengerjakan itu semua, tidak akan diterima di sisi Allah, tidak akan sah juga. Bagaimana solusinya? Ya, solusinya harus masuk Islam. Ya, solusinya mereka harus masuk Islam. Jadi oleh sebab itu orang kafir juga kena kewajiban, dan di sini tidak disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasannya mereka itu tidak kena kena kewajiban atau tidak, tetapi dari penjelasan beliau juga dapat kita simpulkan bahwa amalan orang-orang kafir itu ya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak berarti bahwa mereka ya tidak terkena atau agak sedikit berbeda dengan sekarang anak kecil, nanti kita akan bahas ya. Baik, kita lanjut dulu. Yang kedua adalah al-aql. Syarat kedua dari syarat sholat itu harus berakal. Orang yang mendirikan sholat itu harus berakal. Lawan al-aql apa? Al-junun. Majnun. Ya. Majnun marfu'un anhul qalam hatta yafiq. Karena orang yang gila itu dosa diangkat darinya sampai dia kembali waras. Ya, orang yang gila dia tidak berdosa jika dia melakukan perbuatan dosa atau kemunkaran sampai dia waras. Wa dalilu, dan dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salas. Ini harus hafal nih penuntut ilmu. Rufi al qalam an salas. Pena diangkat dari tiga golongan. Maksudnya tiga golongan ini apabila pena diangkat catat sebagai dosa.

An-na'imi hatta yastayqid. Orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi orang yang tidur, kalaupun dia mengigau, ketika mengigaunya dia mengatakan sesuatu yang tidak senonoh, maka dia tidak berdosa. Ya, ada orang sedang berpuasa, dia ngigau. Habis gitu dia kemudian ngelindur, langsung dia minum air. Habis minum air, dia tidur lagi. Berdosa atau tidak? Ya, tidak berdosa kalau itu terjadi. Tapi mungkinkah? Ya, kalau seandainya terjadi, tidak berdosa dan tidak batal saumnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah wal majnuni hatta yufiq. Orang gila sampai waras. Orang gila apapun yang dilakukan. Ya, biasa orang gila. Ada yang lewat ke sini biasa. Orang gila depan jalan situ kan. Auratnya kemana-mana. Ya, dia berdosa enggak mengumbar aurat? Tidak. Karena dia al-majnun. Ya, orang gila sampai dia waras. Wasagiri hatta yablugha. Dan anak kecil yang belum baligh sampai dia baligh. Ini syarat yang kedua adalah al-aql. Ya, syarat yang ketiga dari syarat sah salat adalah at-tamyiz. At-tamyiz. Ya, at-tamyiz lawan dari tamyiz adalah apa? Hah? As-sighar. Lawan dari mumayyiz adalah anak kecil, balita. Tamyiz itu adalah usia di mana seorang anak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Mana gelas, mana handphone. Ini dia biasa bedakan, namanya mumayyiz. Ya, diambilkan kata-kata tamyiz, artinya dia bisa membedakan. Batasnya, batas usia anak dikategorikan tamyiz itu berapa? Penulis mengatakan wahadduhu sab'u sinin. Batas usianya itu jika dia sudah sampai 7 tahun. Tsumma yu'maru bis-shalah. Apabila anak itu usianya sudah 7 tahun, maka saat itu baru diperintahkan untuk sholat. Boleh enggak diperintahkan untuk sholat kalau usianya belum 7 tahun? Hah? Boleh enggak? Ya, boleh tapi kurang tepat. Anak kalau dia sebelum 7 tahun itu diberi motivasi untuk sholat, tapi tidak berupa perintah. Misalnya kita katakan sama anak kita, nak, masya Allah, kalau kamu ikut Abi pergi sholat ke masjid, wah berarti kamu anak soleh. Dia tidak diperintahkan, tapi dimotivasi. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, muru auladakum bis sholah wahum abna sab'a sinin. Perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika usia mereka sudah 7 tahun. Ya, jadi sebelum itu diberi motivasi, tapi bentuknya bukan perintah. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru abna'akum bis-salati li sab'in wadribuhum 'alaiha li ashrin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika usia mereka 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka tidak mau melaksanakannya di usia 10 tahun. Jadi kalau sudah 10 tahun dia masih juga tidak sholat, maka apa? Maka boleh dipukul. Tapi setelah berapa kali diperintah? Jadi pukulan di sini karena banyak orang-orang orientalis, ya itu dahulu ada di salah satu Islamic Center di London, di Luton, Inggris. Ya, sempat mau ditutup sama pemerintah Inggris. Katanya ini adalah Islamic Center teroris, mengajarkan kekerasan kepada anaknya. Apa sebabnya mereka mendapatkan hadis ini? Ya, di dalam Islam, di Islamic Center ini diajarkan katanya kekerasan. Karena kita diperintahkan untuk apa? Memukul anak. Akhirnya dibawalah ke Komnas Perlindungan Anak gitu kan, digodok lagi. Ya, tapi sempat itu menjadi bahan orang-orang sekuler untuk menyerang Islam. Maka
Para ulama rahimahumullah menjelaskan, perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika usianya berapa tahun? 7 tahun. Dan pukullah mereka jika mereka tidak mau melaksanakannya setelah usia mereka 10 tahun. Berarti kalau sudah 3 tahun disuruh tetap tidak mau sholat, maka baru boleh dipukul. Sebelum itu nggak boleh dipukul. Sekarang ya 1 tahun itu berapa hari? 360. Ya, 360. Dikali 5, karena sholat kan 5 kali sehari. Ya, 350 dikali 5 berapa? 1.800. 1.800 dikali 3 tahun. 5.400. Jadi kalau anak itu sudah 5.400 kali disuruh untuk sholat, dia tidak mau sholat, wajar nggak kalau dipukul? Wajar sekali. Ini anak memang pareare. Ya. Jadi setelah disuruh 5.400 kali untuk sholat, jika dia tetap tidak mau sholat, maka boleh dipukul. Sebelum itu tidak boleh. Ya. Baik. Kemudian Rasulullah bersabda, wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkanlah di antara mereka di atas tempat tidur. Jadi kalau sudah 10 tahun, anak itu enggak boleh seranjang berdua atau sekasur berdua, enggak boleh. Harus dipisahkan. Farriqu bainahum fil madaji, baik itu sesama jenis atau lawan jenis, tidak diperbolehkan. Asyartur rabi, syarat yang keempat kata penulis rahimahullah adalah raf'ul hadas. Syarat yang keempat dari syarat sahnya sholat itu adalah terangkatnya hadas. Yakni tidak adanya sifat hadas di dalam diri kita. Wahwal wudu'ul ma'ruf. Raf'ul hadas itu hadas bisa diangkat dengan apa? Dengan wudu. Hadas itu apa sih? Ya, hadas. Siapa yang tahu pengertian hadas? Ya, ma makna al-hadas? Ya, hadas itu adalah satu sifat tertentu yang ada pada diri seseorang yang keberadaannya menghalangi orang tersebut untuk melakukan sholat. Dan itu dihilangkan dengan apa? Dengan wudu. Ya, baik. Dan syarat wudu, berarti kita harus tahu syarat wudu ada berapa. Syarat wudu itu ada 10. Ya, syarat wudu ada 10. Syarat sholat ada 9. Apa itu syarat wudu? Yang pertama al-islam, yang kedua al-aql, berakal, yang ketiga tamyiz, yang keempat an-niyah wastishabu hukmiha, memiliki niat. Dan niat itu harus berkesinambungan dari sejak mulai kita wudu sampai akhir, ya, sampai kita membasuh kedua telapak kaki kita, itu harus niat untuk berwudu. Jadi jangan sampai misalnya kita baru membasuh kedua telapak tangan, kemudian saya tidak jadi berwudu, gitu kan, akhirnya tidak jadi berwudu. Setelah itu dia berubah lagi, kayaknya saya sambung saja, saya jadikan saja. Maka tidak boleh, karena niat tadi terputus. Jadi niat itu tidak boleh terputus dari sejak awal gerakan wudu sampai hatta tatimma taharutuhu, sehingga taharahnya itu sempurna. Wan qita'i mujib. In qita'u mujib, syarat berikutnya dari wudu itu adalah syaratnya wudu telah terputusnya kita dari pembatal-pembatal wudu. Ya, misalnya kita dikatakan raf'ul hadas kalau seandainya kita misalnya buang airnya sudah selesai. Jadi buang airnya jangan belum selesai tiba-tiba kemudian berwudu. Nah, ini adalah ada munqita' mujib. Kemudian wal istinja'u awil istijmar qoblahu. Melakukan istinja atau istijmar
sebelumnya apabila kita habis buang air BAB atau BAK, ya, buang air besar atau buang air kecil. Apa bedanya istijmar dengan istinja? Kalau istinja pakai pakai air, kalau istijmar dengan menggunakan benda padat, ya, baik dengan batu, dengan tisu, dengan daun dan semisalnya. Ya. Kemudian berikutnya syarat wudu itu adalah tahuriyatul ma, airnya harus air yang suci, ya, bukan air yang najis. Kemudian wa ibahatuhu, airnya juga bukan, airnya harus mubah. Jadi bukan air hasil curian misalnya gitu kan. Kemudian berikutnya wa izalatu ma yamna'u wusuluhu ilal basharah, menghilangkan sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Jadi misalnya ada cat yang menghalangi air bisa menyentuh kulit, maka cat yang ada di atas kulit kita ini harus dihilangkan terlebih dahulu. Wadukhulul waqti ala man hadasahu daim, ala man hadasuhu daimun li fardhihi. Kemudian syarat yang ke-10, masuknya waktu, ya, bagi mereka yang selalu hadas. Seperti misalnya ada orang yang namanya, ya, ada orang kena penyakit salisul baul. Salisul baul itu orang yang kencingan. Dia tidak bisa menahan kencing. Kapan dia batuk sedikit saja keluar kencingnya. Atau ada orang bahkan misalnya sedikit menekan nafasnya, pasti ada yang keluar. Ya. Atau ada orang kentutan terus. Ya, kendalikan klepnya sehingga apa, dia keluar angin terus. Ya, dia tidak bisa kendalikan lagi. Ada orang misalnya pakai, maka kapu berwudunya dia itu adalah ketsuk. Jadi nanti masuk waktu sholat isya baru dia berwudu untuk sholat isya. Jadi nggak boleh misalnya setengah jam sebelum sholat dia sudah wudu. Wudu apa? Wudu memang kata orang sini. Dia sudah wudu terlebih dahulu. Ini nggak boleh. Orang yang kena salisul baul atau orang yang menggunakan keteter, atau orang yang selalu buang angin dengan tanpa dia bisa mengendalikannya, maka dia tidak berwudu kecuali setelah masuknya waktu sholat. Wa amma furuduhu fasittatun. Adapun wajibnya wudu, ya, wajibnya wudu itu ada 6. Jadi apa saja yang harus dibasuh ketika kita berwudu, yang harus dibersihkan. Yang pertama adalah ghuslul wajhi. Yang wajib untuk dibasuh itu adalah membasuh wajah. Membasuh wajah. Kalau begitu, membasuh telapak tangan terlebih dahulu sebelum berwudu, dia sah atau syarat atau wajib? Hah? Dia sunnah. Kecuali kapan? Hah? Membasuh tangan sebelum berwudu. Ketika bangun dari tidur. Kalau kita baru bangun dari tidur dan tidurnya tidur yang berkualitas, maka wajib hukumnya membasuh kedua telapak tangan kita sebelum wudu. Nabi SAW bersabda, ya, idza staiqadha ahadukum wa arada an yatawadda fala yaghmishu fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Apabila salah seorang di antara kalian baru bangun tidur lalu dia hendak berwudu, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana, karena sesungguhnya dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Ya, dia tidak tahu tangannya nginap di mana nih. Oleh sebab itu, sebelum kita membasuh wajah, kita membasuh telapak tangan terlebih dahulu. Di sini penulis mengatakan, adapun kewajiban wudu ada 6. Ghuslul wajhi,
membasuh wajah, wa minhu al-madmadah

0: satu walistin syaqqa. Ya, di antara atau masuk ke dalam kategori membasuh wajah adalah berkumur dan istinsyak. Istinsyak. Apa itu istinsyak? Ya, menghirup air ke dalam hidung. Lalu kemudian setelah itu istinsar. Istinsar menghembuskannya kembali keluar. Wahadduhu tulan, dan batas wajah itu, ya, batas panjang dari wajah itu min manabitisar. Panjang itu dari atas ke bawah atau dari samping ke samping? Dari atas ke bawah. Batasan wajah itu kata penulis rahimahullah min tuli manabitisyari rosi. Dari ujung tempat tumbuhnya rambut di kepala bagian atas ila dakan. Sampai ke dagu. Ini bagi yang tidak berjanggut. Bagi yang berjanggut sampai ujung janggutnya. Karena janggut ini adalah bagian daripada wajah. Wa ardon, adapun lebarnya adalah ila furu'il udhunain. Dari pangkal telinga sampai pangkal telinga. Jadi kalau kita misalnya yang berjambang, seringkali kadang orang berjambang ketika dia berwudu, kadang cuma sampai jambangnya, ininya enggak kena. Nah, ini salah. Ya, karena yang dinamakan dengan batas wajah itu adalah dari pangkal telinga sampai pangkal telinga. Jadi antara jambang dengan telinga ini masuk ke dalam wajah yang harus dibasuh. Kemudian waghsulul yadaini ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai sikut. Wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap, bukan membasuh, mengusap, beda ya. Kalau mengusap berarti hanya dibasahi. Ya, wa mashu jami'ir ra'si, dan mengusap seluruh kepala. Jadi bukan sebagian kepala, tapi seluruh kepala dari bagian depan sampai ke bagian belakang, lalu kemudian dari belakang ditarik lagi ke depan sebagaimana dalam hadis Utsman radhiyallahu taala anhu. Wa minhu al-udhunain, dan masuk ke dalam kategori telinga, masuk ke dalam kategori kepala adalah kedua telinga. Maka oleh sebab itu setelah kita membasuh, setelah kita mengusap kepala, langsung telunjuk kita dimasukkan ke dalam telinga. Jari telunjuk membersihkan bagian dalam telinga, sedangkan ibu jari kita mengusap bagian luar telinga. Ya, wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain, dan membasuh kedua telapak kaki sampai kedua mata kaki. Ya, jadi kalau kaki itu bukan diusap tetapi dibasuh, dan ini yang membedakan antara orang Syiah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah membasuh kakinya di saat berwudu, orang Syiah tidak membasuh tetapi mereka mengusap. Wat tartib, kemudian syarat kewajiban yang kelima itu tartib, berwudu dengan urutan dari mulai mengusap dimulai dari membasuh wajah sampai membasuh telapak kaki tadi harus dilakukan secara berurutan. Nggak boleh dibalik atau kita kacaukan. Misalnya tangan dulu, baru kemudian setelah itu kaki, terakhir wajah, ini nggak boleh. Atau dari kaki mundur, baru kemudian ke wajah, ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang keenam, kewajiban wudu yang keenam adalah al-muwalah. Aman ya arif minkum al-muwalah. Apa itu muwalah? Man ya'rif ma makna al-muwalah? Naam. Ma makna al-muwalah? Al-muwalah maknaha ya an tatawadda wa la tatawaqqaf asna al-wudu. Al-muwalah artinya kita melaksanakan wudu itu sambung menyambung, tidak terputus. Ya, misalnya antum berwudu di asrama. Ya, setelah berwudu di asrama ini baru berwudu baru wajah saja. Habis itu air di asrama habis. Ya, akhirnya kemudian antum cari ke kelas, ke masjid, mencari air untuk menyambung wudhu antum. Sampai wajah antum tadi sudah kering. Lalu antum menemukan air, tinggal antum apa? Sambung, membasuh tangan misalnya. Ini namanya tidak mualah. Ya, kalau sampai kering, ya, maka berarti harus diulang. Ya, inilah yang dinamakan dengan apa? Al-mualah. Jadi harus menyambung dari satu amalan wudhu dengan amalan wudhu yang lainnya, tidak boleh dipisahkan atau tidak boleh diputus. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil wudhu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Ya ayuhalladzina amanu idha kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Ya, dalilnya ma'ruf, sudah kita kenal semua. Wa dalilu tartib, di sini hanya disebutkan apa yang harus dibersihkan di saat kita berwudu. Adapun dalil tartib, dalil wajibnya kita, ya, dalil wajibnya kita berwudu secara berurutan adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibda'u bima bada Allahu bihi. Mulailah dengan sesuatu yang dimulai oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala kan tadi dalam surat Al-Maidah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Empat kan? Ini disebutkan secara berurutan. Maka oleh sebab itu kita harus melakukannya secara berurutan sebagaimana urutan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, ibda'u bima bada Allahu bih. Wa dalilul muwalah, adapun dalil wajibnya kita harus menyambung satu gerakan wudu dengan gerakan yang lain adalah hadis sahibul lum'ah anin nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah hadis ada salah dalam hadis ada salah seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana saat itu nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada satu, ya, atau sebesar kuku yang belum terkena air wudu dari seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau qadru dirham, seperti sebesar koin dirham, ada anggota wudhu yang belum tersentuh air wudhu. Ya, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia untuk mengulang wudhunya. Ini menunjukkan bahwa kalau seandainya ada anggota wudhu yang sudah kering, maka wudhu harus diulang kembali sebagaimana telah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada sahabat tadi untuk mengulang wudhunya. Wa wajibuhu at-tasmiyah ma'adzikr, dan kewajiban wudhu itu adalah juga membaca basmalah sambil dan berzikir. Ya, binillahi ta'ala, pembahasan berikutnya tentang nawaqidul wudhu dan syarat sholat yang lain akan ta'ala alam su'ala nabiyina Muhammad.
1: Itulah tadi penyampaian materi oleh Al-Ustaz. Sekarang kita beralih ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kita akan bacakan pertanyaan telah masuk. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengapa anak di umur 10 tahun harus dipisah tempat tidurnya? Syukran.
0: Bahaya. Ya. Kenapa anak 10 tahun harus dipisahkan tempat tidurnya? Karena 10 tahun itu sudah mengenal aurat dan sudah ada rasa. Bibit-bibit pubertas itu sudah ada. Bahkan sebagian anak sebelum 10 tahun dia sudah mengalami masa pubertas. Ya, mulai ada ketertarikan baik kepada lawan jenis atau sesama jenis. Ya, wallahu ta'ala alam.
1: Kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tidur berkualitas itu bagaimana?
0: Tidur berkualitas itu tidur yang nyenyak. Ya. Dan itu tidur yang membatalkan wudu. Kalau tidur hanya ngantuk.

0: Tukan-tuk sedikit tidak membatalkan wudhu. Tetapi tidur yang berkualitas apapun atau bagaimanapun posisinya, kalau dia sampai berkualitas, sampai mendengkur, sampai bermimpi, itu artinya berkualitas. Wallahu a'lam.
1: Kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustaz, izin bertanya, apa perbedaannya cobaan, ujian, dan musibah?
0: Nah, apa bedanya cobaan, ujian, dan musibah? Ya, hampir sama, tetapi tentu apabila kita kita jabarkan secara detail pasti ada perbedaannya. Ya, ujian dia bisa berupa kenikmatan atau kesulitan. Ya, itu namanya apa? Cobaan, ujian. Ya, oleh sebab itu di dalam Al-Quran disebutkan dia adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi di sana ujian itu atau cobaan, ya, dia ada yang baik, ada yang buruk. Dalam artian kata, terkadang dia sesuatu yang membahagiakan menurut tinjauan duniawinya, terkadang juga dia ada sesuatu yang bentuknya musibah. Ya, musibah dia lebih khusus. Pada umumnya adalah musibah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, maka oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan yusib minhu." Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan musibah kepadanya. Artinya sesuatu yang tidak diinginkan oleh hamba tersebut sebagai bentuk ujian dan cobaan. Ya, wallahu taala ala.
1: Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan yang masuk, maka berakhir pula kajian kita pada malam hari ini. Tidak lupa kita ucapkan kepada Ustaz Jazakallahu Khairan yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Semoga kita bisa menjalankan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum. 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
3: Ma, ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Alhamdulillah. Hari ini, kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.

0: box barangnya.
1: Oh iya betul.
2: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Assalamualaikum,
4: Kona. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: Eh, apa kita bikin?
5: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
4: Oh, begitu kah? Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
5: Eh, baru bagaimana motorku?
3: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Oh, iya, di. Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
3: Masya Allah.
4: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
4: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
5: Oh, saya tahu. Be, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
6: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
7: Radio Muad Bin Jabal
8: 94.3 FM Radio Muad Bin Jabal. Para pendengar Radio Muad yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, beberapa saat yang lalu kita telah bersama mendengarkan kajian rutin pekanan kita di setiap hari Rabunya, yakni dengan pembahasan syarah kitab Mutun Thalibin Ilm karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala. Semoga dari kajian yang kita telah dengarkan bersama juga dapat menambah wawasan pengetahuan kita serta keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah, seringkali dalam hidup itu kita dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Ya, tentunya ada pilihan yang terlihat sederhana dan ada pula pilihan-pilihan yang dapat menentukan arah kehidupan seseorang untuk waktu yang panjang. Setiap hari, sahabat Mu'adz, kita memilih apa yang akan kita lakukan di hari ini atau di esok hari. Dengan siapa kita akan berteman, ilmu apa yang akan kita pelajari setelah pelajaran di hari ini, dan jalan hidup mana yang akan kita tempuh. Tidak sedikit pula pilihan ini yang mempertemukan kita antara kepentingan dunia dan juga kepentingan akhirat kita. Ya, seringkali sahabat Muaz, kita dilema entah itu pada saat makan siang atau mungkin makan malam ataupun bahkan mungkin pagi, nasi kuning atau bubur. Kemudian siang kita bingung, kita mau makan yang berkuah atau mungkin yang kering aja. Atau kadang lebih daripada itu, kita dihadapkan dengan pilihan mau membeli kendaraan. Kendaraan A atau kendaraan B yang fiturnya berlimpah atau yang secara durability juga telah terjamin. Dan bahkan sampai pada pembangunan, kita seringkali dihadapkan dengan berbagai macam penggunaan barang dari pembangunan-pembangunan itu. Misal kita dihadapkan dengan pemilihan material. Tentunya ini akan sangat penting nantinya untuk ketahanan dari bangunan kita ke depannya. Dan pastinya sahabat Mu'adz, kita harus menyesuaikan juga dengan lokasi tempat kita berada, yang mana seperti di

0: kota Kendari ini, nah cuacanya itu seringkali panas dan kadang-kadang juga hujan. Dan yang oleh karenanya itu tingkat kelembapan pun lebih tinggi. Nah, sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sahabat Mu'adz, hadir solusi terbaik untuk sahabat Mu'adz sekalian dari hal-hal yang demikian ini, dari cuaca yang panas, kadang-kadang hujan, dan juga tingkat kelembapan di Indonesia yang terbilang tinggi. Yang mana solusi ini adalah baja ringan kencana, yang mana ini cocok untuk rangka atap rumah, masjid, bangunan keluarga, dan atau lain sebagainya. Kencana sahabat Mu'adz dengan produk unggulan baja ringan kencana dan rangka atap baja ringan kencana ini, sahabat Mu'adz, kenapa sahabat Mu'adz harus pilih ini? Karena di baja ringan kencana ini dikenal dan juga telah terbukti, yakni kuat dan tahan lama, anti karat, dan juga tahan terhadap cuaca, ringan namun tetap kokoh, aman digunakan untuk jangka panjang, dan juga tentunya akan lebih efisien dibanding dengan material konvensional lainnya. Nah, oleh karenanya akan sangat cocok untuk rumah tinggal, tempat usaha, hingga pembangunan masjid dan juga fasilitas keluarga. Oleh karenanya sahabat Mu'adz, jangan sampai kita salah pilih bahan material yang dipergunakan untuk rumah kita. Tentunya kita menginginkan dari rumah yang awet dalam waktu yang lama. Oleh karenanya kita mesti pilih dari yang kualitasnya itu telah terpercaya. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Segera dapatkan baja ringan kencana di toko bangunan terdekat di tempat Anda. Atau sahabat Mu'adz bisa kunjungi langsung cabangnya yang berada di Jalan Raden Suprapto nomor 222 Punggolaka, Kecamatan Puato, Kota Kendari. Atau mungkin di antara sahabat Mu'adz ada yang mau tanya-tanya dulu tentang info pemesanan, sahabat Mu'adz bisa menghubungi nomor berikut 0811-3338-6767. Dan kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu. Nah sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan bersama dalam program Morotal Pilihan. Oleh karenanya, tetap bersama kami di 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal.
1: Radio Mu'adz Bin Jabal, 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Al-Quran.
3: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Allah.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Saya punya saudara dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah. Ya, adalah pesanan jinan di rumah. Alhamdulillah, kemarin ada pesanan sekian. Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu. Masya Allah. Iya dek, tapi ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh, tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya, tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Minta kan sama Allah, doa, Ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, Alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah.

Bira, tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku, aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu, aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu, masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka, dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengasihi.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tapi ketika orang membentangkan keuntungan, yang dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berlea-lea. Kiranya dia bekerja berlea-lea. Dia sangka orang berpuluh, dia pula, dia berpuluh pula.

Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya perlunya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berlutih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa, kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah, kapan engkau tingkatkan, kapan engkau beri semangat, kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dahulu.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nabi alaihi salatu wassalam pun mengajarkan doa kepada kita agar jiwa sucikan oleh Allah. Doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah ati nafsi taqwaha, berikan ketakwaan kepada jiwaku, wa zakkiha dan sucikan dia, sucikan jiwaku itu, anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa, yang membersihkan hati, anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindung dan pemelihara hati ini. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang selamat.
0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Dengan ilmu di tengah hira, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabbnya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: وما

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam ini adalah malam yang istimewa tentunya, yang mana setelah seharian kita disibukkan dengan berbagai urusan dunia, kita telah terjun ke dalam hiruk pikuk kehidupan dunia sejak pagi hingga dengan sore tadi. Tentunya malam hari itu hadir sebagai kesempatan untuk kita mengevaluasi diri kita. Sudahkah di hari ini kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah? Sudahkah lisan kita terjaga, pandangan

0: kita terpelihara dan hati kita dipenuhi dengan zikir kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara, sahabat Muaz. Hari demi hari yang selalu berlalu sesungguhnya adalah bagian dari umur yang terus berkurang. Karena itu, seorang mukmin yang cerdas adalah yang senantiasa menghitung dirinya sebelum datang hari perhitungan yang sesungguhnya. Oleh karenanya, di malam ini pastikan untuk kita meluangkan waktu kita untuk banyak beristighfar. Kita banyak memohon ampun kepada Allah. Bisa jadi ada dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari. Ada amanah yang mungkin belum kita tunaikan dengan baik. Atau ada hati dari saudara-saudara kita yang kita sakiti. Atau pastikan sahabat Muaz di malam ini menjadikan kesempatan untuk kita memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang mungkin kita pun tidak ketahui dan tanpa sadar kita lakukan. Oleh karenanya, jangan sampai kita tidur di malam ini sebelum kita memohon ampun kepada Allah, sebelum kita memaafkan orang lain, dan juga kita minta maaf kepada orang lain, dan juga tentunya kita memperbaiki dari niat kita untuk di esok harinya. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah, semoga di malam ini menjadi malam yang penuh dengan keberkahan, malam yang mendekatkan hati kita kepada Allah dan menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kita. Dan seperti yang tadi telah kami katakan, di malam ini kita akan melanjutkan kebersamaan kita setelah kajian Ba'da Isya tadi, yakni dengan program Morotal Pilihan. Oleh karenanya sahabat Muaz, mari bersama-sama kita simak program berikut ini.
1: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
0: Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda di malam ini, yakni program Morotal Pilihan, yang mana di malam ini kita akan bersama mendengarkan lantunan surat Thaha dari qori kita Syekh Ismail An-Nuri hafizahullahu ta'ala. Oleh karenanya sahabat Muaz, tetapkan terus frekuensi Anda di 94,3 FM dan mari bersama-sama kita mendengarkan dengan seksama lantunan surat Thaha berikut ini dalam program Morotal Pilihan, dan selamat mendengarkan.
1: Morotal Pilihan. Morotal Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: di 94.3 FM.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar Anda di kesempatan malam yang berbahagia ini. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah, membangun rumah tangga bukanlah sekadar menyatukan dua orang dalam satu atap. Rumah tangga ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan ilmu, kesabaran, tanggung jawab, dan yang terpenting adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Muaz, tidak ada rumah tangga yang selalu berjalan tanpa ujian. Akan ada perbedaan pendapat di dalamnya, akan ada kesalahpahaman di dalamnya, akan ada keterbatasan ekonomi yang menjadi faktor terbanyak perceraian di Indonesia, kelelahan, dan berbagai persoalan lainnya. Namun rumah tangga yang dibangun di atas keimanan tentunya akan memiliki fondasi yang jauh lebih kuat untuk menghadapi semua persoalan itu. Seringkali sahabat Muaz, seseorang sibuk mempersiapkan acara pernikahan, tetapi kurang mempersiapkan ilmu tentang kehidupan setelah pernikahan. Padahal yang lebih penting bukanlah hari akadnya, bukanlah acara yang megah itu, melainkan bagaimana menjaga rumah tangga tetap berada dalam ketaatan hingga akhir hayat. Yang terpenting adalah bagaimana setelah akad nikah itu terselesaikan. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah, rumah tangga yang baik tentunya bukanlah rumah tangga yang tidak memiliki masalah, tetapi rumah tangga yang menjadikan setiap masalah ini sebagai jalan untuk semakin mendekat kepada Allah. Ketika suami dan istri sama-sama berusaha untuk memperbaiki diri, saling menasihati dalam kebaikan, dan juga mengedepankan dari akhlak yang mulia, maka insya Allah tentunya akan hadir ketenangan di dalam rumah tangga itu. Karena itu, bagi sahabat Muaz yang belum menikah, maka persiapkanlah diri dengan ilmu dan juga ketakwaan. Dan bagi yang telah menikah, teruslah belajar menjadi pasangan yang lebih baik. Jangan pernah berhenti untuk memperbaiki komunikasi, memperbaiki ibadah, dan juga memperbaiki dari akhlak di dalam rumah. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam ini kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni program Ensiklopedia Min Adabil Muslim.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
3: Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita berjumpa di malam hari ini dalam program Ensiklopedia Islam Min Adabil Muslim, yang mana kita akan kembali melanjutkan dari pembahasan kita di pasal 2 adab an-nikah atau adab menikah, yakni kita akan melanjutkan pada poin yang ke-8 dan akan kita simak bersama dalam program Ensiklopedia Islam serial Min Adabil Muslim.
4: Ensiklopedia Islam.
3: Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kita akan masuk pada poin yang ke-8, yakni memilih pasangan suami yang setara. Hendaklah wanita yang telah terpenuhi pada dirinya kriteria ideal memilih pasangannya yang setara. Kriteria yang perlu diperhatikan adalah agama dan juga akhlak. Walaupun batasan dengan agama dan akhlak saja itu sudah cukup, namun masih ada beberapa kriteria yang juga pantas untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Di antaranya adalah kesetaraan tingkat sosial, pendidikan, materi, dan yang lainnya. Jika kriteria tersebut diletakkan pada porsinya masing-masing, maka itu tentu akan lebih melanggengkan kehidupan dan juga keharmonisan dalam rumah tangga. Adapun mengabaikan masalah-masalah ini, tentunya akan menyebabkan terjadinya berbagai macam masalah dalam kehidupan suami dan istri, yaitu ketika terjadi perbedaan yang sangat tajam antara suami dan istri dalam tingkat pendidikan, sosial, usia, dan yang lainnya, sehingga menjadi goyahlah kehidupan rumah tangga mereka. Bisa jadi seseorang wanita menganggap dirinya lebih tinggi kedudukannya jika suaminya itu mungkin lebih miskin atau lebih rendah status sosialnya, derajatnya dari dirinya. Dari segi materi dan mungkin lain sebagainya, pendidikan dan atau mungkin kedudukan orang tuanya. Demikian pula sebaliknya terhadap laki-laki. Meskipun demikian, maka perlu untuk diketahui bahwa semua itu bukanlah syarat dalam pernikahan. Sesungguhnya pertimbangan agama dan akhlak seseorang itu sudah cukup. Akan tetapi sahabat Muaz memperhatikan sisi yang lainnya tentunya adalah lebih utama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, pilihlah calon istri bagi benih-benih kalian. Nikahilah wanita yang sederajat dan nikahkanlah wanita dengan pasangan yang sederajat. Kemudian sahabat Muaz melaksanakan hak-hak istri atau tidak. Tentunya ini dapat memahami dari jalan pikirannya, yakni tidak bisa mempergauli istri dengan pergaulan yang setara dengan usianya, maka lebih baik jika tidak ada selisih usia yang terlalu mencolok di antara suami dan istri. Adapun jika usia suami tidak memberikan pengaruh negatif pada kesehatan atau kemampuan akalnya, dan ia bisa bergaul bersama dengan istrinya yang jauh lebih muda daripadanya, itu dengan pergaulan yang baik dan sesuai dengan usianya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga istrinya tidak merasakan perbedaan usia yang mencolok di antara keduanya. Maka dalam kondisi seperti ini tidaklah masalah. Bagaimanapun kondisinya, yang lebih utama ialah apabila perbedaan usia tidak terlalu mencolok. Demikian juga selisih usia suami dan istri yang terlalu dekat mempunyai kekurangan sendiri, yaitu akan terjadi kesenjangan antara keduanya dalam bermuamalah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagian ahli psikolog modern itu berpendapat apabila selisih usia keduanya yang berkisar antara 10 sampai dengan 20 tahun adalah lebih utama. Allahu a'lam. Kemudian pada poin yang ke-9 sahabat Muaz, menawarkan wanita kepada orang yang soleh. Perbuatan ini bukanlah suatu aib, yakni seseorang menawarkan putrinya atau saudara perempuannya kepada orang yang dipandang baik agamanya dan soleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar kepada Abu Bakar dan Utsman, dan bahkan seseorang wanita boleh menawarkan dirinya melalui perantara orang yang ia anggap baik kepada orang yang ia anggap baik agamanya dan juga bertakwa, sebagaimana yang dilakukan oleh Khadijah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sama sekali tidaklah merendahkan kedudukannya sebagai seorang wanita. Kemudian pada poin yang ke-10, mencari wanita yang subur. Hendaklah memilih wanita yang berasal dari keluarga yang diketahui tidak terdapat orang-orang mandul di dalamnya, atau wanita itu bukanlah janda yang sudah mempunyai banyak anak, sebab mencari keturunan ini adalah tujuan utama dalam pernikahan. Sedangkan melalaikan perkara ini itu bertentangan dengan tujuan tersebut. Seorang muslim hendaklah bersungguh-sungguh dalam mendapatkan keturunan yang saleh untuk memperbanyak jumlah kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian." Kemudian sahabat Muaz, ada yang bertanya, "Bagaimana dengan wanita yang mandul? Bagaimana dengan nasibnya?" Kemudian kami menjawab, siapa saja yang memiliki istri yang mandul sementara ia ingin memiliki keturunan, maka hendaklah ia mengambil istri kedua. Hal itu lebih baik daripada ia mentalaknya. Barang siapa yang telah memiliki istri yang subur, lalu ia menikah lagi dengan wanita yang mandul untuk mencari pahala dari Allah dengan menjaga kesuciannya dan untuk memperbaiki atau memberikan nafkah kepadanya, maka itu adalah sesuatu yang bagus dan semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Kemudian pada poin yang ke-10, memilih istri yang masih gadis. Memilih istri yang masih gadis tentunya bukan sebuah keharusan atau sesuatu yang wajib, tetapi hal yang lebih utama. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada Jabir radhiyallahu anhu untuk mencari wanita-wanita yang perawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, yang artinya, mengapa tidak dengan perawan? Engkau bisa bermain-main dengannya dan ia bisa bermain-main denganmu. Demikian juga beliau bersabda, menikahlah kalian dengan gadis-gadis perawan, karena kata-kata mereka lebih manis, rahim mereka lebih subur, dan mereka lebih ridha dalam menerima yang sedikit. Seorang gadis yang belum pernah berhubungan dengan laki-laki, maka ia akan lebih dapat menerima suaminya dan tidak akan membandingkannya dengan orang yang lainnya. Biasanya perawan ini lebih mudah untuk diarahkan, kecuali apabila ia terdidik dengan pendidikan yang selain dari itu. Boleh juga menikahi seorang janda. Bahkan dalam beberapa kondisi yang lebih baik menikahi janda daripada gadis, misalnya karena keutamaan akhlak dan juga agamanya. Laki-laki itu mempunyai anak, ia mengambilnya sebagai istri yang kedua atau ketiga, menikahinya untuk menjaga kehormatan wanita itu atau memberinya nafkah dan yang lain sebagainya. Kemudian pada poin yang ke-12, tidak meminang di atas pinangan saudaranya. Haram atas seorang laki-laki meminang wanita jika ia mengetahui bahwa wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari hal yang demikian, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang artinya, janganlah ia meminang di atas pinangan saudaranya kecuali diizinkan olehnya. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika kabar telah sampai kepada seseorang bahwa wanita itu telah dipinang oleh orang lain, maka ia tidak boleh untuk meminangnya, sebab perbuatan itu dapat memancing permusuhan dan dapat membuat hati saudaranya kesal serta merampas dari haknya. Terkecuali apabila berita telah sampai kepadanya bahwa wanita itu telah menolak pinangan saudaranya, atau saudaranya telah membatalkan pinangannya, maka yang demikian itu tidak ada masalah. Kemudian pada poin yang ke-13, melihat wanita yang dipinang sebelum pernikahan. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melihat wanita yang akan dinikahi merupakan sunnah yang sangat ditekankan. Seorang laki-laki mungkin saja meminang seorang wanita tanpa melihatnya, dan wanita itu menerimanya. Tetapi setelah melihat wanita itu, ia pun menjauhinya dan meninggalkannya. Akibatnya wanita itu dan keluarganya merasa sakit hati. Bahkan ini menjadi sebab sebuah permusuhan. Oleh karena itu, telah disebutkan dalam sunnah perintah untuk melihat wanita ketika khitbah, yakni ketika meminang atau sebelumnya. Sesungguhnya hal tersebut lebih mendorong seseorang untuk menerima wanita yang dipinangnya dan lebih baik untuk melanggengkan pernikahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Al-Mughirah ketika meminang seorang wanita, "Lihatlah wanita itu, karena hal itu dapat melanggengkan hubungan kalian berdua. Bahkan peminang boleh bersembunyi-sembunyi melihat wanita yang dipinangnya dan berusaha melihatnya tanpa disadari oleh wanita tersebut." Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika salah seorang dari kalian meminang seorang wanita dan ia mampu melihat padanya apa-apa yang dapat mendorong. Kemudian sahabat Mu'adz, Jabir berkata, aku meminang seorang wanita, lalu aku bersembunyi-sembunyi melihat sesuatu yang dapat mendorongku untuk menikahi. Kelas meminang wanita kepada walinya. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah seseorang meminang wanita kepada walinya. Seyogyanya walinya pula lah yang menikahkan wanita itu kepadanya, karena ia adalah orang yang memiliki hak tersebut. Sementara itu, terjadilah pada zaman sekarang apa yang dilakukan oleh wanita fasik yang menghalalkan yang haram, yakni ia menikahkan dirinya sendiri kepada laki-laki yang juga fasik tanpa wali. Mereka menyebutnya sebagai pernikahan tradisi. Perbuatan demikian ini adalah haram sehingga tidak diperbolehkan. Bahkan hal itu akan merupakan bentuk perzinahan dan juga pelacuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Tidak perlu diperhatikan perkataan yang menyelisihi dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang mengucapkannya. Namun terdapat beberapa perbuatan sebagian orang yang menikahi wanita tanpa izin walinya. Hal ini bisa menjadi sebab terbesar munculnya permusuhan dan menyalanya api kebencian, disebabkan membela kehormatan dan mempertahankan harga diri. Maka dari itu, wajib hukumnya menjauhi perkara seperti ini. tidak ridho, yang ia tidak ridho jika dilakukan kepada dirinya sendiri. Sebab tidak ada orang berakal yang mau menerima apabila hal itu dilakukan terhadap saudara perempuannya atau anak perempuannya. Kemudian pada poin yang ke-15, meminta izin kepada calon pengantin sebelum menikah. Hendaklah wali pihak wanita menyampaikan pinangan dari laki-laki yang telah meminangnya dan bermusyawarah untuk mengetahui pendapatnya, sebab ia adalah berkepentingan dan wanita tersebutlah yang menjadi pokok masalah. Wanita dengan wanita itu adalah yang akan bergaul dengan laki-laki yang akan menikahinya. Dengan demikian, tidak selayaknya wanita atau maksudnya tidak selayaknya walinya memaksa wanita itu untuk menikah dengan laki-laki yang telah ia tolak. Dan Rasulullah

0: nikah dengan laki-laki yang dibencinya. Jika hal itu terjadi, maka nikahnya tertolak sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Khansa binti Khadam Al-Ansariyah. Ia pun mengabarkan kepada beliau bahwa ayahnya menikahkannya sementara ia adalah seorang janda, namun ia tidak suka dengan laki-laki itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membatalkan pernikahannya. Sebagian ulama berpendapat boleh memaksa seorang gadis untuk menikah, sedangkan ulama yang lain tidak membolehkannya. Namun yang paling selamat adalah jangan memaksa wanita untuk menikah, terutama jika ia jelas-jelas menolaknya dan tidak bisa dibujuk sama sekali. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dari apa yang bisa kami bagikan di ruang dengar Anda tentang pasal 2 adab an-nikah, dan kita telah sampai pada poin yang ke-15, dan insyaallah di kesempatan berikutnya atau di malam berikutnya kita akan melanjutkannya pada poin yang ke-16, yakni persyaratan. Oleh karenanya sahabat Muaz, demikian dari apa yang bisa kami bagikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. 94.3 FM.
2: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, 1000 tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Segera kita sadar, segera kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Bangun tidur. Sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang

0: minum khamr. Orang yang minum khamr, tatkala minum khamr dia merasa lezat, namun setelah selesai minum khamr yang ada kegelisahan. Maka dia ingin apa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan, namun ingatlah kelezatan tersebut hanyalah sementara, dan setelah pergi kelezatan tersebut akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah di hati Anda.
1: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Afi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluruh. Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Ta'ala hidayah dan istiqomah.

0: Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu,
1: taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

kematian. Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah

0: kematian.
1: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim, orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik. Ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian. Ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya. Seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: قلوبهم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Wakhfid

0: Kasihanilah kesayangan dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
4: Ihfazillah
3: tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
4: Idza sa'alta fas'alillah.
3: Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah.
4: Wa idza sta'anta fasta'in billahi.
3: Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah. Jaga hak-hak Allah. Jaga perintah-perintah Allah. Dan jaga juga larangan-larangannya.
5: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan.
3: Sedangkan hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tentu. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ikhwan fi din, a'azakumullah. Dan seorang kalau ingin dijaga oleh Allah SWT, maka dia wajib menjaga sholat. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga batas-batas dan hak Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya, kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat, maka Allah akan mengenal dia di saat dia susah,
6: di saat dia susah,
3: di saat dia fakir,
6: di saat dia miskin,
3: di saat dia sakit,
6: di saat dia sakit,
3: di saat dia sangat membutuhkan bantuan, Allah akan ingat kepada dia.

0: sebab utama seseorang itu berburuk sangka kepada Allah akibat daripada lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
1: Lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah.
0: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan. Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia, itulah manusia. Padahal kalau dia mau berpikir sedikit, nikmat Allah itu terlalu banyak kepada dia.
1: Nikmat Allah terlalu banyak terhadap dia yang Allah berikan kepada dirinya, subhanallah.
0: Apakah selamat jika diberikan kesenangan menutup aurat? Apakah ketika diberikan kesenangan dahulu suka berinfak membangun fakir miskin? Yang dia pikirkan cuma hak dia, hak dia, hak dia. Tapi hak Allah dia tidak peduli.

0: Setiap muslim dan muslimah wajib memenuhi hak Allah.
1: Wajib memenuhi hak Allah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pernahkah kita berangan-angan pada saat kita membaca Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala menyebut kegiatan membaca Al-Qur'an sebagai bentuk angan-angan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna al-qasyaitanu fi umniyati." Dan tidaklah aku mengutus sebelum kamu seorang rasul maupun nabi kecuali ketika dia tamanna, ketika dia melakukan tamanni al-qasyaitanu fi umniyati, maka setan menyematkan dalam tamanninya. Tamanni secara bahasa artinya berangan-angan. Namun kata para ahli tafsir, yang dimaksud dengan idza tamanna ay idza tala. Idza tamanna, ketika berangan-angan, artinya ketika dia sedang membaca. Karena membaca Al-Qur'an adalah hakikatnya sedang berangan-angan. Kata Al-Azhari rahimahullah, salah seorang ulama ahli bahasa, Allah Subhanahu wa taala menyebut bacaan Al-Qur'an dengan angan-angan karena ketika orang itu membaca Al-Qur'an, maka dia berangan-angan terhadap apa yang dia baca. Pada saat dia membaca ayat-ayat tentang rahmat, ayat-ayat tentang surga, maka dia berangan-angan untuk mendapatkannya. Dan pada saat dia membaca ayat tentang ancaman atau ayat tentang neraka, maka dia berangan-angan semoga Allah menyelamatkannya. Karena itulah, munculkan angan-angan pada saat kita membaca Al-Qur'an. Dengan ini kita akan bisa khusyuk dalam membacanya.
1: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan di kesempatan malam yang berbahagia ini. Tentunya semoga dalam program-program Radio Muaz yang kita simak dengan bersama sejak pagi tadi hingga dengan malam ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjadi teman setia untuk sahabat Muaz di setiap kondisi, aktivitas, kegiatan dan sebagainya. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya jangan sampai di malam ini kita lewatkan atau kita tidur kosong saja. Pastikan kita juga menjalankan dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan pahala dan tidur kita juga menjadi berkah. Dan oleh karenanya sahabat Muaz, kami pamit undur diri dan juga kami mengucapkan syukran jazakumullahu khair atas kebersamaan sahabat Muaz di ruang dengar Radio Muaz di malam hari ini. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa
1: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Untukmu duhai dunia yang tak pernah layu.
1: Untukmu duhai dunia yang tak pernah layu.
0: Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu.
1: Engkau, wahai ibu.
0: Kalau akan mendapatkan penggantinya. Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan kau lakukan? Kemana kau akan mendapatkan gantinya?
1: Kau akan mendapatkan gantinya.
0: Ridha Allah min ridha al-walid. Wa tuqtu Allah min tuqtu al-walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: رَحْمًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
1: يَوْمَا وَهَيْبُوا مَنْ يَفْتَحُ لِيَ الْبَابُ إِذَا أُغْلِقَتْ بَابَكَ عَنِّي إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untuk wahibu siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau wahibu siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku
2: maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya malam yang kulal jannah dia tidak akan masuk surga wal ya'malil baru masya silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya falam yadkhulanna dan dia juga tidak akan masuk neraka sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya agar semakin segera kesengsaraan bagi dia dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya agar dia semakin baik dan semakin berbakti coba lihat siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu maafkan anakmu. Maafkan aku.
3: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Nurun minal Quran.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

iman. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikala. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama. Qul ya

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kisah nyata di zaman ini. Seorang penduduk Madinah berusia 37 tahun telah menikah dan mempunyai beberapa orang anak. Ia termasuk orang yang suka lalai dan sering berbuat dosa besar. Jarang menjalankan sholat kecuali sewaktu-waktu saja atau karena tidak enak dilihat orang lain. Penyebabnya tidak lain karena ia bergaul akrab dengan orang-orang jahat dan para dukun. Tanpa ia sadari, setan setia menemaninya dalam banyak kesempatan. Ia bercerita mengisahkan tentang riwayat hidupnya. Saya memiliki anak laki-laki berusia 7 tahun bernama Marwan. Ia bisu dan tuli. Ia dididik ibunya, perempuan solihah dan kuat imannya. Suatu hari setelah azan maghrib, saya berada di rumah bersama anak saya, Marwan. Saat saya sedang merencanakan di mana berkumpul bersama teman-teman nanti malam, tiba-tiba saya dikejutkan oleh anak saya. Marwan mengajak saya bicara dengan bahasa isyarat yang artinya, "Mengapa engkau tidak sholat, wahai Abi?" Kemudian ia menunjukkan tangannya ke atas. Artinya ia mengatakan bahwa Allah yang di langit melihatmu. Terkadang anak saya melihat saya sedang berbuat dosa, maka saya kagum kepadanya yang menakut-nakuti saya dengan ancaman Allah. Anak saya lalu menangis di depan saya. Maka saya berusaha untuk merangkulnya, tapi ia lari dariku. Tak berapa lama, ia pergi ke kamar mandi untuk berwudu. Meskipun belum sempurna wudunya, tapi ia belajar dari ibunya yang juga hafal Al-Quran. Ia selalu menasihati saya, tapi belum juga membawa faedah. Kemudian Marwan yang bisu dan tuli itu masuk lagi menemui saya dan memberi isyarat agar saya menunggu sebentar. Lalu ia sholat. Ia melaksanakan sholat maghrib di hadapan saya. Setelah selesai, ia bangkit dan mengambil mushaf Al-Quran, membukanya dengan cepat dan menunjukkan jarinya ke sebuah ayat. Artinya, wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Allah yang maha pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Quran Surat Maryam. Kemudian ia menangis dengan kerasnya. Saya pun ikut menangis bersamanya. Anak saya ini yang mengusap air mata saya. Kemudian ia mencium kepala dan tangan saya. Setelah itu, berbicara kepada aku dengan bahasa isyarat yang artinya, sholatlah wahai ayahku sebelum ayah ditanam dalam kubur dan sebelum datang azab. Demi Allah, saat itu saya merasakan suatu ketakutan yang luar biasa. Segera saya nyalakan semua lampu rumah. Anak saya Marwan mengikutiku dari ruang ke ruangan yang lain sambil memperaku dan saya katakan kepadanya, biar kita ke masjid dekat rumah saja. Tetapi anak saya bersikeras meminta saya mengantarkannya ke Masjid Nabawi. Akhirnya saya mengalah kami berangkat ke Masjid Nabawi dalam keadaan takut. Dan Marwan selalu memandang saya. Kami masuk ke Raudhah. Saat itu Raudhah penuh dengan manusia. Tidak lama datang waktu iqamat untuk sholat isya. Saat itu imam masjid membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sungguhnya syaitan itu menyuruh jidan mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Akan tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat yang ke-21. Saya tidak kuat menahan tangis. Marwan yang berada di sampingku melihat aku menangis. Ia ikut menangis pula. Saat sholat, ia mengeluarkan tisu dari sakuku dan mengusap air mataku. Setelah selesai, aku masih menangis dan ia terus mengusap air mataku. Sejam lamanya aku duduk sampai anakku mengatakan kepadaku dengan bahasa isyarat, "Sudahlah wahai Abi." Rupanya ia cemas karena kerasnya tangisanku. Saya katakan, "Kamu jangan cemas, Nak." Akhirnya kami pulang ke rumah. Malam itu begitu istimewa karena aku merasa baru terlahir kembali ke dunia. Istri dan anak-anakku menemui kami. Mereka juga menangis padahal mereka tidak tahu apa yang terjadi. Marwan berkata, "Tadi Abi pergi sholat di Masjid Nabawi." Istriku senang mendapat berita tersebut dari Marwan yang merupakan

0: merupakan buah dari didikannya yang baik. Saya ceritakan kepadanya apa yang terjadi antara saya dan Marwan. Saya katakan, saya bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah, apakah kamu yang mengajarkannya untuk membuka mushaf Al-Quran dan menunjukkan kepada saya? Dia bersumpah dengan nama Allah sebanyak 3 kali bahwa ia tidak mengajarinya. Kemudian ia berkata, bersyukurlah kepada Allah atas hidayah ini. Malam itu adalah malam yang terindah dalam hidup saya. Sekarang alhamdulillah saya selalu sholat berjamaah di masjid dan telah meninggalkan teman-teman saya yang buruk semuanya. Saya merasakan manisnya iman dan merasakan kebahagiaan dalam hidup. Suasana dalam rumah tangga harmonis, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Khususnya kepada Marwan, saya sangat cinta kepadanya karena telah berjasa menjadi penyebab saya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikutip dari ibnutaimiyah.com. Ikhwat al-iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kisah yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan. Dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
1: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu.
2: Supaya dibantu.
1: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
2: Baik,
1: cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
2: Baik,
1: cuma anak saya belum bayar SPP.
2: La haula wala quwata illa billah.
1: Menghinakan diri pada manusia.
2: Menghinakan diri pada manusia.
1: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan dan mu'tabaran dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam.

0: Ya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
1: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tak boleh dalam Islam ini. Ya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah SWT.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar.
5: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
7: Hai jiwa yang
6: menyakitkan, kamu siap menghadapikan seperti itu?
5: Siapa yang mampu melindungiku?

Tafakkan alaih. Amma ba'du fa inna astaghal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shal umur muhdatsatuha wa kullatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin minnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah yang saya muliakan. Tidak kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah selalu limpahkan kepada kita. Khususnya nikmat pada malam hari ini, kita diberikan kesempatan untuk memperkokoh iman kita, menjaga ekstensi ketakwaan dan hijrah kita. Karena iman itu bertambah dengan dibacanya ayat-ayat Allah, dikajinya firman-firman Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Orang-orang yang beriman itu, kalau dibacakan ayat Allah, dikaji ayat Allah, maka iman akan bertambah. Dalam surat Al-Anfal ayat 2. Oleh karena itu, kehadiran kita di majelis ilmu adalah sebab Tuhan. Karena untuk meraih surga Allah, kita harus eksis sampai di kematian kita. Dan beribadahlah kepada Allah sampai dengan kematian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, mulai malam ini kita akan berbicara tentang tujuannya apa sih kita menuntut ilmu agama. Karena ini PR kita semua. Majelis ilmu lebih mulia dari sebuah ruangan VIP hotel bintang 5, lebih mulia daripada ruangan ke orang pejabat teras. Ada adab, ada akhlak, ada rambut harus kita tahu. Jika kita ingin ilmu kita berkah, kita ingin ilmu kita bermanfaat, kita ingin ilmu mengantarkan kita ke surga. Malam ini hadirin, kita akan mempelajari apa tujuan kita belajar, apa tujuan kita belajar. Karena ternyata sebagian yang belajar nggak tahu apa tujuan dia untuk belajar. Walaupun dia punya pandangan, ternyata pandangannya selaras dengan penjelasan para ulama. Sehingga ilmunya nggak berkah, ilmunya tidak bermanfaat. Mungkin punya ilmu, tapi tidak berubah, tapi tidak produktif dalam menghasilkan amal soleh, amal soleh, amal soleh berikutnya. Ingat, dari awal kita sudah sidir penjelasan Syekh Muhammad Mukhtar Syiti, satu ulama besar pada hari ini, ketika menasihati kita, bukan hanya ilmu yang harus kita cari, tapi keberkahan ilmu, atau ilmu yang berkah yang harus kita raih. Karena setiapmu berkah, dan setiapmu bermanfaat. Hadirin, untuk apa kita belajar? Untuk apa antum hafal Quran, belajar bahasa Arab, dan ke majlis Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C? Kalau ada yang aktif berdakwah, untuk apa? Aktif sebagai panitia majlis, panitia kajian, atau buat lista di komunitas, di komplek, atau di sebuah wilayah. Apa tujuannya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita siap tujuan langsung dari pakarnya. Al-Imam Sufyan Thawri yang hidup di tahun 97 sampai 121 Hijriah. Sang Syekhul Islam, Mujtahid, Alim. Kata Al-Imam Bishr Al-Hafi, Sufyan di zamnihi Ka'ib Bakar wa Umar fi zanihima. Sufyan Thawri pada zamannya, rentang tahun 97 sampai 161 Hijriah, itu ibarat Abu Bakar dan Umar di era mereka berdua. Oh biasa. Sufyan Thawri di zamannya itu ibarat Abu Bakar di zamannya dan Umar bin Khattab di zamannya. Jadi langsung dari pakarnya kita dengar, bukan dari kata A, kata B, kata C, kata D, pakar. Kita langsung dengar dari lisan salafus saleh. Apa kata Sufyan Thawri? Sebagaimana yang termak dalam Aliyatul Aliyah karya Abu Aim, lalu saya cek juga dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadli karya siapa?

ابن عبار فسفيان الثوري إنما يطلب العلم ليتقى الله به. Sungguhnya ilmu itu dipelajari, ilmu itu dituntut, ilmu itu dikaji, ilmu itu bahas semata-mata untuk bertakwa kepada Allah dengan ilmu tersebut. Pakai kata innama, jadi semata-mata tujuannya tuh yang itu, untuk bertakwa kepada Allah, untuk bertakwa. Jadi antum datang nih untuk bertakwa, bukan untuk tujuan yang lain, bukan sekedar cari teman. Walaupun kalau cari teman yang baik itu bagus, tapi yang kita maksud tujuan yang lain. Ada yang datang dari jodoh, kayak di situ bening-bening bro, di situ aja gitu. Nyatanya beda. Ada penjelasan lama, datanglah kajian untuk cari yang bening itu ada. Ada mana penjelasan? Kita datang biar bisa takwa sama Allah. Ada datang untuk status, untuk pengakuan. Jadi kita bicara orang lain, kita bicara tentang di kita. Masih ingat konsep yang selalu kita ingatkan, innamana kanu yata'allamu al-ilma anfusihim. Para salaf dulu belajar ilmu untuk diri mereka, kan untuk ditambahkan orang lain, untuk diri kita dulu nih, untuk bertakwa. Dia bukan sekedar jadi pintar anak, walaupun pintar bagus, tapi kalau pintar fatal apa artinya? Hanya sebatas hafal ayat, hafal hadis, hafal penjelasan para ulama, bukan untuk jamaah yang banyak, bukan juga. Dan sekali lagi kita bicarakan diri kita, bukan kita bicarakan orang lain. Lalu menariknya apa kata Sufyan ats-Tsauri? Famin thamma fuddil falaula dzalika lakana kasairil asya. Oleh karena itu ilmu agama dimuliakan dari ilmu-ilmu yang lain. Ilmu agama tuh beda. Kalau bahasa kita ilmu agama tuh unik, uniknya tuh di sini. Kalau hanya sekedar pintar, jago, hebat, maka sama saja dengan ilmu-ilmu yang lain, kata Sufyan ats-Tsauri. Jadi kalau hanya sekedar kita bisa pintar, kita bisa hafal rumus, kita hafal kaidah, itu bedanya sama ilmu fisika apa? Bedanya dengan ilmu nahwu apa? Bedanya dengan ilmu kimia apa? Kalau ilmu-ilmu yang lain, kita belajar biar pintar, atau belajar bisnis biar pintar, belajar akuntansi biar tahu pembukuan, biar tahu neraca, biar tahu cash flow, atau belajar bahasa Inggris biar pintar bahasa apa? Bahasa Jerman, kan biar pintar bahasa Inggris. Tapi ilmu agama bukan itu, hadirin. Bukan biar pintar. Walaupun pintar bagus, tapi bukan itu goal utamanya. Bukan itu tujuan besarnya. Bukan itu core value-nya. Intinya agar kita bertakwa kepada Allah. Apa fungsinya pintar kalau sesat? Kita sudah bahas ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang orang-orang Mu'tazilah, utu zaka'a walam yu'tu zaka'a. Mereka dikasih kecerdasan, tapi mereka tidak dikasih kebeningan hati untuk tunduk kepada Allah, untuk taslim kepada dalil, untuk nyerah. Di otak atik lagi, kasih kaedah lagi, karena merasa cerdas. Kalau hanya pintar, apa bedanya kita dengan Abu Jahal? Abu Jahal kan cerdas. Tapi kok dinamakan bapaknya kebodohan? Itu tadi, kok bodoh banget kecerdasan seperti itu tidak digunakan untuk menerima firman Allah. Itu kan bodoh. Makanya namanya Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Hadirin, ini tujuan yang harus kita tetapkan. Karena ibarat, analoginya simpel. Antum dari awal beda tujuan, itu mempengaruhi semuanya. Ketika antum keluar dari rumah, bahkan sebelum antum keluar dari rumah, antum harus pastikan satu hal, saya mau kemana.

apa? Karena tujuan menentukan rute. Tujuan menentukan alat transportasi. Atau bisa naik bus, naik angkot, naik busway, naik taksi, naik ojek. Itu kan tergantung tujuannya. Tergantung tujuannya. Ketika antum positif mau ke Palembang, berarti antum gak bisa naik gojek. Kan gitu, tujuannya udah beda. Ketika antum belajar, apa tujuan antum? Kalau hanya biar pinter, keliru. Antum gak akan sukses di sini. Kalau hanya pinter, cari ilmu lain aja, kata Sufyan al-Thawri. Fudil, ilmu agama berbeda, itu karena ininya. Tujuan antum belajar bukan jadi ulama. Walaupun jadi ulama bagus, tapi jadi orang bertakwa itu dulu. Dan itu yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, salah satu ulama kibar pada hari ini, kata beliau dalam salah satu majlisnya, al-maqsudu minal ilmi qiyamuka liwadhifatil ubudiyyati lillah. Tujuan dari ilmu agar Anda bisa menunaikan tugas Anda bertauhid dan beribadah kepada Allah semata. Itu tujuan ilmu. Bukan yang lain. Tujuan ilmu tuh itu. Bukan biar dapat 9 dikenal ustadznya, enggak, bukan itu. Walaupun kalau dapat, dzalika fadlullah yuti ma yasha, tapi bukan itu intinya. Oleh karena itu kita bukan bermaksud untuk merendahkan kepintaran, hafalan, kemampuan, nilai yang bagus, bukan. Kita cuma katakan jangan berhenti sampai di sana. Karena itu bukan tujuan. Yang bilang bukan saya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Tujuannya agar kita tunduk, kita belajar nih biar tunduk sama Allah. Ilmu itu bukan sebuah ensiklopedia berjalan, cuman tahu A, tahu B, tapi prakteknya nonsen. Harus ada perubahan, hadirin. Makanya kan para salaf dulu gak lama belajar, kelihatan tuh perubahan dari khusyuknya, cara jalannya berubah. Yang dulunya bukan petantang-petenteng, ujub, angku, jadi tawadu. Karena ilmunya bermanfaat, jelas, clear tuh tujuannya, clear. Kalau tujuannya tidak jelas, terombang-ambing antum. Makanya gak jelas arahnya, datang ke sana, datang ke sini. Tujuannya tuh itu, dan pakarnya yang bilang. Abu Bakar di zamannya yang bilang, Umar di eranya yang bilang, rahimahullah. Tujuannya untuk bertakwa kepada Allah, bukan hanya jadi pintar. Untuk jadi soleh. Masih ingat gak contoh atau cerita dari salah satu ustadz sepuh yang saya sempat sampaikan di sini? Ketika beliau meliburkan kajiannya tanpa sebab, terus murid-muridnya bingung. Lalu murid-muridnya datang ke ustadznya, terus minta kajian lagi, ayo dong kita kajian. Lalu apa kata gurunya? Saya mau tanya sama kalian, kalian ini belajar selama ini, mau jadi murid yang soleh atau mau jadi murid yang pintar? Itu kata sang ustadz, pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Lalu dilanjutkan kata gurunya, kalau ingin jadi murid yang pintar, kita kajian hari ini, saya siap nih, saya punya waktu. Tapi kalau tujuan kalian jadi murid yang soleh, ya mbok ya kajian kemarin diamalin dulu, minta lagi. Ini kajian kemarin belum diamalin, kajian bulan lalu belum diamalin, ngapain minta-minta terus? Katanya mau jadi soleh. Hadirin yang dia, itu inti dari ilmu, itu tujuannya. Tujuannya demikian, untuk bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan harusnya ini menjadi sebuah angin segar buat antum. Iya. Karena kalau tujuan ilmu harus jadi ulama, harus jadi ulama, kira-kira berapa persen dari antum yang berhasil nanti? Nah, kalau tujuan ilmu, tujuan ngaji, harus jadi ulama,
Sekali lagi, berapa persen dari antum yang berhasil? Coba saya lihat muka-mukanya dulu nih. Boleh, mau tahu pandangan saya? Jujur ya, kayaknya harapannya tipis nih hadirin. Bukan gak ada harapan, ada. Tapi paling beberapa. Tapi alhamdulillah bukan itu dalam tanda kutip ya. Sekali lagi tidak ada maksud apa merendahkan ulama, justru kita berusaha memuliakan mereka. Tetapi bukan hanya sebatas itu. Tujuannya jadi orang bertakwa. Kalau tujuannya jadi bertakwa, baik jadi ulama atau enggak kejadian jadi ulama, harapan itu besar apa kecil? Besar, besar. Besar ini. Asal mau tunduk sama Allah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ilmu adalah agar bertakwa. Pertanyaannya apa makna takwa? Materi kita bukan tentang ketakwaan, mungkin ada waktu lain kita bahas. Tapi inti takwa kan ada beberapa definisi kalau kita baca penjelasan para salaf rahimahumullah atau radhiyallahu taala anhu. Di antaranya kan penjabaran yang simpel dari Hasan Al-Basri, kata beliau, takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ada definisi yang lebih detail dan ini direkomendasikan banyak para ulama seperti definisi Talak bin Al-Habib. Tapi intinya kan hampir sama, cuman lebih detail aja. Anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawabah. Wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafa iqabah. Engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas ilmu atau cahaya Allah karena berharap akan pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat di atas ilmu Allah karena takut akan azab Allah. Intinya sama, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu ketakwaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pertanyaan berikutnya. Kalau kita sepakat takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan, pertanyaannya, kapan seseorang rela diperintah-perintah dan dilarang-larang? Kapan hadir? Kapan seseorang rela diperintah-perintah oleh pihak lain dan dilarang-larang oleh pihak lain? Ya, pada saat dia merasa kecil. Pada saat dia merasa bodoh. Pada saat dia merasa kerdil. Pada saat dia merasa rendah. Pada saat itulah dia mau diperintah dan mau dilarang. Kan begitu hadirin sekalian. Seorang Meijen misalnya. Meijen bintang berapa? Bintang 1 atau bintang 3? Bintang 2. Diperintah beli ketoprak sama bintang 4. Kira-kira responnya apa? Siap dan Masya Allah. Siap dan ketoprak tuh. Cabainya 2/3. Siap dan. Walaupun bingung juga 2/3. Siap dan aja. Begitu. Tapi antum yang beli sendiri, jangan suruh ajudan. Siap dan. Pas beli ke tukang ketoprak, ketemu kopral. Mau beli apa dan? Boleh nitip sekalian enggak? Kira-kira siap dan lagi? Enggak. Kenapa? Padahal perintahnya, permohonannya sama. Karena itu tadi. Enggak ada ceritanya CEO diminta sama seorang OB. Karena justru sebaliknya. Kenapa OB mau disuruh-suruh? Karena merasa kecil, merasa rendah. Tanpa mengurangi penghargaan kita kepada setiap OB, apalagi OB yang bertakwa kepada Allah. Kita hanya bicara dari satu sisi,
tidak ada maksud ke sisi-sisi yang lain, hadirin. Nah, begitu juga dengan dunia ilmu, hadirin. Ini yang sering dilupakan sama kita. Karena tujuan dari ilmu siap diperintah dan siap dilarang oleh Allah, maka suasana majelis ilmu itu harus berisi orang-orang yang merasa diri rendah, merasa diri kecil, merasa diri kerdil, merasa diri bodoh. Jadi atmosfernya harus demikian. Kalau nggak bisa, kalau nggak berat. Dan inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Kita sebutkan beberapa nukilan karena masalah ini masalah fundamental dalam dunia ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebagaimana yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Hadirin, siapa yang enggak tahu Majmu' Syarah Muhadzab? Itu buku besar dalam fikih madzhab Syafi'i secara khusus dan fikih perbandingan madzhab secara umum. Al-Imam Nawawi menjelaskan, dan sebagian ulama menggadang-gadang kalau Imam Nawawi berhasil menuntaskan Al-Majmu' Syarah Muhadzab sampai akhir, maka itu buku fikih terbaik di dunia. Qadarullah beliau meninggal sampai bab apa? Bab riba. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i mengatakan la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fayufli. Tidak ada seorang pun yang mempelajari ilmu agama dengan kekuasaan wa izin nafsi dan dengan jiwa yang tinggi lalu dia sukses, dia berhasil. Enggak ada orang begitu, kata Imam Syafi'i. Enggak ada satupun orang yang belajar dengan mengandalkan kekuasaan, mentang-mentang punya kekuasaan, punya uang, dia bisa seenaknya aja lalu dia berhasil jadi ulama rabbani begitu, atau sukses di dunia ilmu, dunia dakwah, enggak ada. Atau wa izin nafsi, dengan jiwa yang angkuh, jiwa yang besar, merasa diri hebat, merasa diri penting, lalu sukses, enggak ada. Bukan saya yang bilang, Imam Syafi'i yang bilang. Orang aktif di dunia dakwah, di dunia kajian, merasa dari besar, merasa dari ini, karena merasa punya uang, sukses, gak ada, kata Imam Syafi'i, gak ada. Walakin, man talabahu, bidhullin nafsi, wadikil aishi, wa khidmatil ulama aflah. Sebaliknya, barang siapa yang menuntut ilmu agama, bidhullin nafsi, dengan kerendahan hati, direndahkan, merasa diri rendah. Ingat, merasa diri rendah, merasa diri kecil, wadikil aish, dan fokus belajar sehingga dia nggak bisa nikmatin fasilitas dunia sebagaimana pihak lain. Wakhidmatil ulama, lalu dia berkhidmat, dia melayani ahli ilmu, ulama, aflah, itu yang sukses. Karena orang tidak mungkin melayani pihak lain kecuali dia merasa diri rendah, dia merasa diri kecil, dia tawadu, rendah hati, baru dia mau melayani orang. Gak ada orang yang merasa angkuh mau melayani orang. Itu yang sukses. Dan ini bukan ucapan Imam Syafi'i saja, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sufyan bin Uyainah, hadirin. Syekhul Islam yang meriwayatkan dari beliau Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Siapa yang meragukan Sufyan bin Uyainah? Antum tahu apa yang dikatakan Imam Syafi'i tentang Sufyan bin Uyainah rahimahumullah? Kata Imam Syafi'i, wajadtu ahadithal ahkam kullaha inda ibni Uyayna siwa sittati ahadith. Aku mendapatkan seluruh hadith-hadith yang berbicara tentang hukum semuanya dari Sufyan bin Uyayna
kecuali 6 hadis aja yang aku gak dengar dari beliau, yang aku gak dapatkan dari beliau. Semuanya dari beliau, kecuali 6 hadis. Ya Allah, Imam Syafi'i yang bilang, rahimahullah, ulama besar. Kalau Imam Syafi'i bilang begitu, siapa yang meragukan Sufyan bin Uyainah? Apa penjelasan Sufyan bin Uyainah tentang karakter penuntut ilmu, karakter orang-orang yang duduk di majelis, duduk di kajian, datang kajian Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C. Kata Sufyan bin Uyainah, innama manzilatul ladhi yatlubul ilma yantafi'u bihi. Sesungguhnya kedudukan orang-orang yang belajar ilmu agama lalu mendapatkan manfaat dari ilmunya. Jadi bukan hanya belajar, tapi dia dapat ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan hanya belajar, tapi dia dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmunya berkah, bukan hanya sekedar pintar. Apa kata beliau? Bimanzilatil abdi. Kedudukannya seperti hamba. Yatlubu kulla syai'in yurdi sayyidah. Yang meminta segala hal yang membuat ridho tuannya. Yatlubu tahabbuba ilaih wa taqarruba ilaih wal manzilata indah. Seorang hamba yang meminta segala apapun yang membuat tuannya ridho, robnya ridho. Berusaha mencari cintanya, berusaha mendekat kepadanya, dan berusaha mencari kedudukan mulia di sisinya. Li'alla yajida indahu syai'an yakrahu. Dan juga berusaha menghindari hal-hal yang enggak disuka sama tuannya atau robnya tersebut. Itu tuh. Jadi hamba, abad-abad. Atau sahaya. Enggak. Hadirin, kalau udah bicara hamba, sahaya, atau kalau bahasa ini bicara budak, itu gak ada harganya lagi. Gak ada harga. Jadi, mau jadi penuntut ilmu sejati, mau ilmunya berkah, itu jangan bawa-bawa harga diri, hadirin. Itu kata Sufyan bin Uyainah. Jangan bawa harga diri, jangan bawa gengsi, jangan bawa keangkuhan. Dan masa anak gak di ini, masa harusnya kan dia, gak ada anak-anak tuh gak ada. Karena yang dia cari adalah bagaimana Allah ridho sama dia. Udah gak bawa-bawa harga diri lagi, gak bawa gengsi lagi. Menjaga izzah keislamannya ya, tapi kalau pribadinya enggak. Menjaga marwah ilmu ya, menjaga marwahnya iman ya. Tapi pribadi enggak. Itu penuntut ilmu itu abad, kata Sufyan bin Uyainah. Abad. Antum harus sampai titik itu. Yang abad, hamba, yang dipikirkan gimana cari ridhonya, bagaimana dicintai olehnya, bagaimana bisa dekat sama dia, subhanahu wa ta'ala. Gimana bisa berada di kedudukan tinggi di sisinya, itu aja. Dan gimana biar Allah gak marah sama saya, udah. Gimana Allah gak marah? Itu poin. Jadi udah gak bicara apa ego tuh dijatuhin. Dunia ilmu itu dunia yang menjatuhkan seluruh ego kita, menjatuhkan seluruh gengsi kita. Hadirin, Ibnu Abdul Hadi, saya tutup sebelum sholat isya dengan kisah nyata ini. Ini kisah nyata, bukan fake. Ibnu Abdul Hadi, seorang ulama besar, sebagaimana yang dicantumkan dalam kitab Al-Wafi Bil Wafayat. Beliau alim. Suatu ketika ulama ini, hadirin, kalau masih bisa gak ke belakang untuk dengar kisah ini, saya sarankan dengarkan. Ini kisah ajibnya luar biasa.
Ibnu Abdul Hadi, tapi yang kebelet nggak apa-apa, kebelet keluar aja nggak apa-apa. Ibnu Abdul Hadi itu pernah berdebat dengan salah satu pihak orang, beliau ulama yang luar biasa, jago menyampaikan dalil, argumentasinya kuat dan artikulasi bahasanya dalam perdebatan luar biasa. Akhirnya lawan debatnya sebel sama dia dan gak bisa ngejawab. Gimana sih, udah kalah pengen bantah gak bisa juga, udah mentok tuh, semua dikunci sama dia. Akhirnya apa yang dilakukan lawan debatnya? Diludahin Ibnu Abdul Hadi, diludahin di muka. Ya Allah, kalau di kelingking masih mending tuh, kena kelingking antum marah gak? Ada yang ludahin antum, kena kelingking antum ngamuk antum, ini di muka, di muka. Enaknya dia diapain kalau antum jadi Ibnu Abdul Hadi? Jujur, digoreng luar biasa. Ini penuntut ilmu gitu loh, penuntut ilmu goreng, gimana kita nanya di bawah nanti. Apa yang dilakukan Ibnu Abdul Hadi? Yang dilakukan beliau usap ludahannya, terus beliau katakan, hadza tahirun bi ijma'il muslimin. Beliau usap, lalu beliau katakan, ludah ini suci dengan ijma' seluruh para ulama. Lakin hati ma'indaka in kana indaka syai', apakah antum ada dalil lain? Jika antum punya dalil tersebut, selesai masalah. Antum paham maknanya? Enggak ya. Aduh, sudah promo besar-besaran antum enggak ngerti. Hadirin, ludah dalam ilmu fikih, ludah manusia suci apa najis? Suci. Dengan ijma ulama, seluruh ulama mengatakan ludah manusia suci. Ketika Ibnu Abdul Hadi diludahin, dia bilang, ini ludah suci. Kalau suci, buat apa saya marah? Kan yang dia kasih suci. Yang dia kasih ke saya, itu suci, bukan najis. Apa alasan saya harus marah? Ayo kita balik ke forum, antum punya dalil lain enggak? Selesai masalah. Allahu Akbar. Bisa antum terapkan itu? Coba, yang siap siapa? Yang siap. Sudah ada volunteer di sini yang siap. Siapa yang bisa? Ya Allah. Itu dunia ilmu, hadirin, itu dunia. Yang bicara juga saya enggak jamin saya bisa. Mungkin saya belum bisa malam ini. Tapi saya ingin mengatakan ini dunia ilmu. Dunia ilmu bukan dunia retorika. Bukan panggung hiburan. Bukan show off. Dunia ilmu tuh merubah. Kalau antum benar-benar jujur sama Allah, antum bisa main di level seperti itu. Hadirin, kalau orang masih bawa gengsi, masih bawa harga diri, bisa gak kayak gitu? Gak bisa. Gitu. Ditungguin di depan. Gitu. Suci, tapi tunggu di depan lo ya, gitu katanya. Gue tahu nih suci, tapi gak bisa. Ada tahirun bi ijma'il muslimin. Jadi beliau cuma cari-cari alasan aja, dan alasan kan cerdas, kan beliau ulama. Gimana biar biar tidak marah? Bagaimana biar orang mengerti dan orang juga nggak emosi? Kan ulama pasti punya jamaah. Antum ustadz antum digituin antum marah nggak? Tapi dengan pakai alasan seperti ini semua akan tenang. Tenang aja, ini suci kok, ijma suci. Tenang, kecuali kalau dilempar najis. Ini kan suci. Udah tenang. Ada dalil lain nggak? Oh, luar biasa. Dunia ilmu, dunia yang menekan ego kita, nafsu kita. Abad, kata Sufyan bin Uyainah, abad, hamba. Ini dunia yang genrenya ketundukan, genrenya kerendahan. Orang-orang sombong tidak punya tempat seharusnya di majelis ilmu, enggak. Kita akan lanjutkan pada salat isya wa sallallahu salam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin menekuni sebuah bidang atau menjalani sebuah bidang atau memasuki sebuah bidang, kita harus tahu karakter dari bidang tersebut dan apa atmosfer yang ada di bidang itu. Ya, sederhana aja lah hadirin sekalian. Ketika kita ingin snorkeling atau ingin diving, maka kita harus basah. Kita harus basah. Kalau kita nggak basah, kita nggak akan dapat sensasinya. Udah sampai pulau A, terus antum nggak mau nyebur atau milih perahu yang lantai perahunya itu fiber ya, jadi bisa kelihatan tuh terumbu karangnya, bisa ngelihat, tapi antum nggak dapat sensasi ketika antum nyelam langsung. Jadi harus basah. Beda kalau antum ke masjid mau sholat, terus kering, wangi. Karena Allah mengatakan khudhu zinatakum inda, bawalah perhiasan kalian kalau kalian mau ke masjid. Jadi jangan basah-basahan di masjid gitu loh, apalagi di Nurul Iman. Antum berhadapan dengan Pak siapa? Payan ya. Jadi semua tuh harus tahu karakternya. Antum naik mobil mau off-road, tuh mobil harus kotor hadirin, gak boleh kinclong gitu loh. Orang pertanyakan dari mana, dari off-road, kok kinclong banget nih mobil, terus kotor tuh. Tapi kalau antum mau ke Balai Sudirman, tuh mobil harus kinclong. Jadi semua harus, antum harus ngerti karakternya nih. Ngerti harus ada, setiap semua ada karakter. Mau olahraga, mau ke gym, mau main bola, main futsal, terus keringetan tuh hadirin. Gak boleh klimis begitu, selesai game itu klimis, gak ada keringet sama sekali. Anda belum nge-gym, belum main bola tuh. Kalau main mungkin cadangan gitu loh, iya. Harus keringetan. Nah, begitu juga kalau orang mau datang ke kajian, harus ngerti tuh karakter ilmu tuh kayak apa. Kalau gak gagal, kita gak akan dapat kenikmatan, kita gak dapat sensasi, kita gak akan dapat kebahagiaan, kita gak ada perubahan. Dan karakter ilmu adalah kerendahan dan ketundukan. Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allim membawakan sebuah kaedah yang diyakini oleh para ulama, yang dibawakan oleh para ulama-ulama terdahulu. Mereka katakan, al-ilmu izzun la dhulla fi. Ilmu itu mulia dan tidak ada kerendahan dan kehinaan sama sekali di dalamnya. Ilmu itu mulia. Bagaimana enggak mulia? Ilmu itu isinya firman Allah dan hadis Nabi SAW mulia. Lalu ulama kita melanjutkan, wala yudraku illa bidhullin la izza fi. Nah ini bottom line-nya hadirin. Ini yang harus antum garis bawahi juga. Dan ilmu tidak akan bisa didapatkan, ilmu yang berkah ya, ilmu yang bermanfaat, gak akan bisa diraih, gak akan bisa didapatkan, illa bidhullin la izza fi, kecuali dengan kerendahan, kerendah hatian para penuntutnya. La izza fi, dan tidak ada ketinggian sama sekali dalam hati mereka. Itu ilmu. Jadi ilmu gak akan bisa didapatkan walaupun antum kenal semua ustad, walaupun antum datangi semua kajian, kalau masih ada ketinggian di hati antum, gak bisa dapat ilmu. Gak bisa. Mungkin antum hafal ayat, tapi ilmu yang berkah gak dapat.
Mungkin antum hafal hadis, tapi ilmu yang berkah enggak akan antum dapatkan. Ini konsep para ulama. Wala yudraku illa bidhullin. Enggak akan ada yang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Dan ini kan yang diminta Nabi. Nabi SAW doanya apa? Wa ilma Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Minta ilmu yang bermanfaat. Atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Dalam riwayat yang lain, Allahumma inni a'udzubika min ilmin ya Allahumma inni a'udzubika ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Ilmu yang membawa perubahan, ilmu yang membuat kita istiqomah dalam hijrah. Mungkin antum dapat retorika, tapi antum gak dapat ilmu yang bermanfaat. Mungkin antum menang debat. Kan kalau ego besar kan debat sana, debat sini. Antum menang debat, tapi antum gak akan dapat keberkahan ilmu tersebut. Dan ini bukan kaedah buatan kita, ini kaedah buatan ulama, ini kaedah hasil para ulama, hasil pengkajian mereka, dan hasil pengalaman mereka. Wala yudraku illa bidhullin la'izzafi. Dan hanya bisa diraih oleh orang-orang yang punya kerendahan hati dan tanpa ada la izza fi, tanpa ada ketinggian sama sekali. La izza, la nafiya, gak ada sama sekali. Terus izza nakir umum, baik ketinggiannya persentasenya 100% atau 0,1%, gak ada tuh. Bener plong. Ini seperti kata Sufyan bin Uyainah, kamanzilatil abad, seperti seorang hamba, seperti seorang budak gitu loh, baru dapat hakikat ilmu. Kalau enggak dapat. Kalau masih ada ego, masih ada gengsi, enggak dapat. Walaupun tahunan jadi panitia atau termasuk yang bicara, walaupun tahunan jadi ustadz atau pemateri, enggak akan dapat. Enggak akan dapat. Jadi harus ditekan, ditekan, ditekan, ditekan, dan terus ditekan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan itu testimoni Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Dhalaltu taliban." Aku ketika belajar, aku rendahkan diriku serendah-rendahnya. Itu Ibn Abbas. Itu Habrul Ummah. Itu yang dikatakan oleh para ulama, pakar tafsir nomor wahid. Nikmat turjumanul Quran Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik pentafsir Al-Quran Abdullah bin Abbas. Aku rendahkan ego, nafsu, gengsi, diriku serendah-rendahnya ketika aku menjadi seorang talibul ilm, penuntut ilmu. Fa'azaztu matluba, lalu setelah itu aku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Kan kuncinya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kan, semakin seorang hamba itu merendahkan hati dan dirinya di hadapan Allah, semakin tinggi nih derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsepnya. Semakin sombong, semakin rendah. Makanya apa kata Allah dalam surat Ghafir ayat 60? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan orang-orang yang merasa angkuh, merasa besar sehingga mereka enggak ibadah kepada diriku, mereka enggak doa kepada aku, kita akan masukkan ke dalam neraka dalam kondisi hina dina. Jadi ketika orang merasa diri itu kedudukannya di sisi Allah nol besar, dijatuhin sama Allah. Mafhum mukhalafahnya, semakin kita merendahkan, tunduk kepada Rabbul Alamin, semakin kita mulia di hadapan Allah. Makanya kan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang seperti Abdullah bin Abbas, seperti Sufyan bin Uyainah, seperti Ibnu Abdul Hadi, yang benar-benar merendahkan egonya segala macam, kan mereka yang mendapatkan janji Allah, Allah akan meninggikan yarfa'il ladzina amanu minkum. Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian. Jadi justru kalau antum ingin cari kemuliaan yang elegan, bukan dengan kesombongan, bukan dengan keangkuhan, bukan dengan ego, bukan dengan nafsu,
tapi tawadhu di hadapan Rabbul Alamin. Dan itulah atmosfernya dunia ilmu. Makanya sebagian ahli hikmah mengatakan wa azzul ilmi makana anzul litalabi. Dan ilmu yang paling mulia adalah ilmu di mana kita paling merendahkan diri saat menuntutnya di hadapan Allah. Itu yang paling mulia. Jadi saat kita jatuhkan diri kita sejatuh-jatuhnya di hadapan Rabbul Alamin, maka justru itu yang ilmu yang paling mulia. Ilmu yang paling mulia. Itu yang perlu kita camkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ilmu adalah dunia kerendahan. Karena hanya dengan merasa rendah, merasa kecil, merasa kerdil, merasa banyak dosa, kita akan mau diperintah dan dilarang. Hanya dengan merasa bersalahlah kita gak akan berontak. Antum ketika merasa bersalah, nabrak bemper mobil orang, kira-kira ngotot apa enggak? Enggak kan? Ada yang ngotot? Pak, kenapa nih bemper bapak saya tabrak? Saya gak terima pak. Kan gitu. Loh, ya kenapa bapak lelet banget? Tapi kan masa iya saya ngerti. Tapi saya gak suka gitu. Orang kan bingung nih, orang kesurupan atau apa. Iya, orang kalau udah merasa bersalah, dia kan diem. Dia kan iya deh, ya, nurut deh. Bisa lihat SIM-nya, dikasih tuh, nurut tuh. Diminta SIM-nya, dikasih SIM-nya. Eh, kita ke bengkel terdekat ya. Ke bengkel, enggak, saya mau ke bengkel saya. Ya, nurut tuh ke bengkel dia, tuh, karena ngaku salah. Nah gitu juga. Orang yang benar-benar ngerti hakikat ilmu, dia kan merasa berdosa. Makanya kan itulah ucapan Umar sebagaimana pertemuan yang lalu. Ketika Umar mengatakan kalau pada hari kiamat nanti ada pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala semua manusia masuk surga kecuali satu orang, la khasyitu annahu Umar. Aku khawatir orang yang satu itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena sukses ilmunya tuh ilmu yang bermanfaat. Bayangkan satu orang Umar. Kita 50 orang masih pede kita. Insya Allah bukan aneh. 50 orang masih ada kaum Nabi Lut, masih ada kaum Samud, kan insya Allah tuh cukup 51 malah waktu itu tuh kayaknya. Jadi tenang gitu. Karena merasa diri baik. Umar pikir kayak kita nih. Itu karakter yang harus kita bangun, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga diriwayatkan bagaimana ketika suatu ketika Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullah ta'ala dapat laporan bahwa beliau digibahi, aib beliau dibuka, dijelek-jeleki. Apa kata beliau hafizahullah ta'ala? Bukannya kesal, beliau memuji Allah, alhamdulillah yang telah menutup aib-aibku sehingga yang disebutkan hanya segitu aja. Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah yang menutup aib-aibku sehingga yang dibuka sama tuh orang hanya sedikit itu aja. Orang kalau merasa suci kan gak mungkin ngomong begitu, hadirin sekalian. Dia kan marah. Kalau orang merasa punya kedudukan, dia kan emosi. Kok tega sih? Tapi orang yang merasa diri banyak dosa, dan itulah pendidikan yang dibangun oleh ilmu, karakter-karakter itu, hadirin. Karakter-karakter yang seperti itu. Maka itulah yang akan membuat orang sukses. Dan dunia ilmu penuh dengan profil-profil demikian. Dan Ibnu Abdul Hadi hanya satu di antara ribuan para ulama yang seperti itu. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahami hakikat ilmu. Pahami hakikat ilmu. Ilmu kita harus membuat kita merasa zero, merasa kecil, merasa kerdil, merasa diri enggak punya apa-apa.
rasa diri banyak dosa, hadirin sekalian. Ya jangankan kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah, sosok Nabi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang berbagai macam nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Mentornya para malaikat. Apa doa yang beliau atau apa kalimat yang meluncur dari lisan beliau? Ini sosok yang langsung wa 'allama Adamal asma'a kullaha dan kami ajarkan Adam seluruh nama. Alim Nabi Adam itu. Tapi kalimat yang meluncur dari lisan beliau dalam surat Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini al-asma'a kullaha. Allah ajarkan nama berbagai macam benda. Itu kalimat yang meluncur dari lisan beliau. Ya sudahkah ilmu kita membawa kita untuk memperbanyak doa di atas? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami banyak sekali menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana. Kalau engkau tidak ampuni dan maafkan kami. Wa tarhamna. Dan engkau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin. Maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu kesimpulannya jamaah sekalian, atau summary dari pertemuan kita kali ini, bahwa tujuan dari ilmu adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk diperintah dan untuk dilarang. Dan ini juga penjelasan Hasan Al-Basri. Tadi sebelum sempat saya sampaikan, Hasan Al-Basri juga mengatakan sebagaimana yang disampaikan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami', fa inna sufaha himmatuhu riwayah. Orang-orang bodoh ambisi dan tujuannya hanya meriwayatkan hadis. Hanya banyak-banyakan, hanya kuantitas. Hanya mungkin menghafal, hanya mungkin retorik. Kalau bahasa sekarang banyak-banyakan followers, banyak-banyakan yang hadir. Wa innal ulama, tapi para ulama himmatuhumur ri'ayah. Tapi para ulama ambisi dan tujuannya ketika belajar, ketika buat majelis ilmu untuk mengamalkan dan mendakwahkan, untuk menjaga eksistensi dari ilmu. Menjaga eksistensi dari ilmu adalah dengan mengamalkan. Yang namanya pengamalan, perintah dan larangan lagi-lagi itu. Dan kalau kita lanjutkan, kapan seseorang mau diperintah dan dilarang? Pada saat dia merasa diri kecil, merasa diri kerdil, baru mereka mau diperintah dan dilarang. Maka ini yang harus dibangun di dunia ilmu, terus merasa diri kecil. Tundukkan, jauhkan ego. Bukan hanya sekedar mencari kepintaran, tapi mencari ketakwaan. Walaupun kepintaran itu penting dan para ulama kita pintar-pintar. Jadi tidak ada arah untuk memberikan catatan kepada kepintaran. Namun catatannya adalah jika hanya kepintaran

kecil, kerdil, gak pinter, itu dengan belajar. Kapan seseorang benar-benar sadar bahwa dia misalnya gak pinter dalam fisika, pada saat belum belajar fisika apa setelah belajar fisika? Setelah belajar fisika, iya ternyata susah banget tuh fisika. Kalau orang gak pernah belajar akan meremehkan. Jadi terus menghafal. Justru kita benar-benar menyelami bahwa kita ini bodoh pada saat kita belajar menghafal, mencatat. Antum hafalin surat, misalnya juz amma. Mulai dari amma yatasa'alun. Kita benar-benar merasakan, oh iya kita ini bukan siapa-siapa. Pada saat kita berusaha menghafal. Kita baca, kita hafalin amma yatasa'alun. Hari ini amma yatasa'alun, amma yatasa'alun, amma hafal tuh. Besoknya anin naba'il azim. Tapi amma yatasa'alunnya lupa. Akhirnya ulang lagi, amma yatasa'alun, anin naba'il azim. Lalu udah oke nih, hari ketiga, alladhihum fihi ikhtalifun. Udah hafal tadi ketiga, tapi ayat pertama kedua lupa. Jadi, ngafalin 25 hari, yang hafal cuma satu ayat aja. Jadi hari ketiga yang hafal ya, hari ayat ketiga. Hari keempat yang hafal, jadi hari kedua yang hafal, hari kedua ayat pertama lupa. Hari ketiga hafal ayat ketiga, ayat pertama kedua lupa. Hari keempat hafal ayat keempat, ayat pertama kedua ketiga lupa. Hari kelima hafal ayat kelima, ayat 1, 2, 3, 4 lupa. Hari ke-6 hafal ayat ke-6, ayat 1, 2, 3, 4, 5 lupa. Itu kira-kira orang merasa diri pintar atau bodoh? Tolong dijawab pertanyaan saya. Kalau kondisi antum seperti ini, antum merasa diri antum itu orang tercerdas di dunia, atau aduh-aduh. Kan itu poinnya. Itu soul-nya itu loh. Ya syukur, tapi antum jangan niat lupa. Enggak, kalau antum hafal ya kan baru juz 30. Baru an-naba. Belum an-nazi'at. Belum abasa. Kalau udah juz 30 kan baru satu kiro'ah. Kan ada 7 kiro'ah. Jadi justru kalau begitu kita nyelam, kita merasa bukan siapa-siapa. Kalau antum hanya belajar cuman dengar itu, susah tuh, merasa diri kecil susah. Antum harus hafalin, antum harus baca, antum harus kaji, berusaha hafalin nih, summary kemarin hafalin, terus lupa lagi, itu intinya. Tuh kan bodoh gitu kan, iya kan, tuh kan gak pinter, hafalannya lemah. Iya dia tunduk aja deh gue. Itulah yang dikatakan Al-Imam Asy-Sya'bi. Apa kata Imam Asy-Sya'bi? Imam Asy-Sya'bi mengatakan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu tiga fase. Faman nala minhu shibran shamakha bi anfihi wa dhanna annahu nalahu. Barang siapa masuk di fase pertama, dia merasa sudah menguasai semuanya. Oh, udah paling jago deh. Udah paling pintar karena baru baca satu buku. Karena baru berguru dengan satu dua ustaz. Oh, merasa wa dhanna annahu wa man nala shibra tsani sughurat ilahi nafsuhu. Lalu ketika dia naik di fase kedua, baru dia merasa diri bodoh. Iya ya. Oh, ternyata ada pandangan sekian. Oh, ternyata ada penjelasan lain. Oh, ternyata ini luas. Ternyata susah banget. Ternyata syubhatnya tuh dalam, gua enggak paham-paham. Iya ya, ternyata diriku kecil. Lalu tingkatan ketiga kata Imam Syafi'i, wa amma syibru thalith fa hayhata la yanaluhu ahadun abada. Itu tingkat kesempurnaan, enggak ada yang bisa capai tingkatan seperti itu. Enggak ada. Ada sebagian riwayat mengatakan empat. Jadi yang pertama merasa pintar udah paling jago. Fase kedua kalau bahasa kita banyak imbuhan O-nya. Ternyata, iya kan, kebanyakan O-nya, oh ternyata ada penjelasan lain, oh gitu.

Terus fase ketiga, ternyata Ana gak ngerti apa-apa ya. Ternyata Ana nih bodohnya minta ampun. Baru fase keempat, itu fase yang gak mungkin dikuasai oleh anak manusia. Fase kesempurnaan, gak ada orang sempurna. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian gak dikasih ilmu kecuali sedikit. Nah kira-kira antum di fase apa gitu. Nah ini poin hadirin, kita gak akan bisa masuk ke fase kedua benar-benar merasa diri kecil kalau kita gak benar-benar belajar. Kalau kita gak, antum benar-benar merasa bodoh di dunia Quran pas kapan? Pas dot gak bisa-bisa kan? Iya kan? Pas fa-nya susah banget kan? Karena pa gitu, mungkin ada beberapa daerah kan susah fa. Ya Allah susah banget nih itu. Ternyata aku bodoh ya. Ketika apa ain itu gak bisa-bisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah mas. Ulang lagi. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah mas. Coba ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah mas. Ya Allah bodoh banget gue ya. Gitu kan. Pas antum coba. Kalau antum gak pernah duduk di kelas tahsin. Gak pernah ngerasa bodoh antum. Pinter terus sudah. Udah kasih sudah sudah. Iya, apalagi moratal antum kalau ngasih misyari sudah syurim, udah jago udah nih. Yang penting mirip ragamnya, walaupun tajwidnya berantakan, lahannya lahan jali semua, kan berantakan. Karena gak pernah duduk, antum duduk tuh baru ketahuan. Iya salah, ngah itu susah banget, ha itu susah. Baru ketika antum cebur, antum harus nyebur, kalau gak bisa. Antum harus ikut kelas ini, kelas itu, ada ujiannya, ditanya gak bisa-bisa. Iya ternyata gue bodoh banget gitu. Kalau gak pernah ujian kan gak pinter-pinter. Makanya ujian masuk di sini gitu. Itu iya penting. Ini pesan sponsor. Iya kalau gak pernah belajar, gak pernah diulang, gak pernah ujian. Ya merasa pinter terus udah. Gampang ngeritik nih Ustaz salah begini, Ustaz coba ujian. Kadang-kadang kan gitu kan, gampang ngomong A, ngomong B, ujian ikhra tiga aja gak bisa-bisa. Ikhra tiga tuh ya Allah. Jadi memang harus belajar. Baru kita, ya Allah, lemah kita nih. Ya Allah yang kemarin lupa. Apa ya? Pas ditanya bingung. Tuh kemarin tuh, emang kita kerdil nih. Akhirnya juga, dan gak gampang ngeremehin. Dan akhirnya tawadhu kita tuh. Ya gak hadirin sekalian, kan gitu. Jadi harus coba gitu. Kalau gak pernah belajar gak akan pinter-pinter kita. Gak akan pinter. Jadi harus dihafalin. Jadi kan punya harus kelas apa belajar akidah. Terus akidah dihafalin. Tentang masalah rukun iman. Terus syarat la ilaha illallah gitu. Kan kalau mendadak malam ini kita buat ujian syarat la ilaha illallah. Itu kan baru kayak apa kayak tersambar petir kita. Ya Allah syarat la ilaha illallah ana lupa ya. Ya siap gak nih kita buat ujian malam ini syarat la ilaha illallah. Katanya ahlu sunnah wal jamaah, katanya ahlu tauhid, katanya la ilaha illallah. Gak boleh salah tuh syarat la ilaha illallah. Hafal gak? Ada 5 atau 6? Khilaf Pak Ustaz tuh khilaf semua. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, justru harus belajar. Jadi ini kalau antum ingin sampai makomnya Ibnu Abdul Hadi, mau sampai makomnya Syekh Abdul Razak, antum ingin sampai makomnya Imam Nawawi yang ketika dicuri pecinya justru dia halalkan. Kalau antum ingin sampai ke kedudukan Ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi ketika digibahi senang, antum harus benar-benar belajar, gak bisa duduk sana, duduk sini, loncat sini, gak bisa. Benar-benar belajar, terus dihafalin, dikaji benar-benar, mulai dihafal, baru jadi. Ini yang bisa disampaikan, terima kasih jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz mengajukan pertanyaan lebih awal karena saya berharap bisa mendapatkan jawaban. Ya gak apa-apa. Nanya dari 7:30 juga dibacanya jam segini. Gak apa-apa. Saya mahasiswa. Apa nih? Saya mahasiswa semester terakhir. Namun 2 bulan terakhir saya merasa mencapai titik terendah dalam hidup saya.
Yang pertama tidak kuliah, yang kedua ibadah berkurang bahkan sampai ditinggalkan. Yang ketiga tidak nurut dengan orang tua bahkan sampai melawan. Saya tidak tahu mengapa itu terjadi, tapi semua terjadi begitu saja. Saya merasa sekarang menjadi orang yang tidak berguna. Mohon nasihatnya Ustadz agar saya kembali seperti dulu dan bahkan menjadi lebih baik. Semoga kita semua selalu diberikan kebaikan, amin. Jika tidak terjawab, saya mohon dijawab melalui email jika berkenan, jazakallahu khair. Ya, makasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memang sebuah kesalahan ya, apalagi poin pertama saya no comment karena saya enggak tahu kenapa enggak kuliahnya. Yang kedua ibadah berkurang ini jelas, yang ketiga tidak nurut kepada orang tua ini dosa besar. Tapi saya ingin katakan ini bukan berarti kiamat, hadirin sekalian. Selama nyawa belum ada di tenggorokan, semua masih bisa diperbaiki. Selama matahari belum terbit dari barat, semua masih bisa diperbaiki. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah itu luas dan caranya simpel banget. Kita tinggal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu beristighfar, lalu memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita, karena Allah berfirman, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Jadi perbaiki hubungan kita dengan Allah dulu. Jadi jangan sampai ibadah itu ditinggalkan, justru semakin ibadah ditinggalkan, semakin berantakan hidup kita. Semakin berantakan. "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka." Dalam surat Thaha ayat 124 Allah berfirman, barang siapa berpaling dari agamaku, berpaling dari peringatanku, dia akan hidup dengan kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Jadi kembali bertaubat dan mendekat kepada Allah, lalu ganti pergaulan, hadirin. Cari lingkungan yang positif, lingkungan yang semangat, lingkungan yang sehat. Dan kalau antum kenal seorang ustaz, antum konsultasi khusus dengan beliau. Kalau memang bisa dapat waktu dengan ustaz yang antum cocok, minta nasihat khusus kepada beliau sehingga akan lebih dalam lagi. Lalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dan antum kan masih mahasiswa, insyaallah masih banyak kesempatan, masih panjang perjalanan, kecuali memang jika Allah takdirkan lain, tapi secara matematika kita ini masih banyak harapan dan antum sangat berpeluang menjadi salah satu orang-orang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala jika segera ditangani dan minta maaf kepada orang tua. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan kita semua yang ada di majelis ini selalu diberkahi Allah dan selalu sehat, amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya mau tanya, saya insya Allah tujuan menuntut ilmu selalu hanya ingin mencari keberkahan Allah agar menjadi orang yang lebih baik, amin. Semoga tujuannya, semoga jujur dalam mengatakan ini dan mencapai cita-citanya. Saya merasa ada perubahan yang cukup banyak dalam diri saya, namun ada beberapa hal yang masih sulit saya ubah, seperti masih mendengarkan musik atau masih nongkrong dengan yang bukan mahram, bercampur dengan laki-laki perempuan, walaupun tidak sesering atau seintens dulu. Apakah saya masih tergolong orang yang mendapatkan keberkahan menuntut ilmu Ustaz? Saya sering sekali takut kalau sejauh saya belajar tapi saya tidak mendapatkan keberkahan karena saya masih belum berhasil berubah seutuhnya. Bagaimana pendapat Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Ustaz, waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Wa iyakum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah bin Yaman, sebagaimana dikeluarkan dalam kitab Nathruddur, itu beliau mengatakan begini, "Innallaha lam yakhluq syai'an illa saghiran tsumma yakbur." Allah tidak menciptakan sesuatu kecuali dimulai dari kecil, lalu berkembang menjadi besar. Nah, begitu juga dengan perubahan. Perubahan itu bertahap. Benar-benar salah tetap salah. Tapi sunnatullah dalam perubahan, gak ada orang berubah, taubat lalu besoknya benar semua, itu gak ada. Mungkin ada masalah dari segi pergaulan, ada masalah dari segi emosi, dia masih harus mengobati, ada masalah dari segi egonya, mungkin ada yang masalah dari segi hasad, semua orang punya masalah klasik masing-masing, hadirin sekalian. Intinya, selama grafiknya terus naik, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Karena la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur aku akan tambah tuh. Jadi jangan lupa bersyukur atas
anugerah, hidayah, keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Terus yang kedua, pelan-pelan kita kurangi. Kurangi, kurangi, kurangi sampai tidak sama sekali. Jadi semua perubahan memang harus bertahap. Dan setiap orang kan ujiannya beda-beda. Setiap orang kelemahannya beda-beda. Kelemahannya beda-beda. Dan syaitan akan goda dari kelemahan-kelemahan kita tersebut. Jadi kurangin, kurangin sampai tidak sama sekali. Kalau belum bisa mengatakan tidak dari awal, kalau bisa ahlan wa sahlan. Dan itu yang kita harapkan semua. Karena sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah ketika Nabi berdakwah kan begitu. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Dan salah satu caranya antum pertebal iman antum kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu sering-sering mengkaji masalah iman, masalah tauhid, masalah akidah, masalah surga dan neraka, sehingga keburukan-keburukan kita itu dengan cepat kita hilangkan. Allah taala misalnya. Dan ganti pergaulan. Lagi-lagi lingkungan itu penting lah. Pergaulan itu penting. Dan PR beliau ini itu sangat berkaitan dengan pergaulan. Jadi jaga pergaulan kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah tingkat tertinggi belajar ilmu agama harus di universitas di kota Madinah, Mekah, kota-kota yang memiliki universitas terpercaya ilmunya? Bagaimana afdolnya untuk maksimal dalam menuntut ilmu? Yang kita tahu ustadz yang faqih kebanyakan ada di KSA. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, fikum barakallahu. Enggak juga hadirin. Imam Syafi'i lulusan universitas mana? Imam Malik, Imam Ahmad, Sufyan Al-Thawri, kan enggak harus demikian. Universitas itu sarana, bukan tujuan. Sarana. Walaupun memang di beberapa kota itu sarananya sangat kondusif, sangat mendukung dan akan memudahkan, tapi enggak harus demikian. Tidak harus demikian. Dan enggak harus ada di KSA, di mana-mana ada. Ahmad Syakir itu dari mana? Mahmud Syakir itu dari mana? Muhammad Alim Manashin Kiti itu dari mana? Al-Mubarak Furi itu dari mana? Kan itu bukan dari KSA. Imam Bukhari kan bukan dari KSA hadirin. Syekh Albani dari mana? Jadi itu yang perlu kita camkan. Kalau antum bisa ke sana bagus. Tapi jangan lupa, kalau enggak bisa jangan berkecil hati. Banyak ahli ilmu yang tidak punya, yang tidak lulus dari universitas-universitas yang sangat terkenal atau populer atau bergengsi, tapi ilmunya sangat mumpuni. Dan ingat, inti dari ilmu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apakah semua orang harus kuliah atau fokus studinya di agama Islam atau yang berbau Islam? Berbau Islam itu apa hadirin? Berbau kan mis, kasturi, misk, ud. Apakah boleh kita kuliah di bidang umum tapi tetap datang ke kajian-kajian ilmu seperti ini? Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih jazakallah khairan. Hadirin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, al-mu'min lil-mu'min kalbunyan yashudu ba'duhum ba'da. Seorang mu'min dengan mu'min yang lain itu ibarat satu bangunan, saling melengkapi satu dengan yang lain, saling mensupport satu dengan yang lain. Jadi Nabi menganalogikan hubungan kita itu ibarat bangunan. Saya ingin tanya, apakah ada bangunan yang dalamnya pasir semua? Gak ada. Kecuali istana pasir, kalau main di pantai Carita, pantai Anyer, itu pasir semua. Tapi bangunan yang benar harus ada pasir, harus ada baja ringan, harus ada bata, harus ada air, harus ada semen, harus ada batu kali, harus ada batako. Dan begitu juga dengan hubungan di antara kita. Harus ada yang berperan sebagai baja ringan, tapi harus ada yang berperan sebagai air, harus ada yang berperan sebagai bata. Harus ada yang berperan sebagai semen. Begitu juga harus ada yang menjadi pakar fikih, harus ada yang jadi pakar hadis, harus ada yang jadi pakar akidah, harus ada yang jadi pakar nuklir, harus ada yang jadi pakar militer,
harus ada yang menjadi pakar fisika dan seterusnya. Asal niatnya benar. Niatnya benar, hadirin. Dan itu kan salah satu faktor kenapa Nabi SAW dan para sahabatnya tangguh. Nabi punya tim yang komplit, hadirin. Tim yang komplit. Hadith ada Abu Hurairah. Fikih ada banyak. Ada Mu'adz bin Jabal yang tahu halal haram, ada Abdullah bin Mas'ud. Pakar tafsir ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas. Lalu ada pakar militer Khalid bin Walid. Komplit. Ada pakar budaya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Dan itu luar biasa. Dan Nabi bisa melihat potensi dan passion sahabatnya dan digunakan sesuai dengan talent dan passion tersebut. Khalid bin Walid nggak disuruh belajar tafsir, disuruh perang, hadirin, karena jagonya di situ, jagonya di sana. Dai disuruh Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari, karena punya kecerdasan linguistik yang bagus, komunikator ulung dan bisa memberikan pendekatan, kalau bahasa antum kan influencer yang hebat dan punya ilmu yang bagus. Jadi yang diutus itu. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau punya khatib di dalam diri Thabit, itu Thabit disuruh khutbah. Jadi komplit, hadirin sekalian. Nah, ini yang harus enggak bisa antum semua jadi pakar agama semua, enggak bisa. Sunnatullah harus kita berpencar dan bertakwa sesuai dengan bidang kita. Kullun ya'malu 'ala syakilatih, kata Allah. Setiap orang beramal, berkarya sesuai dengan bidang dan takdirnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh muslim di dunia selalu diberi taufik dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Afan Ustadz, ana ingin bertanya. Ketika sedang menuntut ilmu, hati ini suka dibisikkan niat yang tidak baik, seperti ingin dilihat orang, sampai ingin mempelajari ilmu agar menjadi Ustadz. Ana ingin meminta nasihat dari Ustadz untuk mengatasi masalah hati ini. Doakan ana Ustadz agar hati ini teguh dalam niat menuntut ilmu yang benar agar tidak menjadi bumerang di yaumil kiamah. Jazakallahu khair Ustadz, hafizakumullah wa iyyakum. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Ustadz ya bagus, hadirin, tapi jangan berhenti sampai jadi Ustadz. Lanjutkan lagi itu tadi. Jadi orang jadi pintar agama, jadi banyak hafalan, jadi Ustadz itu positif, tapi jangan berhenti sampai di sini. Harus dilanjutkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya jadi ustaz aja, tapi yang bertakwa. Jadi bagus banget, bukan hal yang salah. Dan nah, yang jadi masalah adalah ingin dilihat orang. Nah, itu ingin dilihat orang ini masalah memang. Dan itu bisa jatuh ke dalam riya. Beramal agar dilihat lalu dipuji. Dan perlu kita ketahui sekali lagi, ini bahaya laten kita semua, termasuk yang berbicara. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang berpotensi aku lakukan, padahal aku tahu ini syirik, dan aku beristighfar dari apa yang tidak aku ketahui. Karena semua kita bisa dengan mudah terjadi.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Fatwa ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'adz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya, keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat. Hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu, untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Amr wa qil Abi Amr Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyah.
6: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
5: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
8: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal.
7: Nuhlikuhum hatta yablughu mithla man sabaqahum.
8: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'ad bin Jabal.
9: Ya, 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari. Ikhwatul iman, sahabat semua dimanapun Anda berada, beberapa menit yang lalu untuk kita telah sama-sama selesai melaksanakan kembali kewajiban kita yaitu ibadah sholat subuh secara berjamaah. Dan tak lupa kembali kita berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan bisa berpahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwat aliman yang dirahmati Allah, selanjutnya setelah kita melaksanakan kewajiban kita akan kembali untuk mendengarkan kajian rutin bersama guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah taala dalam pembahasan kitab tafsir Al-Muyassar. Untuk itu bagi sahabat-sahabat sekalian yang memiliki pertanyaan terkait hukum-hukum Islam lainnya, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya via WhatsApp di 0852-555-943. Untuk itu sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita agar kita bisa mendengarkan kajian ini dengan penuh hikmat. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
10: Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. Ikhwatul iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di pagi ini kita dapat mengikuti lanjutan dari kajian kita di pembahasan tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah taala. Dan pembahasan kita tentunya masih melanjutkan pembahasan kajian tafsir Al-Muyassar di hari kemarin, yaitu membahas surah Luqman, surah ke-31 di dalam Al-Quran. Dan sebagaimana biasa, setelah materi dari guru kita, apabila waktu masih ada, kita akan buka sesi tanya jawab. Untuk memaksimalkan waktu yang ada, langsung saja kita mulai kajian kita kepada Ustaz, kami persilahkan.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini pada ayat yang ke-23 dari surat Luqman. Dan sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 dari surat yang mulia ini.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

قال الله تبارك وتعالى ومن كفر فلا يحزنك كفره dan barang siapa kafir maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu ilaina marji'uhum

sebelumnya tentang jalan keselamatan. Maka di ayat yang ke-23 ini Allah subhanahu wa ta'ala menghibur Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, dan bagaimana sikap seorang da'i ketika dia menghadapi penolakan dan kekafiran manusia. Dan jika kita perhatikan lebih cermat pada ayat 21, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang-orang musyrik yang menolak wahyu dan lebih mengikuti nenek moyang mereka. Lalu kemudian di ayat ke-22 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang jalan orang-orang yang selamat, yaitu orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada tauhid. Lalu seakan muncul sebuah pertanyaan, bagaimana dengan orang yang tetap menolak setelah dijelaskannya kebenaran? Maka datanglah jawaban pada ayat 23 ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah bersedih atas kekafiran mereka. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dan para mufassirun yang lain mengatakan bahwa ayat yang mulia ini adalah merupakan bentuk tasliyah atau refreshing bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau tidak bersedih karena kekafiran orang-orang yang tidak mau menerima dakwah beliau alaihi salatu wasallam. Dan di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan, "Wa man kafara fala ta'sa 'alaihi ayyuhar rasul wa la tahzan." Dan barang siapa yang kufur, maka janganlah engkau berputus asa atasnya wahai Rasul, dan janganlah bersedih. Li'annaka addaita ma'alaika minad da'wati wal balagh. Karena engkau telah menunaikan apa yang menjadi kewajibanmu di dalam berdakwah dan menyampaikan. Ilaina marji'uhum wa masiruhum yaumal qiyamah. Hanya kepada kamilah mereka akan kembali pada hari kiamat kelak. Fanukhbirahum bi'a'malihimul khabithah allati amiluha fid dunya. Maka kami akan mengkabarkan kepada mereka tentang amal perbuatan buruk yang telah mereka kerjakan semasa di dunia. Thumma nujazihim 'alaiha. Kemudian kami akan membalas mereka atas perbuatan tersebut. Innallaha 'alimun bima tukinnuhu suduruhum minal kufri billahi wa isari ta'ati syaitan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam dada-dada mereka dari kekufuran kepada Allah dan lebih mendahulukan ketaatan terhadap syaitan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kembali ke awal ayat. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man kafara fala yahzunka kufruh. Fala yahzunka kufruh. Waman kafara, barang siapa yang tetap kafir, yakni setelah didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa mereka yang kafir di sini? Baik dari kalangan karib kerabat atau dari kalangan orang-orang yang tidak memiliki hubungan nasab dengan Nabi. Siapapun yang kafir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sedih ketika melihat orang kafir, walaupun itu bukan dari kalangan karib kerabat beliau. Ya, karena kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa kepada seluruh manusia, karena beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmatan lil alamin, maka Rasulullah biasa merasa sedih kalau melihat orang kafir. Ya, baik dari kalangan karib kerabatnya atau bukan. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sedih ketika melihat orang kafir? Ya, ada dua sebab yang mengakibatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih. Sebab yang pertama adalah karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala berupa hidayah telah luput dari orang yang kafir.

0: itu. Sehingga kapan dia tidak beriman, tentunya diancam dengan api neraka. Ini yang membuat Nabi SAW sedih, karena ada saudaranya atau sesama manusia yang masuk ke dalam neraka dan karena mentaati syaitan. Kemudian yang kedua, sebab mengapa Nabi SAW bersedih ketika melihat orang kafir, karena dengan tidak berimannya yang bersangkutan, ini akan berarti juga tidak menambah kuantitas dari Islam itu sendiri, dan bertambahnya pengikut agama Allah Subhanahu wa taala tentu akan menambah kewibawaan dan kejayaan agama ini. Ya, karena tentu walau bagaimanapun bahwa jumlah itu sangat berpengaruh. Ya, oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersedih ketika melihat orang kafir. Wa man kafara fala yahzunka kufruh. Barang siapa yang tetap kafir, maka jangan sampai kekafirannya itu membuat kamu sedih berlarut-larut. Ya, oleh sebab itu ayat yang mulia ini kata Ibnu Katsir tadi disebutkan merupakan bentuk tasliyah atau penghibur bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan disebutkan di dalam surat Al-Kahfi misalnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendakwahi seseorang lantas orang itu menolak dan tidak beriman. Fala'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ya, boleh jadi engkau membinasakan dirimu karena bersedih karena mereka tidak mau beriman. Jadi Nabi SAW itu sedih betul kalau mendakwahi seseorang dengan penuh kasih sayang lantas orang yang didakwahinya ini tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan ini tentu memberikan pelajaran kepada kita sekalian bahwa sebagai pelanjut perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita wajib untuk terus istiqomah di dalam menyampaikan dakwah, wajib menasehati, wajib bersabar tetapi tidak terbebani dengan memberikan hidayah kepada hati manusia karena hidayah taufik itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ilaina marji'uhum. Hanya kepada kami mereka akan kembali. Ya, susunan awalnya adalah marji'uhum ilaina. Tempat kembali mereka kepada kami. Tetapi di sini dibalik ilaina marji'uhum sehingga melahirkan makna kekhususan. Hanya kepada kamilah mereka akan kembali. Maksudnya setelah mereka mati pada hari kebangkitan kelak mereka akan dikumpulkan, mereka akan dihisab. Hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan demikian mereka tidak akan lolos dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka menolak kebenaran yang disampaikan kepada mereka, ketahuilah di akhirat kelak mereka tidak akan pernah luput dari kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita sekalian untuk tidak terlalu sibuk memikirkan kemenangan sementara dari orang-orang yang batil. Ya, kita juga tidak boleh terlalu bersedih karena yakin pada akhirnya juga toh mereka akan ya akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya semua manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita tidak perlu memikirkan terlalu berlebihan akan kejayaan yang saat ini dialami oleh orang-orang kafir. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman fanunabbiuhum bima amilu. Maka kami akan memberitahukan kepada mereka semua apa yang mereka kerjakan. Dari kesyirikan, dari kekafiran, dari kedustaan, dari penolakan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua yang mereka kerjakan semasa di dunia ya akan diberitahukan dan akan dibalas. Ini bukan hanya sekedar diberitahukan karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya pada hari kiamat kelak. Ya. di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman fanunabbiuhum, ya, kata-kata memberitahukan, kami akan memberitahukan mereka. Di sini bukan berarti karena Allah Subhanahu wa taala baru tahu saat itu, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan dan akan menghisab amal perbuatan mereka. Bukan berarti saat itu Allah Subhanahu wa taala baru mengetahui amal perbuatan mereka, ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui tentang apa yang ada di dalam dada-dada mereka. Ya, ini adalah penutup ayat yang sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha dengan taukid penegas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala alimun, alimun maha mengetahui. Ya, bidzatis sudur, mengetahui apa yang ada di dalam dada. Apa itu yang ada dalam dada? Niat, keyakinan, tujuan, rahasia hati, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jangankan mengetahui amal perbuatan mereka yang lahir, yang tampak, bahkan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada-dada mereka. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang disembunyikan oleh manusia dari orang lain yang ada di dalam dada-dada mereka. Pertanyaannya adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini dengan firman-Nya innallaha alimum bidzatis sudur? Karena orang-orang kafir, ya, seringkali mereka itu menyembunyikan kekafirannya. Seringkali mereka itu menyembunyikan kesombongan dan keangkuhannya. Seringkali orang-orang kafir itu menyembunyikan kedengkian dan iri hatinya terhadap orang yang beriman. Seringkali orang-orang kafir itu menyembunyikan penolakannya terhadap kebenaran. Ya, mereka mungkin saja terkadang menampakkan alasan-alasan lahiriah mengapa mereka tidak masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui hakikat yang ada di dalam hati manusia. Ya, karena kebanyakan orang-orang kafir itu menyembunyikan permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menyembunyikan kesombongan mereka, mereka menyembunyikan penolakan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini dengan firman-Nya innallaha alimum bidzatis sudur. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, fawaid dari ayat yang mulia ini yang pertama adalah bahwa hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas para nabi dan rasul dan orang-orang yang melanjutkan perjuangan mereka hanyalah menyampaikan, hanyalah menjelaskan dan menasehati. Ya, adapun taufik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa tidak semua orang akan menerima kebenaran walaupun dalil-dalil, argumen dan hujahnya sangat jelas. Dan itu sudah menjadi sunnatullah yang harus dipahami oleh setiap orang-orang yang menyampaikan nasihat dan agama ini kepada orang lain, agar supaya kemudian dia tidak berputus asa dan tidak kecewa ketika dia mendapatkan penolakan. Karena hidayah itu hanya Allah akan berikan kepada manusia-manusia pilihannya yang dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Ya, kemudian dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwa hari kembali kepada Allah itu adalah merupakan sebuah kepastian. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghisab seluruh amal perbuatan manusia. Dan dari ayat yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa Allah mengetahui segala isi hati, termasuk diantaranya adalah keikhlasan, kemunafikan, kesombongan, kecintaan dan penolakan terhadap kebenaran. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang tersembunyi sedikit pun juga. Sebagaimana juga dapat kita simpulkan dari ayat yang mulia ini, bahwa kekafiran itu tidak merugikan Allah. Ya, kerugian itu hanya akan kembali kepada pelakunya sendiri. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedih karena kekufuran itu tidak berpengaruh keburukannya pada Nabi dan tidak pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Keburukan dari kekufuran itu hanya akan kembali kepada pelakunya. Ya, dan ayat yang mulia ini tentu adalah mengajarkan ketenangan bagi para penyeru kebenaran, karena penolakan manusia tidak berarti dakwah itu gagal. Ya, ketika terjadi penolakan dari manusia, tidak bisa kita simpulkan bahwa dakwah kita telah gagal. Kita lihat misalnya salah satu ulul azmi minar rusul, Nabi Nuh alaihissalam, yang telah berdakwah selama 950 tahun lamanya, tetapi wa ma'amana ma'ahu illa qalil, tidak ada orang yang beriman bersamanya kecuali sedikit. Sebagian ahli tafsir mengatakan jumlahnya hanya sekitar 80 orang saja dari ya sekian lama beliau berdakwah. Ya, dari 950 tahun beliau hanya mendapatkan pengikut sekitar 80 orangan saja. Itu artinya kurang lebih setiap 15 tahun atau 12-13 tahun baru ia mendapatkan seorang pengikut. Adakah seorang ulama yang mengatakan bahwa dakwah Nabi Nuh alaihissalam itu gagal? Ya, tidak ada seorang pun yang mengatakan hal itu. Bahkan tidak ada seorang muslim pun yang mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam telah gagal di dalam dakwahnya. Ya, karena apa yang dilakukan oleh beliau pasti akan mendapatkan balasan yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan sebuah kaidah di dalam berdakwah. Mereka mengatakan al-balaghu 'alal da'i wal hidayah biyadillah. Ya, kewajiban menyampaikan atau kewajiban dai itu adalah menyampaikan, adapun hidayah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, demikian kajian kita satu ayat dari surat Luqman, dan biidznillahi taala pembahasan ayat 24 akan kita lanjutkan di pertemuan tafsir Al-Muyassar yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita telah mendengarkan kajian dari guru kita, satu ayat di surah Luqman, dan semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Dan mohon maaf untuk sesi tanya jawab kita pending karena waktu yang tidak memungkinkan bagi kita untuk membukanya di pagi ini. Kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam kajian yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: بسم الله الرحمن الرحيم قال المفسرون رحمهم الله تعالى
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: لا نهلكهم حتى يبلغوه مثل من سبقهم.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Muadz bin Jabal.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
5: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari. tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Assalamualaikum,
8: Konan. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
7: apa kita bikin?
9: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
8: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
9: Baru bagaimana motorku?
7: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
9: Oh, iya, Di. Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
7: Masya Allah.
8: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
9: Yang di mana itu?
8: Itu The Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
9: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
10: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas. 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari. Ikhwatul iman, sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah sama-sama mendengarkan kajian di kesempatan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang telah kita dengarkan tadi sebagai hujah yang mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, ikhwatul iman, mengawali hari kita dengan ilmu merupakan kebaikan, dan tentu menyempurnakannya dengan zikir adalah kebahagiaan bagi kita sebagai seorang mukmin. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, mari kita lanjutkan kebersamaan kita dengan mendengarkan zikir pagi yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, serta seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
12: أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: نتبرأ مكي. kita pale Parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Parahmang.
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
3: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
1: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Astagfirullah.
5: Kenapa bro?
4: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
5: Mana-mana?
4: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
5: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
4: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
6: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
1: 94,3 FM.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiyah.

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه،
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu, ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api neraka itu, yagli minha dimaghuh, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab syarab, ya Rab isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau tahu pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah malam. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat-Nya di kesempatan ini berupa nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan alhamdulillah sahabat umat dimanapun Anda berada, senang sekali ya rasanya di pagi yang sejuk dan juga berbahagia ini. Saya Raden Muhammad kembali menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Kamis, tepatnya di penanggalan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah, atau yang bertepatan juga dengan 4 Juni 2026 Masehi. Dan insyaallah saya di sini akan menemani sahabat umat sekalian hingga 3 jam ke depan, dan tentunya dalam beberapa program bermanfaat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Iwatan iman sobat teman dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini, bagaimana kabarnya nih sobat muat? Masya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kesehatan, semangat serta keberkahan dalam setiap aktivitas yang akan kita jalani pada hari Kamis ini sobat muat. Dan iwatan iman sobat muat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi sobat muat yang saat ini sedang bersiap-siap untuk mulai beraktivitas kembali, ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan seluruh urusan kita dan menjadikan hari ini tuh sebagai hari yang penuh dengan kebaikan. Dan ikhwat aliman, sahabat umat yang dimuliakan oleh Allah, tentu pagi hari seperti saat ini tuh merupakan waktu yang memang sangat tepat untuk kita bisa memulai gaya hidup sehat. Dan salah satunya sobat muat adalah dengan memperhatikan makanan dan juga minuman yang kita konsumsi setiap hari. Karena sobat muat seringkali nih ya, kalau misalkan kita berbicara tentang minuman sehat, pikiran kita itu langsung tertuju pada susu sapi atau mungkin jus buah ya kan, atau berbagai minuman kesehatan lainnya seperti itu. Namun ternyata ya sobat teman, ada satu minuman yang cukup mudah ditemukan di sekitar kita dan harganya itu relatif terjangkau sobat teman, dan tentunya memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan kita, yaitu susu kedelai. Susu kedelai ya sobat teman, bukan susu keledai. Nah, susu kedelai ini sobat teman itu berasal dari biji kedelai yang memang diolah sedemikian rupa sobat teman, sehingga menghasilkan minuman yang kaya akan nutrisi. Nah, di dalamnya sendiri sobat muat itu terdapat yang namanya protein, ada vitamin, kemudian ada mineral serta berbagai senyawa alami yang tentunya bermanfaat bagi tubuh kita. Dan menariknya lagi sobat muat, banyak orang ya, mungkin sebagian dari kita juga itu belum mengetahui nih bahwa susu kedelai ini itu memiliki sejumlah manfaat khusus bagi kaum pria. Bahkan beberapa manfaatnya mungkin jarang dibahas ya sobat muat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan insya Allah di kesempatan pagi ini sobat muat kita akan membahas sebuah pembahasan yang cukup menarik ya, yang membuat kita itu menjadi mengetahui istilahnya atau mengenal lebih dekat lah apa saja kandungan yang terdapat dalam susu kedelai ini, tentang bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan tubuh kita serta berbagai manfaat yang bisa diperoleh apabila dikonsumsi secara bijak sebagai bagian dari pola hidup sehat. Dan insya Allah kita akan membahasnya pagi ini sahabat semua dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
6: Ya, ikhwatul iman sobat teman dimanapun Anda berada, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu minuman ya yang memang cukup populer di tengah masyarakat kita, yaitu susu kedelai. Karena memang minuman ini sobat teman itu sudah sering dijadikan sebagai alternatif bagi mereka-mereka yang ingin menerapkan pola hidup sehat atau mungkin yang tidak mengkonsumsi susu sapi. Tapi sobat teman dimanapun Anda berada, atau ke kita ya, ternyata dibalik rasanya yang khas dan juga cara pembuatannya yang cukup sederhana ini, susu kedelai itu sobat teman ternyata menyimpan banyak sekali manfaat bagi kesehatan kita, terutama bagi kaum pria. Bahkan beberapa manfaat tersebut sobat teman mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat kita. Lalu pertanyaannya sobat teman, apa saja sih manfaat yang dimaksud? Kandungan apa saja yang membuat susu kedelai ini itu begitu bermanfaat bagi tubuh kita? Dan bagaimana sih cara mengkonsumsinya agar dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat? Nah, insya Allah sobat teman, di kesempatan pagi ini kita akan langsung membahasnya bersama ya, dalam 10 manfaat susu kedelai untuk pria yang jarang diketahui. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
7: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
6: Ya, ikhwat aliman sobat muat dimanapun Anda berada, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai manfaat susu kedelai ini, kita akan mencari tahu lebih dulu nih apa itu susu kedelai. Nah, ikhwat aliman, susu kedelai ini itu adalah jenis susu nabati yang dihasilkan dari proses perendaman lalu kemudian penggilingan perebusan dan juga penyaringan biji kedelai. Nah, sobat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu proses pengolahan tersebut juga itu menghasilkan minuman ya dengan tekstur dan juga nilai gizi yang mirip dengan susu sawi, sobat muat. Nah, dengan kandungan gizi yang tentunya sangat melimpah ini, maka manfaat susu kedelai untuk kita semua khususnya kaum pria itu sudah tidak perlu diragukan lagi seperti itu. Dan ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau misalkan kita berbicara tentang nilai gizi atau mungkin kandungan nutrisinya, ternyata ya sahabat semua, dalam satu gelas atau sekitar 250 ml susu kedelai itu terdapat sekitar 130 kalori sahabat semua. 130 kalori, dan tentunya ini merupakan kalori yang sangat banyak ya. Dan tentunya berbagai nutrisi yang terdapat dalam susu ini, yang pertama itu ada 8 gram protein, lalu kemudian ada 4,2 gram lemak, kemudian 15 gram karbohidrat, 60 mg kalsium, Masya Allah, 125 mg fosfor, lalu kemudian 290 mg kalium, 12 mikrogram selenium, 44 mikrogram folat, dan 1,5 mg zat besi, serta 57 mg kolin, Masya Allah. Tentunya ini merupakan nutrisi yang sangat banyak ya sobat teman. Dan selain nutrisi yang telah kita sebutkan tadi, ternyata susu kedelai ini juga mengandung nutrisi lain sobat muat yang tentu bermanfaat juga untuk kesehatan tubuh kita, seperti misalkan karoten yang merupakan sumber vitamin A, yaitu kemudian ada juga

0: kita menjadi asam amino esensial. Nah, kemudian selain itu sobat muat, kacang ini juga itu mengandung lecitin dan juga kolin. Dan tentunya berbagai nutrisi tersebut sobat muat itu berperan dalam perbaikan serta pemulihan otot pasca latihan seperti itu. Sehingga susu kedelai ini memang dapat dijadikan sebagai pilihan yang tepat sobat muat untuk menaikkan massa otot seperti itu. Kemudian selain mengandalkan susu kedelai ya, asupan protein untuk menaikkan massa otot ini juga itu dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi berbagai makanan lain sobat muat yang tentunya kaya akan protein juga, seperti misalkan dada ayam, ada telur, ikan, kemudian tahu tempe dan juga makanan laut seperti itu. Dan selanjutnya sobat muat, di manfaat susu kedelai yang kedua yaitu menjaga berat badan tetap ideal. Nah, sahabat muat dimanapun Anda berada, susu kedelai ini, sahabat muat, itu tergolong minuman yang rendah kalori sehingga dapat membantu menjaga berat badan kita itu tetap ideal. Meskipun sahabat muat susu kedelai ini rendah kalori ya, tapi susu kedelai juga itu kaya akan protein loh. Seperti misalkan lemak sehat serta aneka vitamin dan juga mineral sehingga memang dapat membuat perut kita itu kenyang lebih lama lagi. Tentunya hal tersebut juga bisa membuat nafsu makan kita lebih mudah terkontrol ya sahabat teman, sehingga kita bisa menjalani diet sehat untuk menjaga berat badan kita itu tetap ideal seperti itu. Nah, kemudian agar manfaat ini dapat diperoleh dengan maksimal ya sahabat teman, kita juga perlu nih untuk menerapkan pola makan yang tepat, seperti misalkan minum air putih sekitar 6-8 gelas per hari ya kan, serta rutin berolahraga setidaknya 150 menit per pekan agar berat badan kita itu tetap ideal. Lalu kemudian kita lanjut ke manfaat selanjutnya yang ketiga, menjaga kesehatan dan kekuatan tulang sahabat muat. Nah, manfaat susu kedelai untuk pria juga itu sahabat muat berperan untuk menyehatkan tulang ya, karena hal ini memang berkat kombinasi kalsium, fosfor, protein dan juga vitamin K yang tentunya berperan penting dalam mencegah tulang kita itu keropos serta menjaga kekuatan tulang kita. Ditambah lagi ya sobat muat, kandungan kalium pada susu kedelai juga itu dapat menjaga keseimbangan mineral sehingga kekuatan tulang kita itu semakin terjaga. Masya Allah, tentunya kombinasi nutrisi ini sobat muat itu dapat menyokong kepadatan tulang kita dan juga mencegah berbagai penyakit tulang dan salah satunya adalah osteoporosis. Lalu manfaat selanjutnya yang keempat, meningkatkan energi tubuh ya sobat muat, karena kandungan karbohidrat, protein dan juga lemak pada susu kedelai ini tuh berfungsi sebagai bahan bakar sobat muat, sebagai bahan bakar utama tubuh kita agar stamina itu tetap terjaga. Nah, kemudian selain itu sobat muat, kandungan kalium ya pada susu kedelai ini juga itu dapat menjaga keseimbangan elektrolit serta fungsi otot kita sobat muat. Dan tentunya hal ini membuat tubuh kita terhindar dari kelelahan sekaligus memastikan bahwa tetap terjaga ketika beraktivitas. Lalu kemudian kita masuk di manfaat yang kelima, membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak lagi ya sobat muat, karena protein nabati pada susu kedelai ini itu menyediakan yang namanya asam amino esensial sahabat muat, termasuk triptofan yang tentunya mempengaruhi produksi hormon serotonin dan juga melatonin kita. Dan tentunya kedua hormon ini itu berperan sangat penting ya sahabat muat untuk menjaga kualitas tidur kita. Selain itu sahabat muat, susu kedelai juga ini kaya akan magnesium ya, yang dapat membuat otot-otot tubuh kita itu menjadi lebih rileks lagi dan juga membuat suasana hati kita menjadi lebih tenang. Nah, ikhwatul iman, berkat khasiatnya ini, konsumsi susu kedelai ini juga sebelum tidur itu dipercaya dapat membantu kita untuk tidur lebih nyenyak lagi sahabat muat, sehingga tubuh kita itu memiliki waktu istirahat yang cukup untuk beristirahat seperti itu. Dan ikhwatul iman sahabat muat dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di manfaat yang keenam, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana sahabat muat, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Ada saldomu di situ? Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?

0: 10.000 Ji.
1: Mau beli pulsa kah?
0: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333 999 117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
1: Buat apa ini?
0: Buat bangun rumah layak huni.
1: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
0: Bisa toh, insya Allah.
2: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10.000 rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10.000 rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adh dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333 999 117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adh, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adh, lantai 2 Gedung Mu'adh Gym Club, Islamic Center Mu'adh Binjabal, Kendari.
1: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
0: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
1: Nah, kenapa begitu?
2: Patungan 10.000 rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
1: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
1: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Radio Mu'adh Binjabal. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
6: Ya, yuk kota liman sobat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah tadi di awal kita telah membahas beberapa manfaat dari susu kedelai ya sobat teman, untuk pria yang tentunya jarang diketahui. Yang pertama ada tadi menambah massa otot, lalu kemudian menjaga berat badan kita tetap ideal tentunya. Lalu selanjutnya ada menjaga kesehatan dan juga kekuatan tulang, meningkatkan energi tubuh dan membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak. Dan kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan kita di manfaat yang keenam, yaitu menurunkan resiko terkena kanker prostat. Nah, ikhwatul iman sahabat muat dimanapun Anda berada, susu kedelai ini tuh sahabat muat kaya akan yang namanya isoflavon, yaitu senyawa fitoestrogen yang tentunya bersifat antioksidan dan juga anti karsinogenik sahabat muat. Dan hal ini itu membuat isoflavon ini itu dapat menghambat pertumbuhan sel kanker, termasuk juga kanker prostat yang lebih sering terjadi pada kaum pria. Nah, ikhwat aliman, meski demikian ya, tentu diperlukan juga penelitian lebih lanjut lagi agar manfaat dari susu kedelai ini dapat diperoleh dengan maksimal seperti itu. Lalu resiko kanker prostat juga ini dapat diminimalkan ya sahabat muat dengan membiasakan gaya hidup sehat. Seperti misalkan menjaga pola makan, menghindari merokok dan juga alkohol, serta rutin berolahraga. Ini yang penting ya sahabat muat. Lalu kemudian yang manfaat selanjutnya yang ketujuh, mencegah hipertensi. Karena kandungan isoflavon dan juga kalium pada susu ini sahabat teman itu diketahui dapat menjaga fungsi pembuluh darah serta membantu pembuluh darah kita itu untuk lebih rileks lagi. Nah, kemudian dalam jangka panjang ya sahabat muat, mengkonsumsi susu kedelai secara rutin tentunya itu dapat membantu menstabilkan tekanan darah dan juga mencegah yang namanya hipertensi. Lalu selanjutnya, manfaat yang kedelapan, menurunkan kolesterol. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ya sahabat muat, berkat kandungan isoflavonnya yang tentunya diketahui dapat menurunkan kadar kolesterol jahat sekaligus menaikkan kadar kolesterol baik sahabat muat. Dan kemudian selain itu ya, susu kedelai ini juga tentu rendah lemak jenuh sehingga memang dapat membantu menjaga kadar lemak darah itu tetap sehat. Lalu manfaat selanjutnya yang kesembilan sahabat muat, menjaga kesehatan kulit ya, yang dimana manfaat ini terjadi itu berkat kandungan protein, lemak sehat, isoflavon serta aneka vitamin dan juga mineral di dalamnya yang tentunya baik ya sahabat muat untuk memperbaiki kerusakan kulit dari dampak paparan sinar matahari secara berlebihan seperti misalkan kulit kering, berkerut dan juga muncul flek-flek hitam. Selain itu sahabat muat, susu kedelai ini juga itu bisa memperkuat skin barrier kulit kita sehingga kulit kita itu menjadi lebih kuat lagi dan tidak rentan teriritasi seperti itu. Lalu ikhwata liman sahabat teman dimanapun Anda berada, manfaat yang terakhir yang ke-10 yaitu membantu mencegah rambut rontok. Nah sahabat teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu seiring bertambahnya usia ya, tentu pria akan lebih rentan lagi mengalami yang namanya kerontokan rambut atau bahkan kebotakan. Hal ini memang bisa dicegah dengan mencukupi asupan nutrisi seperti misalkan protein, zat besi dan juga aneka vitamin serta mineral sahabat muat. Dan tentunya nutrisi ini itu bisa diperoleh dari berbagai sumber termasuk susu kedelai yang kita bahas ini. Karena selain itu sahabat muat, susu kedelai ini juga itu mengandung yang namanya isoflavon dan juga antioksidan yang tentunya baik untuk menutrisi folikel rambut kita. Dan dengan begitu maka pertumbuhan rambut juga bisa terjaga dan rambut rontok bisa dicegah, masya Allah. Dan ikhwata liman sobat muat dimanapun Anda berada, susu kedelai ini memang dapat menjadi alternatif untuk kita semua yang sedang mengalami diet vegan ya, karena tidak mengandung protein hewani. Dan selain itu juga sobat muat, susu ini tuh dapat atau aman dikonsumsi penderita alergi susu sapi karena tidak mengandung laktosa. Nah, untuk kita dapat menikmatinya sahabat teman, kita dapat mengkonsumsinya susu kedelai ini secara langsung atau menggunakannya untuk membuat smoothies atau bisa juga membuat kopi serta berbagai olahan makanan dan juga minuman lainnya. Dan meski manfaatnya memang sangat beragam ya sahabat teman, tapi susu kedelai juga tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan karena memang dapat memicu sembelit dan juga diare. Dan kemudian selain itu bagi penderita penyakit Crohn, kolitis ulceratif atau mungkin orang dengan masalah tiroid dan kekurangan yodium, susu kedelai ini juga bisa saja menimbulkan gejala tertentu, masya Allah. Dan ikutan liman sobat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi pembahasan kita di kesempatan pagi ini dalam program acara Spirit Pagi mengenai 10 manfaat susu kedelai untuk pria yang jarang diketahui. Dan tentu dari pembahasan tadi sahabat teman, kita dapat mengetahui ya bahwa susu kedelai ini memang bukan sekedar minuman pelengkap, tapi juga memiliki berbagai kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan kita apabila ya dikonsumsi secara seimbang sebagai bagian dari pola hidup sehat kita. Dan ikhwatul iman, semoga informasi yang telah kita dengarkan bersama tadi bisa menambah wawasan kita dan juga tentunya menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih memperhatikan kesehatan tubuh kita dengan memilih asupan asupan yang baik dan juga bermanfaat. Dan yang hotel iman, itulah tadi pembahasan kita, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kali bertemu dalam program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
8: Sedang membangun rumah atau renovasi? Pastikan pilihan material baja ringan Anda tepat. Kencana Baja Ringan hadir untuk memenuhi semua kebutuhan konstruksi Anda dengan kualitas kuat, standar nasional Indonesia atau SNI, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari material baja ringan karena Kencana telah hadir di lebih dari 60 kota di Indonesia. Kencana hadir dari atap baja ringan, hollow, kanal C, decking, pintu ruangan dan kamar mandi hingga baja berat. Jadi, jangan sampai salah pilih. Karena bangunan yang kuat dimulai dari material yang berkualitas. Hubungi Halo Kencana 0811-3115-8000 0811-3115-8000 atau kunjungi websitenya di kencanaindonesia.co.id. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
9: Dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar ibn al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
10: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
9: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
10: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
9: Fa'ul hadas wa zawalin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
10: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
9: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
10: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
9: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
10: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
9: Dan kalau dari dua jenis taharah ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
11: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muaz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, sejuta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muaz Medical Center.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ya, 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Ya, kota liman, sobat teman dimanapun Anda berada, di pukul 6.59 menit waktu Indonesia Tengah saat ini, dan tentunya di tengah kesibukan kita semua yang mulai berjalan, ada satu amalan sobat teman yang tidak boleh kita lupakan sama sekali, yaitu tentunya berinteraksi dengan Al-Quran. Karena tentu Al-Quran ini sobat-sobat bukan hanya untuk kita baca, tetapi juga untuk kita pelajari, untuk kita hafalkan, untuk kita pahami dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Dan menjadi seorang penghafal Al-Quran merupakan sebuah cita-cita yang mulia ya sobat muat. Karena perjalanan penghafal Al-Quran memang tidak selalu mudah juga ya. Dibutuhkannya namanya kesabaran, keikhlasan, serta semangat yang harus terus dijaga. Serta metode yang memang benar-benar agar hafalan itu dapat melekat dengan baik di ingatan. Karena itulah sobat muat dimanapun Anda berada di kesempatan pagi ini, kita akan menghadirkan sebuah program yang insya Allah akan menjadi motivasi dan juga teman belajar bagi saudara-saudara kita penghafal Al-Quran maupun siapa saja yang ingin lebih dekat dengan kalam Allah. Dan kita akan bersama dalam program Quran for Hafiz.
13: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
6: Ya, ya kota liman sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, insya Allah di kesempatan yang berbagai ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Yasin, lalu kemudian dilanjutkan di surah As-Saffat yang keduanya akan dibawakan oleh Syekh Faris Abad Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu sobat muat, mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan fokus kita. Semoga apa yang akan kita dengarkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Dan untuk itu selamat mendengarkan
13: Quran for Hafiz.

0: القرآن فور حفيظ.
1: Hei Bu, kok kenapa kau na? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
6: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
5: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
6: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
5: Betul sekali Mito Hai.
7: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: 94,3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal.
5: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Murotal by request. Bismillahirrahmanirrahim.

0: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafre Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf

0: Pod Islam.
1: Ikhwatul iman, sahabat muat dimanapun Anda berada. Tentu dalam kehidupan kita ini, setiap orang pasti pernah menghadapi masalah. Ada yang diuji dengan kesulitan ekonomi, ada yang diuji dengan pekerjaan, ada pula yang diuji dengan persoalan keluarga dan berbagai urusan lainnya. Ketika ujian itu datang, biasanya ada dua pilihan sikap yang muncul dalam diri kita. Yang pertama adalah berprasangka buruk, mudah mengeluh, dan merasa bahwa semua keadaan akan berakhir dengan kegagalan. Dan yang kedua adalah tetap berusaha berpikir positif, berharap kepada Allah, dan yakin bahwa di balik setiap ujian pasti ada hikmah yang besar. Dan ikhwatul iman, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki hati yang penuh harapan dan juga prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hamba-hambaku." Tentu hadis yang agung ini mengajarkan bahwa seorang muslim hendaknya selalu memiliki husnuzon atau prasangka baik kepada Allah. Ketika sedang sakit, ia yakin bahwa Allah mampu menyembuhkannya. Ketika sedang kesulitan rezeki, ia yakin bahwa Allah akan membukakan jalan keluar. Ketika sedang menghadapi masalah yang berat, ia yakin bahwa pertolongan Allah pasti datang pada waktu yang terbaik. Sahabat muat yang dirahmati Allah, berpikir positif bukan berarti mengabaikan kenyataan, bukan pula berarti berpura-pura bahagia ketika sedang sedih. Tetapi berpikir positif berarti melihat segala sesuatu dengan kacamata iman, yaitu meyakini bahwa apapun yang Allah takdirkan pasti mengandung hikmah dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ikhwatul iman, tentu ayat ini mengajarkan bahwa pengetahuan manusia itu sangat terbatas. Kita sering menilai sesuatu hanya berdasarkan apa yang terlihat saat ini. Padahal Allah mengetahui masa depan, mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya, dan mengetahui hikmah yang belum mampu kita lihat. Betapa banyak orang yang pernah gagal mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya, namun ternyata Allah menggantinya dengan pekerjaan yang jauh lebih baik. Betapa banyak orang yang kecewa karena suatu keinginan tidak terwujud, namun beberapa waktu kemudian ia menyadari bahwa kegagalan itu justru menyelamatkannya dari sesuatu yang tidak baik. Karena itu sahabat muat, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh atau tidak mudah untuk berputus asa. Kita percaya bahwa selama masih ada Allah, selalu ada harapan. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah. Berpikir positif juga sangat berpengaruh terhadap ketenangan hati kita. Orang yang selalu melihat segala sesuatu dari sisi negatif, biasanya akan hidup dalam kecemasan yang berkepanjangan. Ia mudah marah, kecewa, curiga, dan sulit untuk menikmati hidup. Namun sebaliknya, orang yang terbiasa berpikir positif akan lebih tenang dalam menghadapi berbagai keadaan. Karena ia memahami bahwa hidup ini adalah ujian. Ia memahami bahwa dunia bukan tempat untuk mendapatkan kesempurnaan. Dan ia memahami bahwa setiap manusia memiliki kekurangan. Maka ikhwatul iman, ketika menghadapi masalah, ia itu tidak langsung menyalahkan keadaan. Ia tidak sibuk mencari kambing hitam, namun ia berusaha mencari solusi dan memperbaiki diri. Sebagaimana Rasulullah juga mengajarkan optimisme kepada kita sebagai umatnya. Beliau menyukai kata-kata yang baik dan penuh harapan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyukai optimisme yang baik. Tentu ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan semangat, harapan, dan keyakinan terhadap kebaikan. Sahabat muat, berpikir positif juga penting dalam hubungan.

0: dengan sesama manusia. Karena terkadang kita mudah berprasangka buruk kepada orang lain hanya karena mendengar kabar yang belum jelas atau melihat sesuatu yang belum tentu benar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Tentu ayat ini mengajarkan agar kita tidak terburu-buru menilai orang lain. Karena bisa jadi, apa yang kita dengar tidak sesuai dengan kenyataan. Bisa jadi, apa yang kita lihat hanya sebagian kecil dari sebuah peristiwa. Karena itu, sahabat muat, seorang muslim tentu berusaha menjaga pikirannya dari prasangka buruk yang tidak berdasar. Ia memilih tabayyun, mencari kejelasan, dan memberikan kesempatan kepada saudaranya untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Sahabat muat yang dirahmati Allah, ada satu hal yang perlu kita pahami. Berpikir positif harus berjalan bersama dengan ikhtiar. Kita tidak cukup hanya berharap yang baik tanpa melakukan usaha. Kalau ingin sehat, kita harus menjaga pola hidup kita. Kalau ingin berhasil dalam pekerjaan, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Kalau ingin kehidupan menjadi lebih baik, maka kita harus terus belajar dan memperbaiki diri. Setelah kita melakukan usaha terbaik, barulah kita bertawakal kepada Allah dan yakin bahwa apapun hasilnya adalah yang terbaik menurutnya. Dan inilah keseimbangan yang diajarkan oleh Islam. Berusaha semaksimal mungkin dan tetap berpikir positif terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, saat ini banyak orang kehilangan semangat hidup karena terlalu fokus pada hal-hal yang belum dimiliki. Mereka melihat keberhasilan orang lain lalu merasa dirinya gagal. Mereka melihat kebahagiaan orang lain lalu merasa hidupnya tidak berarti. Padahal jika kita mau melihat lebih dalam, setiap orang memiliki ujiannya masing-masing. Karena itu, sahabat muat, daripada sibuk membandingkan diri dengan orang lain, lebih baik mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Rasa syukur tentu akan melahirkan pikiran yang positif. Dan pikiran yang positif akan melahirkan ketenangan hati. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Maka sahabat muat, kita biasakan melihat nikmat yang masih kita miliki. Masih bisa bernafas dengan baik, ibadah, memiliki keluarga, masih memiliki waktu untuk memperbaiki diri dan bertaubat. Tentu semua itu adalah nikmat yang sangat besar. Untuk itu, sahabat muat yang dirahmati Allah, mari kita jadikan berpikir positif sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Berpikir positif kepada Allah. Kita berpikir positif terhadap takdir yang Allah tetapkan. Kita berpikir positif kepada sesama manusia, dan kita berpikir positif terhadap masa depan selama kita berjalan di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat, dan insyaallah kita akan kembali bertemu dalam program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu, tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adh Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
4: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
1: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
4: Mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
1: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
4: Anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi
1: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat Maghrib.
4: Amrina hadza ma laisa minhu fa huwa radd.
1: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'adh bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adh 94,3 FM dan Mu'adh TV.
5: Walah mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
6: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
5: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
6: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
5: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
7: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499 atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
1: 94,3 FM.
8: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
9: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
8: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
9: Jadi enggak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Umat Islam adalah umat yang paling toleransi.
8: Haula'i dhalama. Mereka itu orang-orang zalim yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mensyirikkan sang penciptanya. Bisa makan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka. Dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
9: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.
10: La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid diini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin.
9: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
8: Seperti Imam Imam Nahabi rahimahullah. Beliau mengatakan, sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya-hari raya mereka.
11: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobil, mau kemandiin. Tapi urusan agama, maaf. Lakum dinukum waliyadin.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Binjabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 4 Juni 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
3: Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan kunjungi Indonesia perkuat kerjasama strategis. Pemerintah Provinsi DKI berlakukan pemutihan pajak kendaraan hingga akhir Agustus. Selandia Baru larang 3 pemukim Israel kecam perluasan permukiman di tepi barat.